0: nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, sewa motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Oh Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga undang-undang dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif.

0: sebagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

Instagram dan juga X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Surakarta pagi ini ya. Ada yang sudah menyapa-nyapa kami di pesan WhatsApp ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi Mbak Citra, kabar baik, sehat, semangat, bahagia Mbak Citra, amin. Siap gabung nyimak Surakarta pagi bersama Mbak Citra. Selamat tugas Mbak Citra, saya temani dengan menyimak acaranya. Nun, nge Bu Agustin, selamat menyimak Surakarta pagi ini ya bersama saya Citra Fitka. Dan juga ada Bu Endang juga di Sukoharjo, semangat pagi, selamat tugas, semangat dan sehat selalu ya Mbak Citra, amin. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo ya. Ada Mas Theo juga di Magelang, halo Pro 1 Surakarta, ini Theo dari Magelang. Oke, baik. Nah pendengar, untuk fokus topik kita hari ini pendengar tentang warga tanpa vaksin melonjak. Ini kami sampaikan dari laman resmi kami ya, rri.co.id. Krisis kesehatan mengancam, kasus anak tanpa vaksin di Jawa Tengah melonjak tajam. Situasi kesehatan anak di Jawa Tengah saat ini dilaporkan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, menyusul lonjakan signifikan angka anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi atau berstatus zero dose. Terungkap ribuan anak kini berada dalam ancaman serius penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Budiono, mengungkapkan kasus PD3I ini mulai bermunculan di berbagai wilayah, mulai dari Cilacap, Klaten, Pati, Brebes, hingga Boyolali. Dan kondisi ini diperparah dengan capaian imunisasi pada tahun 2026 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Budiono menekankan bahwa kuman dan virus tidak mengenal batas wilayah, sehingga kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Sementara itu, PIC Imunisasi Pusat Penelitian Kesehatan Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro Undip, Ayun Sriatmi, menunjukkan tren kenaikan kasus zero dose di Jawa Tengah yang sangat mengkhawatirkan. Dan akibatnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Jawa Tengah ini cenderung turun dan tidak mencapai target minimal 95% ya. Lonjakan kasus yang berdampak langsung pada munculnya wabah penyakit seperti campak yang saat ini mulai meningkat di hampir seluruh daerah di Jawa Tengah. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di portal kami di rri.co.id ya. Nah ini nanti kita akan membahas hal ini tentunya dengan narasumber kita nanti, ada Dr. Sri Subakti Mkes selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kabupaten Sragen, dan juga ada Dr. Aisyah Fikritama Aditya SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit UNS Surakarta. Nah ini kami ingin mendengar ya pendapat Anda seperti apa tentang hal ini. Bisa Anda bergabung di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Selamat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nge, kabar baik Pak Cu?
1: Alhamdulillah, saya cuma Citra sehat.
0: Nge, sehat. Gimana Pak Cu tanggapannya tentang hal ini?
1: Ya, ini kan dari dokter maupun bidan sudah disampaikan waktu kelahiran itu. Vaksin gitu sampai itu, tapi tidak dipaksikan, saya salahkan orang tua. Anaknya pengen sehat harusnya diimunisasi. Menurut saya itu kan di puskesmas bisa, di dokter bisa. Kalau milih di gratis di puskesmas, gue duit di dokter gitu loh. Anak ini dimani-mani dan tidak diimunisasi kemarin. Saya salahkan orang tua. Itu masih masjid.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya. Baik, pendengar Anda juga masih bisa bergabung dengan kami ya, untuk Anda yang ingin menanggapi terkait hal ini ya, terkait vaksin warga tanpa vaksin ini melonjak ya, khususnya untuk anak-anak begitu. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara juga. Selamat pagi Mbak Citra dan kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek. Amin. Sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Amin. Cuaca kawasan Pajang Utara sangat cerah merona dengan angin sepoi-sepoi dan berhembus kencang. Salam hormat juga untuk semua pendengar Pro 1. Selamat beraktivitas, semoga lancar dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Sriatmo sudah menyapa kami ya. 638055. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Bu Retno di Ketung Lumbu, Mbak Citra.
0: Nggih, Bu Retno, monggo.
2: Sama nanggapin itu ya, Pak, yang vaksin untuk anak-anak ya.
0: Yeah.
2: Ya, kemungkinan ini Mbak ya, apa kurangnya sosialisasi juga ya. Misalnya bisa sosialisasi di ini di ya, PKK-PKK itu ya, untuk ibu-ibu kan memberikan sosialisasi di situ, mengedukasi pentingnya vaksin ya, untuk anak-anak, terutama yang balita. Atau bisa juga dari pihak mungkin puskesmas atau apa ya, paskes ya misalnya, itu bisa ini Mbak, di posyandu itu kan sekarang posyandu itu jadi satu, anak-anak balita itu, terus ibu hamil juga lansia itu kan sekarang jadi satu, dan bisa mungkin di situ bisa di ada diadakan untuk ini ya, kayaknya seperti jemput bola tuh istilahnya. Di situ kan banyak anak-anak balita juga, bisa di situ nanti memberikan vaksin di situ. Jadi apa kalau yang daerah terpencil ya, misalnya daerah terdalam ya, bisa misalnya ya itu kayak seperti door to door ya istilahnya ya. Itu bisa seperti itu. Jadi inilah kurang, mungkin kurang apa ya, salahnya kurang sosialisasi juga ya. Ya seperti itu mungkin, karena atau karena mungkin orang tua tuh takut juga vaksin. Nanti seperti apa sih vaksin itu, nanti malah justru membuat sakit anaknya gitu kan. Tapi kalau sudah ada edukasi, sosialisasi, mungkin ibu-ibu juga bisa berpikir lebih jernih tentang pentingnya vaksin, terutama untuk anak-anak ya. Terus anak-anak sampai di usia yang balita itu kan harus komplit itu vaksin. Ini seperti itu Mbak Citra.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Retno.
2: Matur nuwun, sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Selamat bertugas, selamat turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Retno di Kedung Lumbu ya. Terima kasih sudah menanggapi terkait imunisasi untuk anak ya. Ada Bu Nur di Nusukan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, selamat pagi Bu Nur. Kabar baik Bu Nur?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Citra juga ya.
0: Alhamdulillah terdengar baik semangat juga. Iya, semangat terus pokoknya ya. Gimana Bu Nur, ada tanggapan terkait imunisasi anak?
3: Nggih. Tadi anu ya, nanti ada yang dari itu ya untuk bertanggung jawab di Kabupaten Cilacap nggih.
0: Nanti narasumbernya dari Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Kabupaten Sragen Bu Nur.
3: Oh, Sragen.
0: Sama dokter spesialis anak di Rumah Sakit UNS Surakarta.
3: Oh gitu, tak kira ada yang dari Jateng tapi penanggung jawab Sanang. Gini loh Mbak, pengalaman saya ini kan tadi disebutkan banyak juga yang dari daerah Kabupaten Cilacap nih. Untuk ininya, saya zaman saya aja gitu ya, waktu itu 2000, anak saya lahir di akhir 2001, berarti 2002. Itu kalau imunisasi di desa-desa itu kan di kelurahan, jadi tidak langsung pas posyandu kayak di sini misalnya di puskesmas atau gimana gitu. Tapi kalau sekarang juga sepertinya bisa di puskesmas sih, cuma kan memang kalau di sana ada jauh ya puskesmasnya untuk yang tersedia seperti itu gitu, atau paling kalau mau bayar yang dekat bidan-bidan seperti itu kan. Nah mungkin dari segi sosialisasinya bagaimana gitu, karena kalau di desa ini yang pernah saya tahu gitu ya, tetangga, benar-benar tetangga ini anaknya itu kan sebenarnya udah usia 11 tahun. Ternyata kena sakit polio, karena padahal tidak ada gejala, cuma demam, jatuh, kemudian terjadi kelumpuhan gitu. Tapi saat apa namanya, ternyata terkena sakit itu dari rumah sakit tempat itu tidak langsung memberitahu bahwa anaknya mengidap apa kena sakit polio atau enggak. Padahal dari segi yang saya tahu dengan tulang kaki dan semua terus jadi oh itu kan berarti polio nya sudah kelihatan. Mbak akhirnya kan meninggal. Itu merawatnya kan bertahun-tahun, nggak cuma 1-2 tahun gitu ya. Sampai berobat kemana-mana, bahkan pernah berobat ke Solo juga saat itu. Jadi kan mungkin dengan hal-hal seperti itu akhirnya membuat apa ya, orang jadi oh ini udah divaksin juga terkenal, mungkin seperti itu nje cara ininya kan, walaupun itu salah juga gitu. Berarti kan lebih harus kerja kertas lagi, ekstra kerja keras untuk bagian kesehatan mensosialisasikan tentang vaksin itu sendiri, pentingnya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan mungkin kalau terjadi kasus-kasus seperti itu kan ya sedikit juga gitu kan, nggak banyak gitu. Jadi harus terus gencar untuk sosialisasinya dan memberitahu manfaat atau dampaknya apabila tidak imunisasi kayak ini, seperti itu kan. Dan juga dipermudah karena waktu saya alami itu udah jauh-jauh ke balai desa, terus vaksinnya tidak tersedia karena misalnya yang hepatitis gitu kan, kuotanya hanya untuk sekian anak tersedianya, padahal kan satu desa. Nah, seperti itu gitu, kasus yang dulu gitu. Saya harap sekarang nggak seperti itu ya kan, udah anak saja udah 20-an tahun lebih gitu. Jadi kan harusnya gitu loh, lebih untuk apa namanya ibu-ibu muda saat ini kan harusnya jauh lebih cerdas daripada saya gitu kan ya. Dan kondisi ekonominya pun kan lebih beda daripada dulu gitu kan. Jadi harusnya sih tidak terjadi. Tapi saya kaget juga ya dengan data sekian ratus ribu yang tidak mau vaksin gitu. Berarti ada apa gitu kan. Berarti tingkat kepercayaan masyarakat semakin rendah nih untuk vaksin itu sendiri gitu. Itu saja sih Mbak Citra.
0: Baik,
3: terima kasih. Sehat-sehat selalu Mbak Citra.
0: Amin, terima kasih Bu Nur dari Nusukan ya. Terima kasih atas tanggapannya hari ini ya, tentang warga tanpa vaksin ini melonjak ya. Dan kita nantikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan narasumber kita nanti, ada Dr. Sri Subekti Mkes, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kabupaten Sragen, dan juga Dr. Aisyah Fikritama Aditya, SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit UNS Surakarta. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi kami hadirkan bincang pagi hari ini ya, dengan saya Citra Fitka, temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 9 pagi ya, dalam bincang pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan para orang tua, yakni warga tanpa vaksin melonjak, dengan fokus pada imunisasi anak ya. Dan diberitakan sebelumnya ada kenaikan yang tercatat pada tahun 2023, ada sebanyak 11.000 anak berstatus zero dose dan melonjak menjadi 40.000 anak pada 2024, dan hingga 2025 mencapai 163.000 anak. Dan kita sudah hadir bersama dengan narasumber kita pagi ini, ada Dr. Sri Subekti Mkes selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Selamat pagi Dr. Sri Subekti.
1: Selamat pagi, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya Dr. Sri.
1: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Mbak Citra, baik.
0: Baik juga dokter. Dan ada juga Dr. Aisyah Fikri Tama Aditya, SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit UNS Surakarta. Selamat pagi Dr. Aisyah.
2: Selamat pagi, apa kabar?
0: Kabar baik Dr. Aisyah, kabar baik juga ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini dengan Dr. Aisyah dan juga Dr. Sri Subekti ya. Mungkin ke Dr. Sri Subekti dulu, kalau melihat kondisi saat ini seperti apa sih fenomena warga yang tidak vaksin di wilayah Sragen ya, khususnya secara umum seperti apa dokter? Apakah ada peningkatan atau seperti apa?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Oke, kondisi untuk warga yang tidak melakukan vaksin ya di Kabupaten Sragen memang ada ya. Sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Sragen, di semua wilayah pasti ada yang menolak karena vaksin, karena beberapa faktor ya. Di Kabupaten Sragen untuk yang vaksin terutama di anak seperti imunisasi dasar lengkap itu juga kadang terjadi penolakan untuk melakukan imunisasi di anaknya. Tapi dengan adanya kejadian penyakit sekarang yang sedang ngetren, penyakit campak, yang itu sebenarnya penyakit bisa dicegah dengan imunisasi, masyarakat kita edukasi bahwa pentingnya dengan imunisasi tersebut, sehingga masyarakat yang melakukan penolakan ya, karena memang mungkin ada beberapa alasan masyarakat melakukan penolakan ya, mungkin karena efek samping di anaknya habis vaksin bisa demam, rewel dan lain-lainnya, terus informasi yang salah, keyakinan agama, kurangnya pemahaman dan edukasi serta lain-lainnya, kita sudah melakukan antisipasi sehingga bisa atau melakukan imunisasi ke anaknya. Itu Mbak untuk di Kabupaten Sragen.
0: Oke, kalau dari data dan pengamatan di lapangan sendiri Bu Dr. Sri Subekti ya, ini dari kelompok mana aja yang paling banyak belum vaksin? Anak-anak, remaja, ataukah ada juga orang dewasa yang belum dapat vaksin juga, dokter?
1: Nah, untuk kelompok yang menolak atau belum melakukan vaksin ini kebanyakan karena keyakinan agama. Keyakinan agama, kekhawatiran mengenai kehalalan kandungan vaksin dan proses pembuatannya yang menjadi faktor signifikan ini halal atau tidak. Tetapi kami tetap melakukan edukasi bahwa vaksin itu kepentingannya, manfaatnya lebih banyak dari yang dikhawatirkan, sehingga sebaiknya anak itu harus dilakukan vaksinasi karena untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, tetanus, difteri, itu yang sangat berbahaya. Oke, kita tetap melakukan pemahaman tersebut. Oke, jadi kelompok yang keyakinan agamanya ini paling banyak di Kabupaten Sragen yang belum melakukan vaksinasi, itu Mbak.
0: Oke. Kemudian seberapa besar sih pengaruh media sosial ini terhadap mempengaruhi faktor penolakan masyarakat terhadap vaksin ini, dokter?
1: Oke. Media sosial ini juga sangat pengaruh, ya. Tapi kita juga untuk menanggulangi itu, jika kita juga melakukan counter dengan berita yang valid, ya. Banyak sekali media yang hoax, ya, untuk penyebaran berita bohong atau misalnya isu vaksin menimbulkan autisme atau konspirasi global dan lain-lainnya, seperti yang pernah kita alami pada saat COVID kemarin, ya. Ada suatu kelompok yang menolak karena vaksin itu adalah bisa menimbulkan efek samping yang sangat merugikan. Kita counter dengan informasi yang benar berdasarkan penelitian. Dari berbagai lintas sektor kita juga melakukan, ya, untuk melakukan counter attack melalui media massa juga. Ya, jadi selain itu kita juga mendatangi melakukan penyuluhan secara langsung. Yang melakukan penyuluhan adalah tenaga medis yang berkompeten, sehingga masyarakat ini benar-benar paham. Yang menerangkan aja ada kompetensinya, sehingga penolakan terhadap vaksin itu akhirnya bisa kita tanggulangi, gitu, Pak.
0: Oke, kita ke Dokter Aisyah. Dokter, sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini bagi tumbuh kembang dan juga perlindungan kesehatan anak, dokter? Halo, Dokter Aisyah.
2: Halo, iya. Gimana, Mbak? Maaf, boleh diulang pertanyaan?
0: Oke. Mungkin kita ingin tahu nih, sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini untuk tumbuh kembang dan juga perlindungan kesehatan anak, dokter? Halo, Dokter Aisyah.
2: Halo, bisa diulang pertanyaannya?
0: Oke, dokter. Mungkin bisa dijelaskan, ya, sebenarnya ini seberapa penting sih vaksin bagi tumbuh kembang dan juga perlindungan kesehatan anak?
2: Ya, vaksin itu adalah kekebalan pasif yang dibuat, ya. Jadi kalau anak itu sehat kan fondasinya dari nutrisi, kemudian stimulasi, dan juga imunisasi. Selain nutrisinya harus bagus, imunisasi juga harus lengkap. Nah, kalau orang tua pengen anaknya sehat, karena semakin kesini semakin banyak penyakit, ya, mungkin akan berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Jadi semakin penyakit itu semakin bermutasi. Maka kalau misalnya orang tua pengen anaknya itu bisa sehat atau terlindungi dari penyakit, kalau misalnya tidak mau vaksin, maka anak itu harus sakit penyakitnya itu dulu. Misalnya, katakanlah kalau orang tuanya pengen anaknya kebal sama difteri atau pertusis, maka anak itu harus sakit itu dulu, baru nanti bisa punya kekebalan alami. Itu pun kalau dia bisa berhasil sembuh dari penyakitnya. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa, mohon maaf, bisa meninggal, ya, kalau misalnya penyakit-penyakitnya bisa dicegah dengan vaksin. Jadi intinya vaksin itu adalah salah satu upaya atau ikhtiar kita untuk bisa sehat dengan mendapatkan kekebalan pasif yang diberikan. Jadi nggak harus sakit dulu untuk bisa dapetin kekebalannya, begitu.
0: Oke, berarti kalau dengan kekebalan yang secara alami tadi, itu resikonya jauh lebih tinggi, ya, dokter, ya?
2: Iya, kalau misalnya tidak diberikan vaksin, tentunya penyakit-penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksin sangat punya resiko tinggi ya untuk menyerang atau diderita oleh anak yang tidak diberikan vaksin gitu. Dan dengan memberikan vaksin kepada anak, maka kita memberikan kontribusi terhadap adanya herd immunity. Jadi herd immunity itu kekebalan komunitas. Kalau misalnya ada anak yang nggak divaksin, tapi dia bisa sehat, bisa jadi itu karena orang-orang di sekitarnya hampir semuanya vaksin ya, cakupannya 90% lebih gitu. Hmm. Beruntung aja, kan misalnya gini ya, orang tuanya mengatakan, ah anak saya nggak divaksin, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya bukan karena dia nggak divaksin, nggak apa-apa, karena kebalan komunitas. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, kemudian apa saja sih yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin ini? Penyakit apa saja, dokter?
2: Ya, banyak sekali penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin ya. Dari lahir ada hepatitis B, kemudian satu bulan ada BCG untuk mencegah tuberkulosis, kemudian ada DPT, difteri, pertusis, tetanus, polio, kemudian ada tifoid. Kalau kita pakai yang jadwal pemerintah itu di 2 tahun pertama ya yang wajib, tapi kalau yang ideal itu bahkan sampai 18 tahun masih ada. Jadi banyak sekali sebenarnya penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin. Nah, terutama yang 2 tahun pertama itu ada hepatitis, TB. Kita kan nomor 2 di dunia ya untuk TBC. Jadi memang sepenting itu, dan itu diberikan di usia 1 bulan. Kalau yang dari IDAI itu masih ada anjuran, misalnya influenza, tifoid, dengue, kemudian hepatitis A, Japanese encephalitis, seperti itu. Sebetulnya masih banyak, tetapi setidaknya dengan memberikan imunisasi dasar, yaitu sampai dengan usia 2 tahun, itu sudah sangat membantu. Begitu Mbak Cita.
0: Oke. Saat ini dokter juga masih menemukankah kasus penyakit yang sebenarnya masih bisa dicegah dengan imunisasi ini, dok?
2: Oh, masih ada. Contohnya gini ya, kemarin kita sempat ada KLB campak ya, kalau misalnya ngikutin beritanya. Padahal campak itu sudah diberikan sejak usia 9 bulan dan 18 bulan. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali ini kasusnya, padahal itu bisa dicegah. Terus yang kedua, polio. Polio itu harusnya Indonesia sudah eradikasi polio dari tahun 2014. Tapi ternyata beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu tuh sempat ditemukan ya di Aceh. Artinya kalau ada satu anak aja yang terdiagnosis polio, bukan berarti cuma satu nih yang sakit. Anak-anak di sekitarnya bisa jadi juga kena, tetapi tidak sampai bermanifestasi. Kalau udah ketemu satu anak yang kena polio, itu bisa kita katakan sebagai KLB. Kemudian ada lagi, kemarin sempat ada tahun 2000, kalau nggak salah 2022-2023 ya, vaksin JE yang diberikan di anak-anak sekolah dasar, karena saya kan dari Solo ya, kemarin itu di Jawa Tengah sama Jogja itu sempat diberikan untuk anak SD. Karena ditemukan juga anak yang mengalami itu. Jadi sebenarnya kalau orang tua itu disiplin dan mengikuti arahan dari pemerintah untuk program vaksin, semua penyakit-penyakit itu tuh nggak akan terjadi gitu loh. Kita butuh bantuan semua orang, nggak cukup satu orang, dua orang aja. Ini benar-benar gotong royong semuanya supaya bisa terbentuk herd immunity itu tadi. Seperti itu, Mbak Citra.
0: Oke, kemudian kalau anak ini tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap gitu, dampaknya bisa seperti apa, dokter, dalam jangka panjangnya?
2: Iya, kalau anak tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap, otomatis perlindungannya kurang. Jadi nggak sebaik anak yang dapat imunisasi lengkap. Katakanlah misalnya orang tuanya nggak sempat ngevaksin, sekarang kan udah tambahan PCV sama rotavirus ya sejak tahun 2023. PCV itu untuk mencegah pneumonia. Nah, berarti tanpa perlindungan vaksin itu, anaknya akan punya resiko berapa kali lipat ya untuk bisa terkena pneumonia. Padahal pneumonia itu adalah pembunuh, maaf bukan pembunuh ya, angka kejadian kematian balita itu nomor satunya pneumonia, nomor duanya diare. Nah, kalau kayak gitu berarti resikonya kena pneumonia besar, masih sangat besar, apalagi untuk balita ya, yang mana daya tahan tubuhnya belum sempurna, apalagi misalnya di lingkungannya ada yang ngerokok gitu, atau rumahnya deket sama polusi, atau asap bakar-bakar sampah, atau apa. Nah, itu akan resiko tinggi terkena pneumonia. Padahal pneumonia itu bisa sampai berat, bisa sampai harus pakai alat bantu nafas. Nah, ini bisa sampai
3: meninggal kalau yang berat. Apalagi nggak punya vaksin. Ini beberapa kali saya dapatkan ya, pengalaman saya praktek, orang-orang yang mungkin anti vaksin ya, tidak percaya terhadap efektivitas vaksin, anaknya masuk sudah dalam kondisi pneumonia berat, masuk ke PICU, ke PICU, sampai akhirnya tidak bisa tertolong, begitu.
0: Oke, ada yang bergabung di pesan WhatsApp dokter, dari Umi Aziz. Banyak orang yang anti vaksin.

0: sertifikasi halal dari MUI dan lain-lainnya. Oke, jadi kalau ke kelompok masyarakat yang pemahaman agamanya tersebut, kita untuk edukasinya mendekati tokoh agama yang dituakan oleh kelompok tersebut. Begitu, Mbak.
1: Berarti ini ada sangkut pautnya dengan hoax atau kesalahpahaman yang paling ditakutkan di orang tua terkait dengan imunisasi ya, Dok?
0: Ya, kita juga gitu, guys. Selain melakukan pendekatan, kita juga counter attack dengan hoax-hoax yang ada dengan informasi berdasarkan validitas. Okay. Kita melakukan teori-teori atau edukasi itu berdasarkan penelitian-penelitian gitu, seperti yang telah dikemukakan oleh dokter.
2: Aisyah, dokter.
0: Dokter Aisyah, nggih, Dokter Aisyah tadi, nggih, mohon maaf, nggih.
2: Iya, dokter. Dokter.
0: Yang telah dikemukakan oleh Dokter Aisyah tadi bahwa vaksin itu memang sangat diperlukan, terutama oleh bayi balita, nggih, meskipun ada jadwal sampai usia dewasa juga, nggih. Jadi gitu, kita menjelaskan dari secara teoritis juga berdasarkan dari pemahaman agama, sehingga kelompok yang tertentu yang melakukan penolakan tersebut akan paham baik dari sisi agamanya juga dari sisi validitas secara teoritis gitu.
1: Oke, kita ke Dr. Aisyah mungkin terkait dengan kandungan-kandungan yang ada dalam vaksin ini seperti apa, Dok? Mungkin untuk meluruskan ketakutan-ketakutan para orang tua dan juga hoax-hoax yang beredar di masyarakat tentang vaksin sendiri.
2: Maaf, gimana, Mbak? Boleh diulang? Kok nggak jelas ya suaranya?
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan Dr. Aisyah terkait dengan kandungan yang ada dalam vaksin ini untuk meluruskan terkait dengan hoax atau ketakutan-ketakutan yang sering dialami oleh orang tua di masyarakat terkait dengan vaksin.
2: Ya, vaksin itu sebetulnya adalah kuman atau bakteri yang dilemahkan. Ada juga yang virus yang dilemahkan. Ada yang inactivated vaksin, ada vaksin yang inaktif, ada vaksin yang memang aktif tapi dilemahkan. Jadi kalau vaksin-vaksin hidup yang dilemahkan tuh misalnya BCG, kemudian MR. MR itu measles, rubella, campak sama rubella. Kemudian apalagi ya, kira-kira itulah ya. Jadi yang seperti itu memang diberikan harus dalam kondisi yang imunitasnya bagus. Tidak boleh diberikan pada anak yang sedang mengalami imunosupresan. Nah, jadi kalau misalnya ke dokter, pasti kalau misal anaknya lagi batuk pilek, itu nggak disarankan untuk vaksin atau demam. Sebenarnya kalau cuma batuk pilek ringan tuh nggak apa-apa, asalkan dia tidak demam di suhu 38. Nah, yang ditakutkan oleh orang tua, biasanya nanti kalau vaksin anak saya jadi demam, dok. Kalau vaksin anak saya jadi sakit. Nah, ini biasanya yang sering tuh, kan kalau bayi itu diberikan vaksin DPT, HBHIB itu di usia 2, 3, 4, kemudian 18. Nah, kalau pas bayi-bayi itu di awal memang seringnya membuat demam. Memang namanya vaksin itu ada efek sampingnya seperti demam. Kalau kandungannya apa ya tadi, virus, kuman yang dilemahkan. Nah, terkadang yang kaum anti-vaksin itu menganggap, untuk kaum anti-vaksin yang mungkin ekstrim ya, menganggap ada kandungan, ada kandungan yang haram seperti itu. Padahal sebetulnya itu hanya merupakan katalisatornya aja, bukan kandungan dari vaksinnya. Kemudian vaksin menyebabkan autis, jelas itu adalah hoax ya. Itu udah berkali-kali disampaikan, itu udah bertahun-tahun yang lalu. Harusnya kalau orang zaman sekarang lebih pinter dan intelek, itu bisa menerima dari vaksin. Kita bisa hidup sampai sekarang di era pasca COVID ini, era new normal. Dulu kita mau keluar kesusahan, mau ketemu orang nggak bisa. Sekarang kita bisa sehari-hari tanpa masker, itu karena apa? Karena vaksin juga. Karena hampir semuanya 90% cakupannya vaksin ada. Jadi nggak perlu khawatir sama yang namanya vaksin, karena jelas yang diberikan adalah kuman atau virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi itu membuat tentara tubuh kita tuh untuk latihan. Ini loh, kamu dari kita coba dulu latihan sama penyakit ini, biar besok kalau penyakitnya datang kita udah siap untuk berperang gitu. Jadi supaya tentaranya tuh punya sel memori.

0: untuk besok kalau ketemu beneran, oh udah kuat nih. Itu sebenarnya tujuan dari vaksin.
1: Oke, gitu. Kalau dari sisi efek samping vaksin sendiri itu ada apa aja, dokter?
0: Efek samping dari vaksin yang paling umum adalah demam ya. Pasti demam itu, nggak pasti sih. Demam ada atau enggak itu tergantung vaksinnya juga. Ada vaksin yang sangat kecil meresikokan demam, ada yang enggak. Misalnya vaksin di DPT HBHIB yang whole seluler ya, itu yang diberikan di pemerintah ya, yang subsidi dari pemerintah. Kalau yang di swasta, misalnya di praktek dokter anak, mungkin ada yang paten ya, jadi di situ sudah aseluler, jadi yang diambil hanya komponen yang diperbutuhkan aja, sehingga resiko demamnya hanya 15-20%. Nah, selain demam, ada efek lain, misalnya agak nyeri nih di lokasi pasca suntikan. Biasanya agak-agak, kalau orang Jawa bilangnya jarem gitu. Dulu waktu kita vaksin COVID, rata-rata kalau orang dewasa pasti semuanya vaksin COVID udah pernah ya, itu kan sakit ya, dan biasanya orang-orangnya pada demam gitu, agak-agak jarem dikit gitu. Sangat jarang menyebabkan mual muntah, tapi ada memang yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Setiap vaksin beda-beda ya, ada vaksin yang mungkin kejadian ikutannya menyebabkan kejang, tapi ini angka laporannya sangat kecil. Kalaupun itu terjadi, pasti akan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan. Nah, ini mungkin dokter Sri yang lebih paham ya untuk apa namanya investigasi di bidang. Jadi kalau misalnya nih ada anak nih habis imunisasi misalnya, katakanlah 3 hari 5 hari setelah imunisasi terus dia kejang misalnya ya, semoga nggak ada yang seperti itu, masuk rumah sakit. Nah, maka rumah sakit ini akan melaporkan ke Dinkes, dicari tahu ini beneran kejangnya ini karena habis vaksin atau memang karena ya emang dia kejang demam misalnya. Tapi itu tetap harus diselidiki dan ditindaklanjuti, nanti akan menjadi laporan dan temuan, dan di situ nanti akan ditanggulangi untuk mencarikan solusinya. Tapi sebenarnya jarang ya, KIPI yang paling KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang paling umum adalah demam sama nyeri di area lokasi suntikan. Demikian.
1: Oke. Mungkin langsung ditanggapi dari Dokter Sri terkait dengan adanya apa tadi, KIPI ya?
2: Iya. Kejadian pasca imunisasi, nggih, kejadian ikutan pasca imunisasi, nggih, sebenarnya itu sangat jarang, nggih. Kita juga di kabupaten itu juga ada tim untuk satgas KIPI-nya juga, nggih. Memang kita kalau untuk promosi edukasi ke pasien itu tidak hanya manfaat dari vaksin aja, kita juga edukasi ke pasien atau ke masyarakat itu hal-hal setelah divaksin, gih. Seperti tadi, gih, demam, nyeri di tempat lokasi suntikan, anak jadi rewel dan lain-lainnya, gih. Bisa aja, gih, kejadian pasca imunisasi itu kejadian ikutan yang sebenarnya yang kita tidak inginkan, tapi ada kejadian setelah dilakukan imunisasi. Kita langsung melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Nih, kita lakukan pelaporan kasus, nih, dari misalnya dibawa ke rumah sakit, langsung kita tindak lanjuti pelaporan kasus dan kita melaporkan ke Satgas KIPI yang ada di Kemenkes, nih, di provinsi, terus Kemenkes. Nah, kita nanti kupas lanjut penyebabnya apa. Kadang, nih, kadang itu bukan karena imunisasinya, kadang kondisi tubuh anaknya yang kurang fit saat dilakukan imunisasi atau vaksin, gitu.
1: Oke, baik. Kita juga mengundang pendengar ya untuk bergabung dengan kami, bisa melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25. Nah, ini ada dari Umi Aziz lagi. Dokter, apa yang dimaksud tidak mengandung zat dari babi tapi hanya sebagai katalisator? Mungkin bisa ditanggapi dari Dokter Aisyah dulu. Halo Dokter Aisyah. Ya, ini ada pertanyaan dari pendengar, dari Umi Aziz lagi. Apa yang dimaksud dari apa yang dimaksud tidak mengandung zat dari babi tapi hanya sebagai katalisator? Itu seperti apa, dokter? Bisa ditanggapi?
0: Ya, sebenarnya untuk beberapa vaksin yang pernah dibahas itu terkait penggunaan gelatin porsin. Gelatin porsin itu sebagai penstabil. Jadi bedakan antara bahan aktif vaksin, media proses produksi, sama kandungan akhir vaksin. Sampai saat ini itu nggak ada vaksin rutin anak yang mengandung enzim babi sebagai bahan aktif utama. Tetapi memang pada beberapa produk vaksin tertentu di dunia, mungkin masih bisa ada penggunaan turunan porsin atau kandungan enzim babi dalam proses produksi. Misalnya gelatin porsin sebagai penstabil atau enzim tertentu yang dipakai saat pembuatan lalu dibersihkan kembali. Tapi itu jumlahnya sangat kecil dan seringkali nggak tersisa sama sekali pada produk akhir. Dan dari Majelis Besar Ulama Indonesia itu atau fatwa internasional juga sudah membahas ini. Jadi dalam pencegahan untuk penyakit berbahaya atau untuk manfaat yang lebih besar ya, itu vaksinasi itu halal dan diperbolehkan. Jadi contohnya tuh vaksin MMR, tapi tidak semua vaksin tuh menggunakan itu ya. Jadi nggak usah diperuncing untuk masalah itu, karena enzimnya itu hanya diberikan sebagai katalisator, tapi nanti akan hilang setelah proses vaksin itu sendiri.
1: Oke, kalau dari Dokter Sri sendiri dari Dinkes Kabupaten Sragen ini, gimana regulasinya untuk menjaga kualitas vaksin ini, dokter?
2: Ya, untuk menjaga kualitas vaksin kita kan ada rantai dingin. Jadi rantai dingin itu untuk menyimpan vaksin yang digunakan ke masyarakat itu ada rantai dinginnya juga, dan itu sudah sesuai dengan aturan dari produsen vaksin tersebut, bahwa rantai dinginnya misalnya harus disimpan dalam suhu berapa derajat Celcius, di mana rantai dingin yang ada di wilayah kami di IFK maupun di puskesmas itu dimonitor setiap hari. Jadi kalau ada sedikit pun itu langsung bisa dideteksi, karena sekarang sudah menggunakan alat sudah secara online, ada sedikit yang mengalami gangguan itu langsung bisa dideteksi dan langsung bisa dilakukan perbaikan saat itu juga, sehingga vaksin tersebut keefektivitasannya dan bisa dipertahankan, begitu Mbak.
1: Oke, berarti sudah dijamin aman semua ya dokter ya?
2: Aman.
1: Oke, baik, kita jeda sejenak pendengar, nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390155255 setelah jeda yang satu ini.
3: What's up yo? Listen up.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Kembali lagi di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam bincang pagi hari ini mengenai warga tanpa vaksin melonjak. Masih bersama dengan Dr. Sri dan juga Dr. Aisyah ya. Kita ke Dr. Sri. Dokter, kalau jumlah warga yang tidak vaksin ini terus meningkat, ini resiko apa yang bisa terjadi di masyarakat, dokter?
1: Tidak vaksin akan meningkat, otomatis nanti penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi juga akan meningkat, karena pentingnya imunisasi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Aisyah, terutama untuk terbentuknya herd immunity. Kalau umumnya itu tercapai kalau warga itu tervaksinasi 70% sampai 90%, okay. Tapi kalau untuk penyakit yang sangat menular itu dibutuhkan cakupan herd immunity-nya juga lebih tinggi, sekitar 95%, seperti kemarin, okay. COVID itu gencar-gencar dilakukan vaksin supaya terbentuk herd immunity. Ini herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi kalau kelompok masyarakat itu banyak yang divaksin, herd immunity-nya akan terbentuk gitu. Jadi diharapkan masyarakat untuk melakukan vaksin, terutama juga untuk anak bayi balitanya, sehingga bisa mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, dan supaya tidak terjadi KLB. Seperti tadi sudah disebutkan, seperti polio, campak, sebenarnya itu bisa dicegah dengan vaksinasi gitu.
0: Oke. Nah, kondisi masyarakat yang tidak divaksin itu meningkat. Nah, ini bisa memicu kembali wabah penyakit itu ya. Sebenarnya yang dulu sudah terkendali jadi muncul lagi gitu ya, dokter ya.
1: Ya.
0: Nah, ini tadi ada beberapa pendapat warga terkait hal ini, dokter. Ada yang menanggapi bahwa kalau tidak divaksin itu salah orang tuanya, karena sebenarnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bisa mengakses imunisasi secara lengkap gitu, dokter. Gimana tanggapan dokter?
1: Ya, sebenarnya pemerintah ini sudah memfasilitasi vaksin yang pertama itu gratis, bisa didapatkan kalau memang jaraknya jauh ke puskesmas, bisa di posyandu terdekat, bisa di pustu atau di PKD. Sama vaksinnya, keamanannya terjamin, mutunya, kehalalannya terjamin. Jadi masyarakat bisa mengakses di semua fasilitas kesehatan, di mana sekarang itu sudah di perlebar sampai ke desa-desa, ke bidan desa, ke PKD itu. Jadi tidak ada alasan lagi sulit untuk mengakses vaksin gitu.
0: Oke, baik. Nampaknya Dr. Aisyah ada kegiatan lain yang harus segera ditangani ya, dokter. Mungkin bisa pamit dulu, boleh? Gak apa-apa. Oke, nampaknya sudah melakukan aktivitas lain ya, dokter. Kita ke Dr. Sri saja ya. Nah, ini apa saja sih program yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Sragen ini untuk mengejar cakupan vaksinasi yang menurun ini, dokter?
1: Ya, yang pertama kita melakukan edukasi melalui penyuluhan-penyuluhan di warga masyarakat, penyuluhan di semua kelompok, misalnya di arisan RT itu melalui bidan desa dan lain-lainnya, atau pertemuan-pertemuan di kelurahan atau di kantor kepala desa, itu kita melakukan penyuluhan pentingnya imunisasi dan juga manfaat efek samping yang sebenarnya tidak perlu ditakuti oleh orang tua kalau anaknya divaksin. Terus yang kedua, kita juga melakukan sarana dan prasarannya, logistik vaksinnya, sarana penyimpanannya, kita monitoring supaya keamanan, keefektivitasan vaksin juga terjamin gitu.
0: Oke, untuk pendengar yang ingin bergabung ya, boleh silakan ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525 ya. Nampaknya tadi ada Ibu Nur yang mencoba menghubungi tapi belum terjawab ya. Oke. Oke, sebentar. Ada yang ingin bergabung di line WhatsApp, ada Bu Nur. Selamat pagi, Bu Nur.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Citra, juga Bu Dokter. Okay. Ngapunten, Bu Dokter, mau tanya, apakah itu sudah ngajak kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, mungkin untuk meyakinkan masyarakat yang mengatasnamakan agama, jih, penolakannya. Kemudian yang kedua, misalnya yang tadi dokter sampaikan, jih, kalau misalnya terjadi apa kasus demam yang lebih gitu, misalnya sampai ke rumah sakit setelah imunisasi, walaupun akibatnya mungkin bukan imunisasi ini penyebabnya, ngoten. Tapi justru mungkin hal itu, dok, yang mungkin menjadi apa ya itu masyarakat gitu menakutkan, ngoten, lah. Karena pasti orang akan ini, wah, anakku baru imunisasi terus malah malah berumah sakit, ngoten niku. Biasanya kan malah hal-hal yang kecil seperti itu akan berdampak gitu loh, dok, karena orang-orang akan beranggapan, oh iya iya ternyata benar, karena mungkin gak sedikit dok walaupun kasusnya tidak parah gitu. Kalau saya dulu pernah ngalami, anak saya yang kedua itu iya pernah karena bengkak gitu, benar-benar yang habis imunisasi itu bengkak gitu. Dan saya bawa ke rumah sakit emang, walaupun saya tidak kapok ya, maksud saya tetap melaksanakan imunisasi sampai selesai, sampai yang kecampak di 9 bulan gitu. Dan sekarang ini kan di SD-SD kan jadi banyak imunisasi nih, dok, walaupun anak yang saat balita itu mendapatkan imunisasi lengkap gitu. Menurut saya itu urgensinya apa, dan itu imunisasi apa saja, dok, sih sebenarnya diberikan, karena saya sendiri selaku orang tua itu tidak tahu, dok, itu imunisasi apa aja. Kelas 1, 2, 5, 6, 4 juga dapat sepertinya hampir setiap tahun ada, jadi sekarang.
0: Oke.
2: Mohon penjelasannya, dok. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur dari Nusukan. Monggo langsung ditanggapi, dokter.
1: Nggih, matur nuwun Bu Nur, sehat selalu nggih Bu Nur. Terima kasih nggih. Memang kita juga yang untuk masyarakat karena efek sampingnya setelah vaksin itu, kita juga edukasi ke masyarakat, dan efek samping itu sangat kecil sekali terjadi nggih, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang nggih, misalnya untuk penyuntikannya bekas suntikannya jarum, terus demam dan lain-lainnya itu ada perkembangan teknologi juga, di mana alat suntiknya juga sekarang lebih mungkin tidak menimbulkan rasa jarum lagi di balitanya, dan itu kita infokan juga ke masyarakat sehingga masyarakat itu akan lebih memahami pentingnya imunisasi daripada menolak karena efek sampingnya tersebut. Terus yang kedua, memang jadwal vaksin itu ada imunisasi dasar lengkap itu sampai usia 18 bulan, Bu, tapi perlu imunisasi itu yang harus diposter, karena apa? Kalau tidak diposter, kekebalannya akan menurun. Jadi istilah awamnya, harus dilakukan ulangan vaksin, di mana seperti vaksin difteri dan tetanus itu harus diulang di kelas 1, kelas 2. Terus sekarang ada program baru di mana untuk kelas 5 itu khususnya yang anak perempuan harus divaksin HPV itu untuk mencegah penyakit kanker leher rahim, Ibu. Jadi segitu perhatiannya pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dilakukan program imunisasi. Kalau di anak sekolah itu kan bias istilahnya, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kenapa yang di usia kelas 5 itu dilakukan imunisasi HPV itu karena penyakit kanker leher rahim itu pembunuh nomor 2 wanita di Indonesia. Nah, itu bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksin HPV, human papilloma virus. Itu yang menyebabkan penyakit kanker leher rahim. Dan itu nanti diulang lagi di kelas 7 atau kelas 1 STP untuk yang vaksin HPV. Itu Bu Nur, nggih.
0: Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Nur di Nusukan ya. Tadi dokter sempat menyebutkan ada bias ya, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, ini dilaksanakan pada bulan apa aja, dokter?
1: Bulan imunisasi anak sekolah biasanya dilakukan pada bulan September. Bulan September anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu dilakukan imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Kelas 1, 2 dilakukan imunisasi TD atau DT, yang kelas 5 yang perempuan dilakukan imunisasi HPV gitu.
0: Oke, dokter, kalau di realita lapangan sendiri, apa sih tantangan terbesar petugas kesehatan saat mengedukasi orang tua tentang imunisasi dan juga vaksin ini, dokter?
1: Tantangan yang terbesar itu yang pertama itu ya di kelompok yang pemahaman agama tadi. Makanya kami kalau melakukan edukasi, kita mengajak lintas sektor. Orang pernah kami melakukan bersama Kemenag, terus tokoh agama dan pimpinan organisasi atau kelompok agama tersebut, sehingga memang memerlukan effort yang khusus nggih, karena berkenaan dengan pemahaman agama masing-masing gitu, Pak.
0: Kalau di Sragen sendiri, apakah masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kesulitan untuk mengakses adanya fasilitas vaksin ini, dokter?
1: Kalau di Kabupaten Sragen, insya Allah tidak ada, karena memang kita vaksin itu jadwalnya sudah dibuat masing-masing puskesmas, misalnya desa atau berdasarkan hari pasaran di masing-masing desanya, sehingga masyarakat bisa langsung mengakses ke desa gitu, Pak.
0: Berarti ini penting juga untuk peran posyandu, kemudian sekolah dan juga lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesadaran imunisasi ya, dokter ya?
1: Ya, posyandu sangat peran sekali, terutama untuk ibu-ibu kader. Itu kan ada buku KIA, di mana itu juga ada jadwal imunisasi bayi balita. Sehingga kalau belum jadwalnya belum lengkap, diingatkan oleh ibu kader, gitu ya. Ibu kader kan sebagai pendamping ibu-ibu yang ada di posyandu itu mengingatkan. Dan nanti jadwalnya itu disampaikan ke bidan desa yang belum melakukan imunisasi atau vaksin, yang kurangnya apa nanti dilakukan vaksin tersebut.
0: Oke, baik. Nah ini dokter, kalau misalkan ada anak yang sempat terlambat imunisasi gitu ya, misalkan bayi tidak melakukan imunisasi, apakah bisa dikejar atau disusulkan gitu, dokter?
1: Dilakukan kejar atau imunisasi susulan, tapi sesuai jadwal. Misalnya umur 9 bulan belum dilakukan ini, nah, jadwalnya yang belum dilakukan itu apa, itu dilakukan imunisasi. Kalau yang melebihi umur itu kan tidak sesuai jadwal ya, ya mungkin nanti akan terbentuk secara alami aja gitu.
0: Oke, berarti sudah kebal secara alami gitu ya, dokter ya?
1: Ya, karena menderita sakitnya seperti yang disampaikan oleh dokter Aisyah tadi.
0: Tapi tentunya dengan risiko yang tinggi juga ya, dokter ya, tanpa adanya vaksin. Oke, dokter, mungkin terakhir pesan dokter untuk orang tua dan juga masyarakat yang masih ragu untuk membawa anaknya vaksin nih, seperti apa, dokter?
1: Untuk orang tua yang masih ragu bahwa vaksin itu sudah diteliti dan sudah ada sertifikasi dari MUI untuk kehalalannya, dan vaksin itu banyak manfaatnya dari mudorotnya. Jadi vaksin itu lebih bermanfaat, sehingga masyarakat mari kita mencegah penyakit itu dengan vaksinasi dan imunisasi. Lengkapi vaksin dan imunisasi anak-anak panjenengan semuanya dengan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan lengkap.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Sri Subakti ya. Baik pendengar, dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa imunisasi atau vaksin bukan hanya soal suntikan ya, tapi juga tentang perlindungan masa depan anak kita. Dan ketika imunisasi lengkap, anak lebih terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya dan juga lingkungan sekitar pun juga ikut aman ya dokter ya.
1: Ya.
0: Baik. Demikian pendengar bincang pagi hari ini bersama Dr. Sri Subakti Mkes ya, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kabupaten Sragen. Terima kasih dokter atas waktunya.
1: Terima kasih Mbak Citra, sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu juga dokter. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, demikian pendengar perbincangan kita pagi hari ini dengan Dr. Sri Subakti Mkes selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kabupaten Sragen dan juga Dr. Aisyah Fikritama Aditya SPA, dokter spesialis anak rumah sakit UNS Surakarta ya, tentang warga tanpa vaksin melonjak. Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp kami, dan tentunya terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Iye, solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: terkait layanan publik. Halo RRI.
1: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda aksi kami dari aduan ke perubahan. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan fasilitas umum atau layanan masyarakat gitu ya, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Dan saya di sini ditemani dengan Mariana Intan ya.
2: Ya.
1: Yeah. Oke, kita update untuk laporan yang lalu ada update ya, yeah. Dari
2: ada Pak Sriatmo. Mm. Kemarin di tanggal hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 Pak Sriatmo melaporkan mengenai keadaan jalan rusak di area perkampungan Pajang Utara di wilayah barat Solo Square. Nah, aduan ini sudah kami sampaikan kepada Disperum Kimtan Kota Surakarta dan mendapatkan respon yang baik. Respon dari Disperum Kimtan yaitu di area jalan tersebut akan segera dilaksanakan survei terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kemudian ada juga informasi dari Disperum Kimtan Kota Surakarta, sudah dilaksanakan perbaikan jalan di Jalan Turisari Mangkubumen pada tanggal 6 Mei 2026. Ini kami dapatkan informasinya bersumber dari Instagram resmi Disperum Kimtan Kota Surakarta.
1: Oke, baik. Itu update dari laporan yang sudah masuk minggu lalu ya.
2: Hari Rabu.
1: Ya. Nah, untuk Anda yang ingin melaporkan atau menyampaikan keluhan Anda terkait dengan layanan masyarakat yang ada di Kota Solo mungkin ya, bisa bergabung dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 390 15525. Sambil menunggu Anda yang ingin bergabung, kita hadirkan satu lagu dulu, Angel Peters, Terburu Cinta untuk Anda.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

0: terbuka untuk partai ditempel-tempel. Ya, ini memang belum dibikin semua ya. Nah, Gatot Subroto, ya belum.
1: Gatot Subroto ya?
0: Ya, sepanjang itu. Ya, mudah-mudahan yang mengerjakan Mangkunegaran sama Pak Saleh itu dikontrak lagi. Kerjaannya kan bagus.
1: Oke, okay, baik.
0: Dinambahnya kan bagus. Semoga Kota Solo, lubang-lubang yang lainnya yang bisa dilaporkan lagi. Tepatnya, sudah bertahun-tahun itu malam.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo ya. Mungkin Pak Edi bisa dikirimkan gambarnya ya untuk lampiran, untuk pengecekan juga ya. Jalan mana saja yang dilaporkan rusak atau berlubang gitu ya. Kita ke WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat
2: Citra.
1: Pagi Pak Cu, monggo.
2: Minyak kita sudah hilang di peredaran.
1: Minyak kita?
2: Iya, ini subsidi loh. Pemerintah apa, produsen enggak produksi minyak. Harusnya subsidi harus diteruskan. Enggak nanggung-nanggung gini. Apa kelapa sawit tidak nanam sekarang? Kelapa sawit masih ada di Indonesia. Sudah. Bilang peredaran sudah lama. Ada apa ini?
1: Okay.
2: Di pasaran tidak ada. Di warung-warung di dekat rumahku tidak ada. Gimana ini pemerintah ini? Kalau subsidi minyak kita ini jangan tanggung-tanggung. Berapa tahun ini? Kan? Ya.
1: Okay.
2: Kalau ini diperhatikan pemerintah pusat, minyak kita harus ada lagi.
1: Baik.
2: Ya, bisa membantu masyarakat. Ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Cid.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya, terkait dengan minyak kita. Oke. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lagi, masih ada waktu. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum maupun layanan publik ya, bisa ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3901-5525. Ada Ibu Nur di Nusukan. Mbak Citra, mau menginfokan ke dinas terkait perparkiran. Mohon untuk ditata kembali atau diinstruksikan ke petugas parkir di area Syekh Yayat. Untuk bus besar, mohon parkirnya di area yang sudah disiapkan. Jangan yang dekat-dekat area masjid karena pasti akan menimbulkan kemacetan. Apalagi ini kan musim pemberangkatan haji. Jadi pasti banyak yang berkunjung ke sana. Terima kasih Mbak Citra, mohon maaf tidak bisa menyertakan foto karena tidak memungkinkan untuk berhenti saat lewat. Oke. Baik, Ibu Nur, terima kasih atas laporannya ya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti atau di konfirmasi ke pihak terkait ya dengan Masjid Syekh Zayed ya. Oke, baik, untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa kita ke WhatsApp. Ada yang ingin bergabung? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Selamat pagi Pak Sriatmo.
3: Betul.
1: Nggih, monggo Pak.
3: Nggih. Masalah keluhan jalan rusak. Kalau pengguna jalan seperti saya dan Pak Edi setiap melaporkan harus dilengkapi dengan foto, video dan lain-lain. Berapa memori yang akan tersimpan di HP. Di PUPR itu kan punya tim saber yang bisa cek ke lapangan sesuai masukan pengguna jalan pun jalan ini rusak, sekian lubang, sudah sekian tahun.
1: Oke.
3: Tapi kalau setiap laporan suruh ngambil gambar, foto, ribuan Mbak yang bisa saya ambil.
1: Baik.
3: Memori HP akan habis. Tolong PUPR diperhatikan dengan jalan yang rusak di sekitar Solo. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Sriatmo di Pajang Utara ya. Mungkin di sini sifatnya melampirkan foto untuk konfirmasi aja ya Intan ya.
4: Iya, karena

0: Setiap jalan itu kan kewenangannya juga beda-beda ya. Ada yang di PUPR, ada yang kalau di jalan perkampungan itu kan yang bertanggung jawab di Disperum Kimtan. Nah kebetulan untuk laporan Pak Sriatmo sendiri juga sudah disampaikan ke Disperum Kimtan dan sudah mendapatkan respon yang baik. Untuk di area jalan perkampungan Panjang Utara yang disampaikan Pak Sriatmo itu akan dilakukan survei terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya. Nah, semoga bisa menjawab Pak Sriatmo ya. Oke. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di Halo RRI ya, masih ada waktu sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat ya untuk Anda. Dan tetap bersama kami tentunya di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Mendengar informasi terkait haji untuk Anda ya. Kloter 52 asal Pati saat ini menjalani pemeriksaan one stop service di Gedung Jeddah Asrama Haji Donohudan. Dan bagaimana situasi terkini, sudah tersambung dengan rekan Edwi Puryono. Edwi,
2: Jeddah Asrama Haji ya. Donohudan.
3: Dan bagaimana situasi terkini? Sudah ya, Citra. Dan juga para pendengar, saat ini saya berada di Gedung Jeddah di Asrama Haji Donohudan, dan memang benar saat ini baru saja masuk kloter 52. Ini adalah rombongan calon haji dari Kabupaten Pati yang menggunakan 9 bus tadi ya, sudah masuk sekitar pukul 8.45, kemudian hanya parkir sekitar 10 menit dan langsung dipersilakan untuk masuk di Gedung Jeddah menjalani pemeriksaan one stop service. Setelah sebelumnya tadi juga sudah selesai kloter 51 yang sudah menjalani pemeriksaan one stop service sejak pukul 6 dan baru saja dinyatakan selesai, sehingga Gedung Jeddah saat ini kembali ramai untuk menerima kedatangan para tamu Allah dari Kabupaten Pati. Dan pemeriksaan sudah mulai dilakukan satu demi satu. Para calon haji juga sudah mendapatkan arahan ya, sesuai dengan nomor urut kloternya ya, bis yang membawa. Ada 9 bis, dimulai tadi bis 1 yang sudah menurunkan beberapa calon haji yang saat ini sudah duduk di Gedung Jeddah menjalani pemeriksaan one stop service, mulai dari paspor, kemudian dokumen yang lain, kemudian cek kesehatan. Ini adalah yang paling penting, karena bila mana di dalam pemeriksaan cek kesehatan diketahui ada calon haji yang kondisinya tidak fit ya, tidak sehat betul, maka mereka akan langsung menjalani observasi di poliklinik yang berada di komplek Gedung Jeddah ini. Bila mana di pemeriksaan poliklinik mereka tetap tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, artinya kondisi kesehatannya tidak begitu membaik, maka gerak cepat pun harus dilakukan bersama dengan ambulan yang sudah siaga ini, langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah mendapatkan rujukan, yakni Rumah Sakit Dr. Muwardi atau Rumah Sakit Paru atau Rumah Sakit Auri yang berada tidak jauh atau di sekitar Colomadu. Itu adalah SOP yang harus dilakukan oleh pihak bagian penerimaan di Gedung Jeddah ini, sehingga melakukan persiapan dini, sehingga ambulan ini pun sudah disiapkan dalam posisi yang sudah menghadap keluar ya, tidak menghadap parkir begitu ya, namun mereka disiapkan sudah berada di depan poliklinik sebagai antisipasi bila mana terjadi dalam kondisi darurat. Dan rombongan dari kloter ataupun dari kloter 52 ini memang semuanya sekitar 360 ya, sesuai dengan seat yang ada di pesawat Garuda, dan kondisinya sebelum berangkat ini juga dalam kondisi sehat, tidak ada apa ya namanya kekurangan sedikit pun. Para tamu Allah juga dalam kondisi segar, semangat, inilah yang diharapkan. Dan tadi kami sempat melakukan wawancara dengan ketua kloter 52 dari Pati, yakni Muhammad Muhadi. Berikut penjelasan dari Muhammad Muhadi.
4: Masih dengan top 10 penyakit oleh 7 jenis penyakitnya, kota 183, kemudian 11 di antipot 2019, kemudian 151,7 dari kardiomegali 85, dan 66 obesity 22, 125 IHT 20, dan 11 bronkitis 14, dan N39 UTI 14, K29 gastritis 9. Jamaah risti, total risti ada 231 Pak. Ya, ya. Kemudian risti laki-laki 102, kemudian risti perempuan 129, risti berat ada 64, risti sedang 75, risti ringan itu ada 92, non risti ada 129, dan usia di bawah 60 ada 236, dan usia di atas 60 124. Kemudian yang memakai kursi roda ada 16. Yang pertama atas nama Pak Wargo Karsumo, kedua Pak Kasmin, ketiga Bu Sri Umdatun, keempat Bu Nurul Hidayah, kelima Bu Saumi, enam Pak Subawi, ketujuh Bu Punia.
3: Ya, itu adalah penjelasan dari Muhammad Muhadi selaku Ketua Kloter yang sudah menyampaikan tentang kondisi terkini dari sekitar 360 jemaah yang memang rata-rata pantauan yang sudah kami lakukan sejak kloter pertama hingga hari ini, rata-rata per kloter ini ada pengguna kursi roda sekitar 10-15. Di kloter 52 ini ada sekitar 50 atau sekitar 16 yang menggunakan kursi roda, dan itu harus ada pendamping, ya, harus ada pendamping. Artinya kalau tidak ada pendamping dari keluarga, mereka harus mencari pendamping dari anggota kloter 52 kloter ini gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemenhats, Kemenset Umroh, ya, ini adalah sebagai komitmen, ya, sehingga pada saat mulai di gedung Jeddah mereka harus nempel terus gitu pendamping sampai dengan berada di tanah suci sampai dengan pulang lagi ke tanah air. Itu adalah komitmen sehingga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Bila mana tidak ada pendamping, maka mereka akan langsung dipulangkan, ya. Itu ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Kemenhat Haji dan Umroh. Bila mana di one stop service ini tidak diketahui tidak ada pendamping, ya, tidak ada pendamping, maka mereka bisa langsung dipulangkan saat ini juga. Itu yang dilakukan oleh pihak Kemenhat, sehingga pendamping ini harus membawa surat pernyataan, kecuali pendamping dari keluarga yang memang itu selalu memang sudah ada kesepakatan dari awal. Itu yang dilakukan. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain kloter 52, nanti sore juga sudah ditunggu kloter 53 yang nanti akan masuk pukul 16.00. Ini gabungan dari Kabupaten Pati dan Kota Surakarta serta Kabupaten Wonogiri. Kota Surakarta mulai hari ini masuk, kemudian secara bertahap nanti akan masuk juga pada hari Sabtu dan seterusnya sampai dengan kloter 55, ya, kloter dari Kota Surakarta. Info yang kami dapatkan dari pihak Humas PPIH Embarkasi Solo bahwa jumlah jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga saat ini mencapai 3 orang, dan meninggal terakhir atas nama Ahmad Nurrahman Jaini, ya, dari kloter 8. Kemudian sebelumnya sudah ada 2 yang meninggal di Tanah Suci atas nama Rodia Wayan dari kloter 03 dan Siti Rahayu Sanusi dari kloter 12. Sedangkan jumlah jemaah yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, terutama di Muwardi, ini ada beberapa orang yang masih dalam pantauan tim medis dari rumah sakit Muwardi. Bila mana kondisinya sudah dinyatakan sembuh, mereka akan segera dikembalikan ke asrama Haji Donohudan, kemudian diberangkatkan bersama kloter yang ada di belakangnya. Demikian kondisi terkini langsung Edi Puryono dari asrama Haji Donohudan. Kembali ke Citra di studio.
1: Terima kasih Edwi atas laporannya.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: Ini pendengar, kami update informasi dari Klaten ya. Pemerintah Kabupaten Klaten bakal menggelar berbagai kegiatan besar dengan nama Klaten International Cycling Festival. Dan sudah terhubung dengan rekan Adam Sutanto. Adam, silakan laporannya.
1: Dan juga pasar.
2: Ya, ya. Citra, dapat kami sampaikan benar bahwa di bulan Mei ini pemerintah Kabupaten Klaten akan ada ajat besar dalam rangka upaya mengangkat Klaten di tingkat yang lebih tinggi. Bahwa kegiatan tersebut bernama Klaten International Clinic Festival. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 24 Mei 2026. Berbagai kegiatan ini berskala internasional juga sudah disiapkan oleh panitia. Tentunya seperti halnya dari kegiatan sepeda yang datang dari luar negeri, termasuk ada kegiatan seni budaya dan UMKM. Ini akan digelar selama kurang lebih 8 hari yang berlangsung di berbagai tempat di Kabupaten Klaten. Ada kegiatan diskusi atau dialog dengan berbagai pihak juga ini, terutama untuk mengangkat bagaimana Klaten lebih dikenal secara lebih luas, baik itu dari sisi ekonomi kreatif maupun seni dan budayanya. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, kepada RRI. Berikut disampaikan.
1: Dan kemudian ada Lurik Prasojo, ada Umbul Pombo. Setelah itu rangkaian kegiatan presentasi akademi, dan nanti di tanggal 20 sore itu mereka kegiatan kita alihkan dari Pendopo Klaten ke wilayah Kramaren. Nah, di sana nanti sampai tanggal 24. Di sana nanti ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan, ada festival Candi Kembar, kemudian ada push bike, kemudian ada pameran produk-produk UMKM dan juga pasar kwitian, kemudian pentas seni, musik, kemudian pameran dari Rinaker, temu klaster industri dari di Rinaker, dan juga nanti ada FKUB, nanti ada tamu dari pusat, ketua FKUB pusat hadir di Klaten, dan nanti itu menjadi satu rangkaian dari Klik Festival itu. Pelaksananya nanti di lapangan utara Candi Sewu.
3: Pak, dari 7 kegiatan atau 7 hari kegiatan itu, apa yang dinilai mungkin spektakuler, Pak?
1: Iya. Kita memperkenalkan potensi unggulan Klaten. Nanti ada social history ride. Kita ajak keliling 100 peserta dari mancanegara. Nanti kita perkenalkan ke desa-desa di seputar wilayah Prambanan. Nah, di sana nanti kita ajak untuk ya melihat aktivitas-aktivitas di wilayah itu. Misalkan
2: Purwanto juga menyebutkan melalui kegiatan festival Klaten tersebut yang akan berlangsung selama kurang lebih 8 hari, ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kabupaten Klaten. Secara lebih luas adalah citra Klaten sebagai daerah wisata, budaya, dan lain sebagainya akan lebih terangkat. Citra Adam Santo melaporkan, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsung dari Klaten ya. Selamat bertugas kembali dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar masih di Surakarta pagi ini, kami sampaikan informasi dari PMI Kota Surakarta ya, untuk update hari ini Jumat 8 Mei 2026. Untuk stok darah golongan darah A ada total 577 kantong, golongan darah B 1434 kantong, golongan darah O 1097 kantong, dan golongan darah AB 327 kantong. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darah, Anda bisa langsung ke gedung UDD PMI Solo, buka setiap hari pukul 7 sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk agenda donor lainnya ada di Setuba Auri pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk internal, kemudian KSR Unisri pukul 9.30 waktu Indonesia Barat untuk umum, dan juga ada di PMR SMKN 5 Kota Surakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan juga di PMR SMKN 4 Surakarta pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terbuka untuk umum. Dan untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk Anda yang ingin ke klinik Pratama PMI bisa berkunjung pada hari Senin dan Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21. Kemudian juga lab klinik PMI buka setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi ambulan ya, Anda bisa menghubungi ambulan PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Demikian informasi dari PMI Kota Surakarta ya, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta pagi ini. Saya Citra Fitka pamit undur diri, dan juga ada pengarah acara Matius Senggono, dan juga ada Mariana Intan, dan pengarah teknik ada Aprilia Saraswati. Pamit undur diri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk Anda dan tetaplah kuat meski hari terasa berat. Semoga semua usaha kita terbayar dengan hasil yang terbaik. Surakarta siang ini bersama saya Rianani Surya sampai nanti jam 3 sore menemani aktivitas siang hari Anda. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita persembahkan untuk Anda menjadikan Anda bahagia dan terhibur pastinya. Dan mengawali Surakarta siang ini pendengar akan hadir obrolan siang. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Surakarta siang ini di line telepon di 02716380555 dan WhatsApp 081390155255. Sesaat lagi di obrolan siang Anda bisa bergabung bersama kami.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan serius di Indonesia, dan penyakit ini bukan hanya persoalan medis saja, tetapi juga menyangkut kesadaran, kepedulian, edukasi, hingga kolaborasi banyak pihak. Karena itulah penanganan TBC ini tidak bisa dilakukan sendirian, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, media, hingga masyarakat agar upaya pencegahan dan pengobatan ini bisa berjalan maksimal. Dan melalui obrolan siang hari ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana langkah nyata penanggulangan TBC dilakukan, pentingnya kemudian deteksi dini, kepatuhan pengobatan, serta peran masyarakat dalam memutus rantai penularan penyakit itu sendiri. Sudah bersama kami di obrolan siang hari ini narasumber kita, Bapak Agus Hufron Eskep, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular DKK Kota Surakarta. Saya menyapa dulu, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ria.
1: Iya, terima kasih. Mbak Ria, dengan Ria aja, panggil Ria aja Mbak Pak. Ria. Pak Agus sehat nggih?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya. Mbak Ria. Terima kasih. Sehat adalah hal yang apa yang namanya ya, yang tidak bisa dibeli dengan apapun begitu ya Pak ya. Dan di siang hari ini kita membahas bagaimana aksi tuntaskan TB atau tuberkulosis. Kalau data sendiri dari Dinas Kesehatan, penyakit TB ini seperti apa Pak di Indonesia?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak hanya di Kota Surakarta, di kabupaten-kota lain di Indonesia itu angkanya selalu ada. Jadi maksudnya mulai dari awal ditemukan TBC ini tidak berhenti, tidak habis-habisnya. Ya, jadi karena memang selama ini kebanyakan kan yang kita tangani yang sakit saja, padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya sudah terinfeksi tapi belum melakukan pengobatan, sehingga potensi menularnya kan ada. Sehingga makanya sampai saat ini kenapa tidak habis-habis ya. Sampai di tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kita sudah menemukan 1873 di layanan Kota Surakarta.
1: Surakarta nah, ini
2: di
1: ya.
2: Tahun ini, di tahun ini kita sudah menemukan 613 sampai dengan April kemarin.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Artinya apa? Artinya masih banyak sebenarnya yang belum bisa kita temukan dan belum diobati. Sehingga nanti diharapkan perannya kita semua tidak hanya di layanan kesehatan. Kalau yang layanan kesehatan kan kadang kita di layanan hanya menunggu saudara-saudara kita yang berobat.
1: Betul.
2: Dan itu pun sudah mungkin bisa datang dengan terlambat, kondisi batuk dan kondisi penyakitnya sudah lanjut. Sehingga diharapkan dengan deteksi dini yang awal, penyakit TB ini bisa segera diobati dan tidak menular kepada orang lain. Diharapkan seperti itu.
1: Oke, sebelum kita ke tema bagaimana sinergi aksi tuntaskan TB sendiri ya Pak Agus ya. Kita ngobrolin masalah TB sendiri. Sebenarnya apa sih definisi atau penyebab penyakit TBC ini, dan bagaimana ciri-ciri orang ini menderita atau gejala dari TBC ini sendiri Pak Agus?
2: Iya. Terima kasih Mbak Arya. Sebenarnya penyakit TB ini disebabkan oleh kuman, ya, kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini tahan asam, ya. Artinya apa? Kuman ini tahan hidup lama di lingkungan kita. Jadi walaupun dia sudah keluar dari tubuh kita, dia masih hidup, dan itu bisa berpotensi menular atau kita hirup. Bisa menginfeksi orang yang menghirup. Ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya, kuman ini walaupun dia tahan asam, dia tidak tahan terhadap sinar matahari atau sinar UV. Artinya apa? Kalau rumah kita ventilasi bisa masuk, sinar matahari masuk, ini potensi bisa membersihkan kuman itu di dalam rumah atau ruangan kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya rumahnya nanti kurang ventilasi, sinar matahari tidak bisa menutup, ya kuman yang ada di dalam rumah kita ini walaupun sudah kita bersihkan, ini masih bisa bertahan dia begitu, sehingga masih bisa potensi menularkan. Nah, makanya kadang-kadang orang yang sakit TB bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain, atau dia sudah sembuh kemudian kambuh lagi. Nah, ini bisa saja potensi kumannya masih ada di lingkungan itu, seperti itu.
1: Oke, artinya memang salah satu penyebab yang menimbulkan penyakit TBC itu adalah kuman, artinya dari kuman lingkungan, begitu ya. Nah, kemudian kalau TBC sendiri ini penularannya atau menyerangnya hanya kita taunya ke paru-paru aja, atau bisa ke organ vital yang lain, begitu, Pak Agus?
2: Pada dasarnya penularan TBC ini lewat paru-paru saja. Jadi menularnya lewat paru-paru. Namun kuman ini juga pintar, jadi tidak hanya di paru saja dia menyerang organ paru saja, dia bisa melalui aliran darah, bisa ke seluruh organ tubuh kita, bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke kulit dan lain sebagainya, sehingga bisa ke tulang, ya, kecuali kuku dan rambut yang tidak bisa ditembus oleh kuman TB, sehingga TB ini bisa ke organ yang lain atau ekstra paru, bisa TB tulang, TB kelenjar, ya, TB rahim dan lain sebagainya. Jadi semua organ tubuh bisa diserang oleh kuman ini, ya. Disebut dengan ekstra paru, tapi pokok dia menularnya lewat saluran pernapasan atau lewat paru.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Iya. Kemudian apa sih yang perlu diwaspadai masyarakat, gejala-gejala awal penyakit TBC ini yang mungkin masyarakat masyarakat awam belum banyak yang paham atau memahami, begitu, Pak Agus?
2: Iya. Biasanya orang yang terinfeksi atau penularan TB ini tadi saya matur lewat saluran pernapasan. Biasanya dengan karena yang diserang adalah paru awalnya, sehingga manifestasinya adalah batuk. Ya, batuk. Yeah. Entah itu batuk beberapa hari, ya. Intinya dia batuk. Ya, memang seringkali dia berdahak, tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak ada dahaknya. Jadi tidak bisa dipastikan harus berdahak dan lain sebagainya. Tapi intinya dia batuk karena tubuh berusaha mengeluarkan kumannya itu dengan manifestasi batuk. Jadi karena ada organ apa sesuatu di dalam paru atau saluran nafas, organ tubuh berupaya untuk membatukkan untuk mengeluarkan bakterinya itu. Kemudian karena dia masuk di dalam tubuh kita, manifestasinya tubuh kita mengeluarkan panas. Jadi infeksi, semua infeksi yang ada di tubuh kita itu manifestasi tubuh adalah panas. Tapi di TB ini panasnya tidak terlalu tinggi, tapi biasanya dia bertahan. Ya, biasanya bertahan tidak hanya satu atau dua hari. Ya, ada beberapa hari dia panas. Kemudian dia timbul ini berkeringat saat malam hari, walaupun tidak aktivitas. Ya, walaupun tidak aktivitas karena memang prosesi manifestasi tubuh kita karena panas tadi, sehingga berkeringat walaupun tidak aktivitas di malam hari. Ini yang pokok biasa sering terjadi di sana.
1: Ya, artinya memang batuk yang disertai dengan beberapa hal yang Pak Agus tadi sebutkan, begitu ya. Nah, kalau ada orang yang batuk lumayan lama, begitu, Pak, bisa dibilang di atas 3 mingguan, apakah ini juga perlu diwaspadai atau perlu ditindaklanjuti dan pemeriksaan lebih lanjut, begitu, Pak Agus?
2: Betul. Jadi
1: tapi tidak sebenarnya, maksudnya batuk saja, tapi tidak dengan ciri-ciri yang disertai dengan yang Bapak sebutkan tadi, maksud saya seperti itu.
2: Iya. Karena memang tubuh manusia itu manifestasinya berbeda-beda.
1: Oke.
2: Ya, ada yang kadang-kadang tidak batuk serta merta batuk seperti batuk biasa, cuman seolah-olah dia

0: seapapun itu diagnosenya, kemudian kita tangani, kita obati, sehingga kalau mau nanti dia TBC, dia potensi tidak menularkan kepada orang lain kalau sudah diobati, ya. Khususnya pengobatan di fase awal yang 2 bulan ini khusus untuk membunuh kumannya, sehingga potensi menularkan ke saudara kita, ke orang lain itu kecil kemungkinan.
1: Ya. Nah, kemudian kalau seseorang itu batuk begitu, berapa seberapa harus segerakah memeriksakan diri? Minimal batuk 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu seperti itu, Pak Agus?
0: Ya, kalau kita sudah, apalagi sudah lebih dari 1 minggu, diharapkan sesegera periksakan, ya.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya begini, sebenarnya kalau mungkin tidak batuk ya, belum ada manifestasi batuk, tapi dia sudah kontak dengan saudara kita yang TBC, ya. Ini perlu kita curigai, bukan curiga dalam tanda kutip macam-macam ya. Maksudnya ini kemungkinan sudah berpotensi tertular. Ya, makan bisa jadi disebut dengan TB belum ada gejalanya ya, tapi sudah terinfeksi, bisa jadi, sehingga di sini perlu dilakukan investigasi kontak. Maksudnya apa? Untuk melacak siapa-siapa yang sudah kontak dengan orang yang sudah TBC tadi, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya, makanya kita saat ini ada program ACF, Active Cash Finding. Nah, jadi kita melakukan pemeriksaan secara dini kepada saudara-saudara kita yang kontak dengan pasien TBC. Ya, nanti kalau ACF bisa saja kita lakukan dengan rongsen dan lain sebagainya. Ya, kalau nanti sudah timbul gejala, baru kita lakukan pemeriksaan dengan TCM, ya, tes cepat molekuler. Jadi dengan TCM ini kelebihannya adalah satu, hasilnya cepat, ya. Kalau dulu dengan mikroskopis kan harus menghitung kesekian pandang, jumlah kumannya dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan TCM ini sudah langsung muncul, dan ini sudah langsung bisa membedakan apakah ini TBC sensitif obat ataupun TBC kebal obat atau resisten obat. Ini sudah bisa ditentukan di sana, sehingga kita dalam pengobatan lebih cepat. Apakah kita mengarah pengobatan ke TBC sensitif obat atau TBC kebal obat, seperti itu.
1: Apa bedanya TBC kebal obat sama sensitif obat itu, Pak Agus?
0: Ya, kalau TBC sensitif obat ini diberikan pengobatan standar seperti biasa, ini insya Allah bisa bisa disembuhkan oleh pengobatan yang 6 bulan, ya. Tapi kalau yang resisten obat ini sudah kebal terhadap obat-obat tertentu, sehingga pengobatannya ini harus lebih lama, ya.
1: Okay.
0: Yang menurut ini bisa saja sampai 2 tahun, ya. Ini tapi alhamdulillah saat ini sudah ada regimen yang sudah 9 bulan pengobatan, ya. Ini penelitian lagi, insya Allah ini masih uji coba dengan pengobatan 6 bulan yang kebal obat, yang sensitif obat bisa 4 bulan. Ini dalam penelitian.
1: Oke, baik. Kalau seseorang sudah terkena TBC mungkin ya Pak ya, bagaimana sih sebenarnya TBC itu bisa menular? Apakah cuma dari droplet istilahnya ya, kena dari air liur, ataukah mungkin dari apa begitu Pak?
0: Ya, kalau TBC ini sebenarnya airborne. Jadi kuman sudah keluar di dalam tubuh kita, kuman yang di luar ini bisa terbang di luar, di apalagi ruangan ber-AC ya, yang kedap dan lain sebagainya. Ini masih hidup dan bisa dihirup oleh
1: siapa
0: orang
1: saja.
0: Lain.
1: Oh, nah, oke. Okay.
0: Jadi lebih mudah. Tapi kalau di luar, kalau dia kena sinar matahari, insya Allah kan sudah mati, ya. Tapi kalau di dalam ruangan ini masih potensi, sehingga makanya diharapkan tidak hanya lewat batukan, ya, bisa bersin, bisa saat kita
1: berbicara
0: dengan mengebu-ngebu dengan

0: mengeluarkan apa namanya materi-materi dahak yang bisa dikeluarkan, ini potensi menular ya. Jadi sebenarnya ini penularannya lebih cepat daripada penyakit-penyakit yang lain ya, apalagi COVID dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masih ada medianya, tapi kalau di TB ini malah justru langsung sebenarnya, sehingga harusnya kita lebih perhatian terkait dengan TBC ini,
1: Oke.
0: terutama lebih waspada gitu.
1: Baik. Seberapa kalau di TBC sendiri untuk masyarakat, kelompok masyarakat mana yang paling rentan bisa gampang terkena TBC begitu, Pak Agus?
0: Sebenarnya hampir semua orang potensi tertular TBC. Intinya mereka yang daya tahan tubuhnya rendah ya. Sebenarnya tidak hanya daya tubuhnya tinggi saja yang sebenarnya dia apa namanya bisa tidak
1: Tidak
0: tertular.
1: tertular.
0: Sebenarnya dengan kita tadi droplet tadi terhirup bisa jadi, karena kuman ini juga pinter. Dia kalau dia dengan orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, dia dormen, tertidur, tidur dia. Ya, karena dia kalaupun menyerang, dia kalah, dia pinter. Sehingga menunggu atau ngelimpek ke, ya kalau daya tahan tubuhnya sudah rendah, dia akan bangun, akan menimbulkan gejala. Makanya saat ini pemerintah berupaya siapapun yang kontak dengan pasien TBC yang tidak ada gejala dan dilakukan pemeriksaan dia negatif, dia perlu pengobatan pencegahan, TPT namanya. Jadi nanti keluarga satu rumah, khususnya balita, yang lansia, yang kontak dengan pasien TB, kita berikan pengobatan, pengobatan pencegahan namanya. Ya. Biasanya mereka sudah terinfeksi, maksudnya kuman sudah masuk
1: sudah
0: di dalam
1: masuk.
0: tubuh, cuman belum ada reaksi di dalam atau belum menyerang ya. Makanya ini biasanya perlu dilakukan pengobatan ya, makanya diberikan pengobatan pencegahan
1: Oke.
0: seperti itu.
1: Ya, Pak Agus, seberapa bahayanya sih TBC ini, ataukah apa namanya TBC ini bisa disembuhkan tidak? Kemudian kalau tadi disebutkan pengobatan ini kan butuh waktu yang lama, gitu kan? Artinya kalau seumpama risiko pasien tidak minum rutin obat itu akan menjadikan seperti apa, begitu Pak Agus? Terus kenapa
0: Ya.
1: kok pengobatannya harus lama begitu, Pak?
0: Betul, karena memang tadi jenis kumannya juga beda dengan kuman yang lain, dan dia juga menyerang di paru yang potensi. Sebenarnya pada prinsipnya pengobatan lamanya adalah 6 bulan yang sensitif ya. Ini dalam pengobatan 2 bulan ini sebenarnya kumannya sudah dimatikan, sehingga potensi menularnya itu rendah ya.
1: Baik.
0: Untuk yang 3 bulan ke sampai 6 bulan ini adalah untuk menstabilkan tubuh si pasien, sehingga diharapkan sudah tidak timbul lagi kasusnya ya.
1: Baik.
0: Namun diharapkan pengobatan sampai selesai pengobatannya atau sampai sembuh. Jadi kadang-kadang memang yang ada di lapangan pasien-pasien itu minum 2 minggu, seminggu itu sudah bagus ya, menganggapnya udah
1: sembuh.
0: Sembuh dan lain sebagainya, itu berhenti. Ini bahaya justru ya, takutnya dengan berhentinya ini nanti kalau diobati lagi akan timbul kebal obat. Justru kalau kebal obat itu biayanya tinggi kan, obatnya lebih banyak, minum obat harus banyak dan lain sebagainya, dan lebih lama lagi ya. Karena memang pengobatan ini mahal, jadi obat TB ini sebenarnya mahal. Tapi pemerintah berupaya untuk memfasilitasi warganya untuk pengobatan TB ini adalah gratis.
1: Oke,
0: gitu.
1: Bisa melalui BPJS begitu ya, Pak ya?
0: Ya.
1: Oh, oke. Berarti memang tidak bisa apa namanya tidak bisa terlewat begitu ya untuk minum obatnya begitu ya, Pak ya?
0: Betul. Jadi
1: Oke.
0: kalau bisa tidak sampai berhenti atau apa namanya tidak rutin.
1: Yeah.
0: Kalau nanti tidak rutin, takutnya satu bisa kita ulangi atau resisten terhadap
1: obat gitu ya.
0: Regimen obat tertentu seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Agus, kita tahan dulu sejenak obrolan kita ya. Kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama obrolan siang hari ini. Pendengar, Anda bisa langsung bertanya dengan Pak Agus Sufron Eskep. Beliau Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular DKK Kota Surakarta. Dan tema kita di siang hari ini, bagaimana sinergi aksi tuntaskan TBD, 0271-638-055 dan WhatsApp 081-3900-155-25.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Opsi, obrolan siang. Opsi.
2: Obrolan siang dengan tema sinergi aksi tuntaskan TB, Anda bisa bergabung bersama kami di sini di 02716380555 dan WhatsApp 081390015525. Dan saya masih bersama narasumber kami Pak Agus Sufron Eskep, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular DKK Kota Surakarta. Matur sembah nuwun Pak Agus, sudah menunggu sesaat sebelum kita menerima telepon ataupun WhatsApp yang bergabung bersama kita di sini. Kita lanjutkan obrolan kita ya Pak Agus ya. Kalau kita berbicara tema sinergi aksi tuntaskan TB, nah ini sebenarnya apa namanya kemudian langkah atau aksi yang dilakukan pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan atau memberikan informasi yang lengkap bagaimana meminimalisir penyakit TB ini bisa berkembang di masyarakat begitu Pak Agus?
4: Iya. Yeah. Pada dasarnya sinergi ini adalah kita semua masing-masing itu mempunyai peran, ya. Jadi tidak hanya di jajaran kesehatan saja, ya. Sebenarnya di Kota Surakarta sudah ada rencana aksi daerah yang ada peran dari masing-masing OPD dan LSM terkait, ya, terkait dengan penanggulangan TBC. Dan kita juga ada SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang notabene isinya adalah beberapa OPD terkait, kemudian LSM dan lain sebagainya. Yeah. Dan kita juga ada ST Wali Kota yang notabene isinya adalah terkait dengan Kelurahan Peduli TBC. Ya. Jadi masing-masing dari kelurahan di sana sudah terbentuk tim dan ada kadernya yang terkait dengan penanganan TBC, bisa dari pelacakan TBC, kemudian screening di sana, tugas-tugasnya, kemudian ada penyuluhan di sana, kemudian ada pendampingan pasien-pasien TBC. Ya, ini diharapkan dengan peran-peran di sini kita bisa menghentikan kasus TBC yang ada selama ini yang tidak ada habis-habisnya, karena yang lampau ini yang berperan adalah kebanyakan dari jajaran kesehatan saja. Ya. Nah, diharapkan ini semua OPD termasuk nanti teman-teman media ini bisa memberikan info-info terkait dengan TBC. Saat ini kan mungkin pemahaman masyarakat yang kurang terkait dengan TBC, sehingga kasus penularan, kemudian tidak mau berobat dan lain sebagainya, ini masih ada di lapangan, sehingga diharapkan dengan peran kita semua ini kita akan menghentikan TBC. Diharapkan memang pemerintah sudah mencanangkan eliminasi TBC di tahun 2030 nanti, seperti itu.
2: Ya, artinya dengan sinergi dari berbagai pihak untuk sosialisasi ke masyarakat begitu Pak, sudah dilakukan begitu ya. Dan kemudian dari penemuan atau pantauan dari petugas-petugas tersebut atau kepada masyarakat, sebenarnya apa sih sebenarnya yang selama ini menjadi kendala begitu masyarakat? Apakah masih ada stigma di masyarakat untuk malu menyampaikan kalau mungkin mereka terkena penyakit TBC begitu Pak, atau seperti apa Pak Agus?
4: Ya, sebenarnya stigma ini masih ada ya. Jadi diharapkan kita bisa menghapus stigma, karena TBC ini adalah penyakit karena kuman, bukan karena keturunan dan lain sebagainya. Memang kebanyakan adalah di lingkungan keluarga karena penularannya kan di sekitar situ.
5: Betul.
4: Ya, karena menular dengan mereka-mereka yang kontak dengan penderita. Ya. Ya, jadi kita mungkin perlu meluruskan dulu bahwa ini adalah kuman dan bisa disembuhkan. Ya, dan bisa disembuhkan, dan pengobatan ini dilayani oleh pemerintah ini gratis walaupun kita datang di vaskes swasta, ya, di rumah sakit, ya, ini juga obatnya gratis, pemeriksaannya dengan deteksi TCM ini juga gratis, kita fasilitasi walaupun vaskes pemerintah ataupun swasta ini untuk mendiagnosa dengan TCM kita fasilitasi dengan gratis, ya. Kemudian obatnya juga demikian. Dokter praktek mandiri pun kalau mau mengobati, ini nanti kita bisa fasilitasi melalui teman-teman puskesmas, ya. Obatnya kita berikan, ya, karena memang obat ini karena program pemerintah ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Seperti
5: walaupun itu. Pak Agus tadi sampaikan obatnya sebenarnya mahal, begitu ya Pak ya?
4: Betul.
5: Oke. Ya. Saya tertarik dengan apa tadi ACF dan TCM itu apa sih sebenarnya Pak?
4: ACF ini adalah active cash funding, jadi diharapkan masyarakat atau saudara-saudara kita ini aktif mendeteksi dirinya sendiri, ya, apakah ini kita mengarah ke TBC atau tidak, kita atau saudara kita sudah pernah kontak dengan pasien TBC, ya, terutama utamanya dengan kontak dengan pasien TBC ini kan potensi tertularnya kan tinggi, walaupun tadi saya matur belum terasa, belum merasa sakit dan lain sebagainya, tapi perlu dilakukan screening namanya, ya, kalau memang di screening nanti ada gejala ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan dengan TCM tadi.
5: TCM
4: ya.
5: Apa itu?
4: Tapi kalau tidak, ya kalau tidak mungkin kita screening dengan rongsen dan lain sebagainya. Kalau di sana tidak terdeteksi, cukup kita berikan pengobatan pencegahan. Seperti itu. Jadi dengan karena dia sudah kontak itu kan potensi tertularnya kan sudah tinggi. Jadi dengan kita berikan pengobatan pencegahan diharapkan nanti tidak sakit TBC seperti kontak yang sudah dialami oleh mereka.
5: Baik. ACF, active case finding, begitu awalnya berarti dari diri kita sendiri untuk memahami secara apa namanya secara awal begitu ya Pak. Kemudian kalau sudah memahami, oh ini kayak saya sepertinya batuk nih udah lama. Kemudian apa prosedur yang apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan si masyarakat ini bisa datang ke vaskes pertama atau langsung ke dokter seperti apa Pak ininya mekanismenya?
4: Iya, sebenarnya vaskes yang ada di Kota Surakarta, di sana ada dokter praktek mandiri, di sana ada klinik, di sana ada puskesmas, ya, atau di rumah sakit. Mereka sudah pahami, ya, jadi juga sudah bisa melakukan screening. Okay. Ya, silahkan datang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak membatasi harus kemana dan lain sebagainya. Kalau mau ke puskesmas monggo, kalau mau ke klinik monggo, terutama klinik yang mampu untuk penanganan TBC ini.
5: Okay. Stigma ke masyarakat mengenai penyakit TBC sendiri adalah penyakit yang boleh dibilang, ada yang bilang penyakit yang memalukan. Bagaimana memberikan apa namanya kesadaran, pemahaman kepada masyarakat, Pak Agus?
4: Ya, ini stigma tidak hanya di masyarakat ya, kadang-kadang juga di perusahaan. Sebenarnya penyakit TBC ini kasus-kasus yang terjadi kadang-kadang begitu tahu TBC kemudian minta izin untuk berobat dan lain sebagainya, ini justru malah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan khusus terutamanya yang swasta. Sebenarnya ini tidak perlu, selama dia pengobatannya rutin khususnya yang 2 bulan pertama ini, insya Allah kan potensi menularnya rendah, ya. Apalagi dengan protap tentunya kalau misalnya sakit menggunakan masker. Jadi potensi untuk bisa menular itu akan bisa dicegah.
5: Ya. Yeah.
4: Sebenarnya untuk pakai masker ini bukan yang sehat, justru yang sakit itu sakit apapun kalau misalnya potensi menularkan kepada orang lain, sebaiknya kita melindungi diri maupun orang lain untuk bisa menggunakan masker seperti itu.
5: Kalau
4: di masyarakat memang kalau di masyarakat kadang-kadang memang ini masih ada nanti tertular di sana dan lain sebagainya
5: ya.
4: Sehingga perlu pemahaman yang benar sebenarnya kepada masyarakat. Makanya di Kota Surakarta alhamdulillah semua 54 kelurahan itu sudah mempunyai kelurahan peduli TBC yang mungkin perlu mengaktifkan penyuluhan-penyuluhan paling tidak ke RT-RT seluruh Kota Surakarta untuk bisa diberikan informasi. Siapapun yang memberikan materi ya, teman-teman kader ini sudah kita bekali dengan memberikan materi-materi terkait dengan pemahaman TBC. Namun kalau misalnya masih membutuhkan untuk pemberi materinya dari kesehatan, bisa konfirmasi ke puskesmas masing-masing wilayah. Insya Allah akan dilayani. Saya yakin teman-teman puskesmas sudah aware untuk bisa memfasilitasi wilayah-wilayahnya, khususnya di wilayah masing-masing binaan atau wilayah kerjanya puskesmas yang bersangkutan.
5: Oke, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta sendiri, apakah sudah ada sosialisasi selain bersama kami ya, media sosial gitu ya, RRI, kepada apa namanya, tadi kelurahan sudah. Kalau kepada sekolah-sekolah seperti itu, apakah ada sosialisasi juga Pak Agus?
4: Iya, sebenarnya kita sudah sampaikan kepada semua masyarakat ya. Memang melalui kita mempunyai tangan panjang di puskesmas ya, dan kita juga ada mitra mitra kita dari teman-teman rumah sakit, kemudian teman-teman perguruan tinggi kesehatan, kemudian teman-teman organisasi profesi kesehatan ya, di sana ada ID, PPNI, IB, farmasi dan macam-macam. Ini kita libatkan untuk berperan aktif terkait dengan pendampingan kelurahan peduli TBC di wilayah Kota Surakarta ya, sehingga diharapkan peran kita semua, sinergi kita semua membuahkan hasil. Diharapkan memang yang diharapkan Pak Prabowo nanti kita bisa turun 50% kasusnya.
5: Amin.
4: TBC di Kota Surakarta, bahkan kita diharapkan nanti tahun 2030 tidak ada eliminasi lagi, sudah ada eliminasi TBC ya, karena saat ini kita ranking 2 kasus tertinggi TBC tingkat dunia di bawah India ya. Dulu kita tingkat 3 tapi kita sudah menyalip Cina ya, Cina dulu yang ranking 2, sekarang ranking 3, kita yang ranking 2. Kasus terbanyak TBC-nya, sehingga kita memang perlu gerak cepat ini intinya siapapun di kita ini sebenarnya mempunyai peran ya, silahkan kita menggunakan peran kita masing-masing demi Indonesia bebas TBC.
5: Amin. Ya, artinya memang ini peringkat kedua dalam hal apa namanya kasus terbanyak TBC ini juga terbanyak, menjadi PR buat semuanya gitu ya Pak ya. Kemudian kalau menurut Pak Agus sendiri, apa sih strategi yang paling efektif untuk mempercepat eliminasi TBC ini Pak?
4: Iya, sebenarnya kita kalau peran kita masing-masing ini kita jalankan ya, kalau misalnya di masyarakat, di warga, begitu kita tahu sakit segera berobat atau bergejala berobat, kalaupun misalnya ada kontak dengan pasien TBC kita juga introspeksi, saya pernah kontak, sehingga perlu memeriksakan diri dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dari teman-teman puskesmas ini kan sering ke lapangan nih, cek kesehatan gratis, kemudian melakukan pemeriksaan, melakukan investigasi kontak, ini diharapkan masyarakat proaktif ya. Karena di lapangan saat ini masih ada laporan bahwa masyarakat masih hidden, masih tertutup terkait dengan ini. Ya. Kadang masih ada yang tidak mau diobati.
5: Betul.
4: Justru ini nanti takutnya jadi bumerang. Dia sebenarnya sudah ternotifikasi sakit, tapi dia tidak mau berobat. Ya. Ini kan justru nanti tidak hanya memperparah dirinya, tapi potensi kepada keluarga, menular kepada yang lain yang sudah kontak dengan mereka itu. Jadi diharapkan nanti ini tolong teman-teman semua, siapapun di sana, sebenarnya kalau kita sengkuyung bareng seperti saat COVID ini semua kita berperan, insya Allah bisa cepat ya sebenarnya TBC ini ditangani.
5: Iya, betul. Ini ada yang bertanya melalui WhatsApp ini ya, Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Saya mau bertanya sebagai orang awam, ciri-ciri konkret TBC itu sebenarnya apa? Kadang-kadang melihat di khalayak ramai terlihat orang batuk berkepanjangan dan kurus. Apa ini salah satu ciri ya Pak? Walaupun tadi sudah dijelaskan di awal begitu ya Pak, mungkin bisa diulang secara singkat saja Pak Agus.
4: Ya, terima kasih dari
5: Pak Indra, Pak Indra Dodi.
4: Indra, Pak Indra. Okay. Ya, Pak Indra, matur suwun, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya seperti saya ungkapkan tadi, ciri TBC ini yang dominan adalah batuk. Karena memang tubuh berupaya untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di parunya. Jadi dimanifestasikan dengan batuk, ya, mengeluarkan dahak dan lain sebagainya. Biasanya memang TBC ini produksi dahaknya tinggi karena untuk mengikat ini tadi, kumannya tadi, sehingga untuk dikeluarkan dengan manifestasi batuk. Kemudian ada demam. Demam ini tidak tinggi biasanya ya, tapi tidak hanya sehari, mungkin 2 hari, 3 hari, dan sesuai dengan manifestasi tubuh masing-masing. Jadi agak meriang seperti itu. Kemudian betul tadi disampaikan kebanyakan kurus. Karena dengan batuk itu tubuh mengeluarkan energi yang lebih banyak, sehingga dia akan keluar energi. Kalau intake-nya atau masukan makanannya kurang ya, ini akan mempercepat proses kurus ya. Apalagi di batuk ini biasanya orangnya adalah nafsu makannya menurun ya, karena dia meriang ya, kemudian batuk, banyak lendir atau dahak di sana, jadi ya kurang apa ya, kurang menarik terkait dengan makanan ya. Kemudian dia keringat dingin atau keringat di waktu malam hari ya, karena tadi manifestasi terinfeksi tadi, tubuh jadi meriang, kemudian jadi keluar keringat malam, walaupun tidak aktivitas di malam hari, tapi dia bisa keluar keringat. Ini tanda-tanda apa namanya, yang biasanya mendekati ke TB. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang tidak batuknya tidak terlalu, seperti tadi saya sampaikan bahwa kadang nggak kayak orang dehem ya. Ini biasanya dia sulit mengeluarkan dahaknya ya. Ini bisa jadi proses ini juga sebagai gejala, karena kemarin kita juga pernah menemukan hal seperti itu, dia positif TBC.
5: Okay.
4: Seperti itu.
5: Baik, ya. Terima kasih Pak Agus sudah menjawab dengan lengkap untuk Pak Indra Dodi begitu ya. Dan ini waktu karena sudah hampir selesai begitu ya Pak ya, closing statement dari Pak Agus, bagaimana sinergi aksi tuntaskan TB ini sendiri, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Surakarta. Monggo silahkan Pak Agus.
4: Ya. Terima kasih. Jadi kami harapkan semua pendengar yang ada di manapun ya, kita sebenarnya ini masing-masing mempunyai peran, termasuk di masyarakat umum, masyarakat awam. Kalau misalnya ada tetangga atau keluarga yang notabene-nya tadi mungkin bergejala atau kontak dengan pasien TBC ya, silakan untuk proaktif memeriksakan diri atau melakukan screening diri di sana. Sebenarnya ada screening lewat aplikasi juga ada di masing-masing puskesmas. Silakan untuk bisa dipergunakan fasilitas yang ada di puskesmas. Kemudian terkait dengan OPD-OPD terkait, tadi saya matur terkait dengan penanggulangan TBC ya, di kelurahan ada perannya di sana. Kemudian Babinsa ada perannya, Babinkamtibmas ada perannya di sana ya, seperti saat COVID ya. Kadang-kadang memang di lapangan ada saja pasien yang tidak mau minum obat, ya. Sehingga perlu pendekatan-pendekatan tertentu, ya, dan tidak mau didatangi dan lain sebagainya. Jadi marilah kita proaktif untuk kita semua. Ini sebenarnya kita tolong singkirkan ego masing-masing, karena ini bukan untuk pribadi, bisa jadi ini tertular kepada kita, kepada keluarga kita dan lain sebagainya, sehingga masing-masing silakan untuk bisa proaktif mendukung program pemerintah ini untuk penanggulangan TBC di Indonesia.
5: Baik. Baik, terima kasih Pak Agus untuk obrolannya siang hari ini. Mudah-mudahan seperti keinginan dan cita-cita kita semua begitu ya, Indonesia tereliminasi dari TB begitu ya, dan butuh sinergi dari kita semua, tidak hanya warga, juga dari pemerintah dan semua aspek apa bidang begitu ya Pak Agus. Matur sembahnuan Pak Agus sudah bersama obrolan siang hari ini di Pro Satu RRI Surakarta. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, salam sehat. Saya izin menutup line Zoom kita. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang kami, bagaimana sinergi aksi Tuntaskan TB bersama Agus Hufron Eskep, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular DKK Kota Surakarta. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assists. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: selanjutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit meski ia menegaskan fokus tim.

Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan kita bergabung dengan Masjid Agung Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat siang hari ini dengan Khotib Kiai Haji Ahmad Ulin Nurhafsun STHI MPDI. Dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten kagungan dalem Masjid Ageng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jamaah salat Jumat Masjid Agung rahimakumullah. Bersama ini kami informasikan bahwa salat Jumat pada hari ini, Jumat 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, 8 Mei 2026, bertindak selaku khatib Yang Mulia Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Faisal Magister Humaniora. Adapun untuk Imam Yang Mulia Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Toha Mustafa Al-Hafidh. Alhamdulillahirrabbilalamin, perolehan infak sodakoh pada sholat Jumat 13 Dzulqa'dah 1447 Hijriah 1 Mei 2026 sebesar 7.399.100 rupiah. Semoga amal soleh para jamaah mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi jamaah Masjid Agung Surakarta yang hendak melaksanakan kurban di Masjid Agung Surakarta, kami menerima dan menyalurkan hewan kurban. Pertama, kurban sapi dengan iuran per orang sebesar Rp3.750.000. Selanjutnya, kurban kambing dengan perorangan biaya Rp100.000. Informasi mengenai kegiatan di Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk mengisi saf terdepan. Rapat dan luruskan saf. Mari selama khutbah berlangsung kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga pada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما جاء في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأدبئ السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bertakwa berarti meninggalkan secara totalitas semua yang dilarang oleh Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan agar kita menjadi hamba yang berkualitas, hamba makhluk yang binunjul, yang melebihi derajat makhluk-makhluk yang lain, bahkan derajatnya para malaikat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita menyaksikan sudah banyak jamaah haji telah tiba di tanah suci. Mereka mendapatkan anugerah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tamu biasa, tetapi mereka adalah tamu spesial yang dijanjikan surga. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yang berkaitan dengan filosofi wukuf haji di Arafah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arafah adalah tanah lapang, bagaikan di padang mahsyar, tanah suci dan penuh kenangan. Saat bertemunya Adam dan Hawa sebagai bentuk pengampunan Allah atas terkabulnya doa keduanya yang sudah sekian tahun lama memanjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang Arafah, orang-orang Islam yang mendapatkan panggilan suci sebagai duyufur rahman dapat mengungkapkan hasrat dan seluruh isi hatinya yang teramat dalam di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Setiap doa pasti ijabah. Setiap lindangan air mata dapat mengetuk pintu langit, dan setiap pertobatan pasti dapat ampunan, meski dosanya bagian buih di lautan, mithlu zabadil bahar. Inilah betapa agung belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Di padang Arafah, penentu amal ibadah para jamaah haji, karena al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah sebagai rukun haji. Sah tidaknya haji ditentukan di tempat ini, meskipun harus ditandu karena sakit. Apakah haji mabrur atau mardud tergantung karena hati di tempat ini, dalam menata niat di tempat ini. Tinggal sejenak di tempat ini bukan sekedar la'bun walahwun watafakhurun, bermain-main, bersendau guru, berlaku congkak, sombong dan riya, namun selalu berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah haji mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kita doakan mereka supaya mendapatkan predikat haji mabrur. Ij'al Allahumma ij'alhum, Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tagura. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, sa'i yang penuh rasa syukur, dosa mereka terkubur, terampuni, dan perdagangan tiada pernah merugi.
Ketika orang-orang menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah membanggakan terhadap mereka, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' fayaqulu unzuru ila ibadi ja'uni sya'san ghabaran dajjin ja'u min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati walam yaraw iqabi walam yura yawman aktharu ataqan minan nar min yaumi Arafah." Tiada hari yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi hari Arafah. Allah turun ke langit dunia yang disebut dengan Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Allah pun membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit seraya berfirman, "Lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang kepadaku dengan tubuh lusuh penuh debu, seraya mengaduh, mereka datang dari segala penjuru yang jauh dengan mengharapkan rahmatku, sedangkan mereka tidaklah melihat siksaanku. Maka tidaklah ada hari di mana pembebasan dari neraka itu melebihi pembebasan di Yaumu Arafah." Hadis riwayat Huzaimah Ibnu Hibban dan Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika jamaah haji di Padang Arafah, di samping para jamaah haji dibanggakan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bagian anak kecil yang sedang ditimang-timang dengan penuh kasih sayang. Berada di pangkuan orang tua seperti halnya orang yang anak yang berada di pangkuan orang tua. Orang tua akan mengerti apa yang menjadi keinginan dan harapan si anak kecil tersebut. Begitu dekatnya mereka dengan Allah sang pencipta, sebagaimana diungkapkan oleh hadis riwayat Muslim, "Ma min yaumin aktsaru ayyatikallahu bihi fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Innahu layadnu summa yubahi bihumul malaikah fayaqulu ma arada haula." Tiada hari yang lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di Padang Arafah inilah mereka mengadakan doa. Orang sambil berlinang air matanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara mereka yang doa kemudian ragu-ragukan doanya. Ketika dia menyampaikan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'iqinu bil ijabah. Yakinlah bahwa doaku pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan melalui satu tahapan yang spiritual yang sangat indah sekali. Tiga tahapan spiritual. Wukuf itu ada berarti refleksi. Refleksi yang sangat dalam. Merefleksi segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatannya secara totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wukuf sebagai sebuah refleksi mendalam tentang hakikat manusia. Diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa dan mereka akan kembali kemana. Yang kedua, setelah wukuf kemudian ada proses yang disebut dengan zawal, pergantian dari siang sampai ke sore. Itu adalah transformasi diri. Zawal sebagai sebuah komitmen untuk melakukan perbuatan perubahan diri, transformasi diri ke arah yang lebih baik. Pada hakikatnya mereka setelah wukuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangisi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka pada hakikatnya ingin mengubah dirinya. Inilah bentuk transformasi diri dari perbuatan buruk menjadi perbuatan yang lebih baik. Komitmen,
fakta integritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat mereka wukuf di Arafah kemudian zawal itu. Setelah mereka mengatakan seperti ini, proses berikutnya adalah ma'rifah. Ma'rifah dari kata-kata Arafah, Arafah itu adalah ma'rifatullah. Orang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dari mengenal dirinya sendiri, dia diciptakan oleh Allah. Ma'rifat berangkat dari kesadaran diri, dari transformasi diri, yakni mengenal diri untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala yang selama ini diabaikan, yang selama ini dilalaikan karena persoalan-persoalan duniawi. Tuhan memanggil setiap waktu sholat, kita abaikan. Namun ketika sampai dia pada tingkat yaumu arafah, mengerti ma'rifatullah, mereka mesti akan mengubah diri mereka dari yang lebih baik. Oleh karena itu di tempat inilah mereka semuanya menggunakan pakaian yang sama, tidak berjahit, pakaian putih-putih, terkesan sama seperti pakaian mayat-mayat yang hendak dikubur, menunjukkan bahwa manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, yang sekaligus melepaskan ikatan primordial. Punya pangkat dilepaskan, punya jabatan dilepaskan, punya sanjungan dilepaskan, semuanya. Hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, annasu sama seperti pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, annasu kulluhum sawa, la fadla li arabiyyin ala ajam wa la khaira li abyadu ala aswada illa bittaqwa. Semua manusia adalah sama. Tiada kelebihan bagi orang Arab terhadap bangsa lain, dan tiada kelebihan bangsa kulit putih terhadap kulit hitam, kecuali takwa Allah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut inilah, takwa Allah inilah yang menunjukkan bahwa kita semuanya akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat derajat, bukan kekayaan, bukan titel yang mentereng sekian banyak, tetapi takwa Allah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla, bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi shuhufil ula, شخف إبراهيم وموسى وقل ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين.

صفوف صفوف باتو بأن تسوية الصفوف من

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمدا. الله

Mohon keikhlasan para jamaah melaksanakan sholat ghaib untuk saudara kita Allahu yarham. Almarhum saudara alaika salam Muhammad Imron Kauman Solo. Almarhumah Ibu Suparni Solo. Almarhumah Ibu Sri Sula.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

Terima kasih pendengar Anda masih di Surakarta siang ini, dan informasi dari Surakarta dari rri.co.id, pelaksanaan pendaftaran kelas program khusus di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Surakarta dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 menyisakan sejumlah catatan. Panitia pendaftaran menemukan kendala dominan terkait pengunggahan piagam prestasi yang dilakukan oleh para orang tua calon siswa, mulai dari kendala teknis hingga ketidaksesuaian kategori perlombaan. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 25 Surakarta Handoko mengungkapkan banyak pendaftar gagal mengunggah dokumen karena ukuran file yang melebihi batas resolusi sistem. Selain itu ditemukan banyak piagam kejuaraan olahraga yang dilampirkan, padahal kelas program khusus ini lebih menitikberatkan pada keunggulan akademik, kesamaptaan, dan wawasan kebangsaan. Handoko menambahkan piagam di bidang olahraga seperti taekwondo dan sejenisnya seharusnya lebih tepat digunakan untuk mendaftar di jalur SMP khusus olahraga atau SKU. Namun banyak orang tua tetap memaksakan masuk ke jalur kelas program khusus dengan alasan ingin anak mereka tetap fokus pada jalur akademik, dan ini menyebabkan proses verifikasi administrasi menjadi terhambat karena tidak sinkronnya prestasi dengan jalur yang dipilih. Dan menyikapi temuan tersebut, panitia menghimbau para pendaftar untuk lebih cermat mempelajari petunjuk teknis atau juknis SPMB yang telah diedarkan pemerintah. Masyarakat yang mengalami kesulitan teknis maupun kebingungan terkait kriteria piagam disarankan segera mendatangi posko layanan informasi di sekolah terkait. Dan dengan adanya posko pengaduan, diharapkan kendala administratif dapat segera teratasi sebelum masa pendaftaran berakhir, dan kesiapan dokumen yang sesuai ketentuan menjadi kunci utama agar akun pendaftaran calon siswa dapat terverifikasi secara otomatis oleh sistem daring.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Lokasi yang akan dipasangi meterisasi itu sudah di cek ulang lagi titiknya, lokasinya, GPS sampai di titik koordinatnya sampai ke koordinasi dengan pihak warga.
2: Tahun-tahun kemarin kan di sini dominan pendaftar ular kota dari sana. Ya. Sehingga pokoknya dianggap sama gitu. 75% hampir 75% dari ular kota. Jadi ya kita memaklumi dan memang ya kita layani saja karena.
0: Warta Siang RRI Surakarta Jumat 8 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Riana Nisurya. PT Kereta Api Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta terus berupaya menertibkan perlintasan sebidang kereta api kereta yang tidak resmi alias liar untuk menekan risiko yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Terhitung sejak tahun 2023 hingga Mei 2026, sebanyak 38 perlintasan liar telah ditutup, di mana mayoritas atau lebih dari 70% perlintasan yang ditutup tersebut berada di wilayah aglomerasi Solo Raya, khususnya Wonogiri. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penutupan ini diambil lantaran perlintasan liar dinilai sangat berbahaya. Titik-titik tersebut tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan raya. Ia memaparkan jika diperinci berdasarkan letak geografisnya, penutupan ini sangat didominasi perlintasan di wilayah Solo Raya dengan total 27 lokasi. Kabupaten Wonogiri menempat di urutan tertinggi dengan penutupan sebanyak 17 perlintasan, disusul wilayah Kota Solo sebanyak 4 perlintasan, Sumber Lawang Sragen 2 perlintasan, Sragen Kota 2 perlintasan, serta masing-masing 1 perlintasan di Klaten dan Palur atau Karanganyar. Dishub Surakarta mempercepat proyek materisasi PJU yang kini memasuki minggu ke-7 pengerjaan. Proyek ini ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik hingga 40% dari total pembayaran PJU saat ini.
1: Sudah mulai pengerjaan fisiknya, yaitu pemasangan tiang meterisasi.
3: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Surakarta terus mengebut proyek meterisasi penerangan jalan umum atau PJU yang kini telah memasuki minggu ke-7 pengerjaan. Proyek ini bertujuan untuk menata efisiensi penggunaan daya sebesar 40% dari total pembayaran listrik PJU yang ada saat ini. Dihubungi RRI, Kepala Dishub Kota Surakarta, Taufik Muhammad menyatakan, berdasarkan hasil rapat evaluasi bulan pertama, progres pengerjaan di lapangan secara umum berjalan sesuai rencana. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian tahap pengecekan ulang lokasi atau UIJ lapangan.
1: Jadi dari 1.062 titik lokasi yang akan dipasangi meterisasi itu sudah di cek ulang lagi titiknya, lokasinya, GPS sampai di titik koordinatnya sampai ke koordinasi dengan pihak warga. Dari 1.062 ini sudah selesai 850, jadi masih 80% mas yang wicat lapangan.
3: Taufik menjelaskan, pengecekan ulang ini sangat krusial karena mencakup verifikasi lokasi, koordinat GPS, hingga koordinasi langsung dengan warga setempat. Hal ini dilakukan agar posisi tiang meterisasi yang baru tidak menimbulkan kendala bagi aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selain tahap pengecekan lokasi, Dishub juga mulai menjalankan pengerjaan fisik berupa pemasangan tiang meterisasi dan tiang bantu. Tiang-tiang ini nantinya akan disambungkan dengan lampu existing yang sudah terpasang di berbagai sudut kota.
1: Sudah mulai pengerjaan fisiknya, yaitu pemasangan tiang meterisasi dan tiang bantu yang nyambung ke lampu-lampu existing. Ini kalau laporan di rapat tadi sudah sekitar 4% berapa tadi. Secara garis besar intinya ya berjalan semuanya mas. Ya memang ada sedikit ya namanya di lapangan ya. Alhamdulillah bisa teratasi lah seperti itu.
3: Taufik optimis, proyek fisik ini dapat selesai lebih cepat dari tenggat waktu yang tercantum dalam kontrak kerja. Meskipun kontrak berakhir pada 20 Desember 2026, pihak pelaksana menargetkan seluruh instalasi fisik rampung pada akhir Oktober mendatang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait guna membahas persiapan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pertemuan tersebut, legislatif menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas sistem guna memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
4: Tidak boleh ada siswa-siswa titipan, ya. Kriterianya sudah jelas, parameternya sudah jelas, tolok ukur penilaiannya sudah jelas.
5: Persiapan pelaksanaan SPMB di Kota Solo mulai dimatangkan melalui koordinasi lintas sektoral antara Komisi 4 DPRD dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Fokus utama pembahasan kali ini mencakup perubahan mekanisme jalur penerimaan serta penataan zonasi yang kini berbasis domisili tingkat RT. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menjelaskan penentuan jarak domisili kini sepenuhnya terintegrasi dalam sistem aplikasi yang terstandarisasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi intervensi dari pihak luar sehingga proses seleksi berjalan lebih objektif.
4: Di dinas sudah ada aplikasi yang memiliki satu ukuran baku, RT berapa, RW berapa, jarak dengan sekolah berapa, itu di sana sudah ada. Sehingga nanti akan tersistematifikasi secara dari perangkat aplikasi itu dan tidak bisa diintervensi. SPMB ini harus berjalan secara objektif, secara transparan, secara akuntabel, secara deal, ya, berkeadilan. Tidak boleh ada like dislike, tidak boleh ada siswa-siswa titipan, ya. Kriterianya sudah jelas, parameternya sudah jelas, tolok ukur penilaiannya sudah jelas.
5: Selain penataan domisili, Sugeng juga mengungkapkan adanya perubahan kebijakan mengenai lokasi sekolah rakyat yang sebelumnya berada di Solo, kini akan dipusatkan dan terintegrasi di wilayah Sukoharjo serta Sragen. Sementara itu, bagi anak yatim dan penghuni panti asuhan, kini diberikan prioritas khusus melalui jalur afirmasi. Komisi 4 juga memberikan atensi pada tingginya minat masyarakat terhadap sekolah khusus olahraga atau SKU. Sugeng menegaskan, pihaknya tengah mengkaji penambahan kelas baru dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan fasilitas pendukung.
4: Sehingga Solo tidak ada lagi tempat untuk sekolah rakyat, fokuskan atau dipusatkan di Sukoharjo dan Sragen yang terintegrasi di sana. Untuk SKO, peminatnya banyak membludak, kami sedang kaji bersama Dinas Pendidikan dan Dispora peluang untuk menambah satu kelas baru. Tapi ini masih dalam kajian apakah secara anggaran, secara fasilitas, secara banyak hal yang lain ini memungkinkan untuk tahun depan penambahan satu kelas di SKO.
5: Melalui pengawasan ketat ini, DPRD berharap pelaksanaan SPMB mendatang tidak menyisakan persoalan teknis dan mampu menjamin hak setiap siswa untuk mendapatkan sekolah sesuai zonasi yang ditetapkan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Ratusan calon siswa dari dalam dan luar daerah mulai memperebutkan kursi di kelas program khusus SMP Negeri 24 dan 25 Kota Surakarta. Tingginya animo pendaftar memaksa panitia menambah kapasitas tes harian guna mengakomodasi ratusan peserta yang telah terdaftar.
2: Ya, hampir berimbang dengan yang luar kota, karena beberapa karena tidak memahami sistem SPMB yang kelas khusus ini. Jadi mereka pokoknya nyoba saja.
6: Persaingan masuk kelas program khusus di SMP 24 dan 25 Kota Surakarta tahun ini berlangsung sangat ketat. Data sistem penerimaan murid baru atau SPMB mencatat jumlah pendaftar telah menembus angka 331 orang, padahal kuota yang tersedia hanya 150 kursi. Kepada RRI, Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 25 Surakarta, Handoko, menyatakan pendaftar tidak hanya didominasi warga lokal, namun juga banyak yang berasal dari wilayah karesidenan lainnya. Pihaknya menduga, banyak orang tua luar daerah yang masih berpegang pada pola pendaftaran tahun sebelumnya, di mana kedua sekolah ini memang menjadi tujuan utama siswa dari luar kota. Padahal, kedua sekolah tersebut memang sepenuhnya menyelenggarakan kelas program khusus tanpa adanya sistem zonasi maupun kelas reguler untuk siswa baru.
2: Tahun-tahun kemarin kan di sini dominan pendaftar luar kota dari sana. Ya. Sehingga pokoknya dianggap sama gitu. 75% hampir 75% dari luar kota. Jadi ya kita memaklumi dan memang ya kita layani saja. Karena kalau tidak kita layani kan ya kasihan juga.
6: Salah satu pendaftar asal Boyolali, Eka Nur Fitriana, mengaku tetap optimis meski harus bersaing dengan kuota terbatas maksimal 5% bagi luar kota. Eka memilih menyekolahkan anaknya di Solo karena menilai sistem pendidikan di Kota Bengawan jauh lebih kompetitif dan transparan. Selain juga diharapkan, persaingan di kelas program khusus dapat memacu mental dan kepercayaan diri anaknya.
7: Biar anaknya semakin ini sih, memacu keberaniannya juga. Biar anaknya itu semakin percaya diri. Ada persaingannya tuh jadi kan ketat, Mbak. Jadi ada dia, ada pemacunya. Oh ya, aku semakin harus, pokoknya bisa semangat lagi aja belajarnya.
6: Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri menegaskan, pendaftar luar daerah tetap memiliki kesempatan selama memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan. Masyarakat dihimbau untuk terus memantau jadwal seleksi psikologi dan kesemaptaan yang tengah berlangsung. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan berbagai keunggulan Klaten, kedua yang lebih luas. Salah satunya melalui Klaten International Cycling Festival yang akan berlangsung 17 sampai dengan 24 Mei mendatang.
8: Ini kan suatu uji coba ya, uji coba membuat suatu paket wisata ya. Apa mereka di mana bisa mengunjungi produk-produk keunggulan.
9: Pemerintah Kabupaten Klaten akan menggelar Klaten International Cycling Festival yang akan memadukan olahraga sepeda dengan budaya dan pariwisata. Kegiatan cukup besar tersebut akan berlangsung selama 8 hari mulai 17 sampai 24 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto menyatakan Klaten International Cycling Festival cukup banyak ragam kegiatan yang akan berlangsung dari pagi sampai malam hari selama 8 hari tersebut. Kegiatan seminar atau konferensi sepeda internasional juga akan dihadiri dari sejumlah negara.
8: Klaten International Cycling ini kan ada rangkaiannya dari ICAC. Ini nanti dilaksanakan di pendopo selama 3 hari, mulai tanggal 17 sampai nanti tanggal 20. Ini sifatnya kegiatan-kegiatan seminar. Sebelumnya di tanggal 17 itu untuk tamu dari mancanegara yang notabene menjadi penyaji makalah, narasumbernya, nanti diajak keliling ke wilayah-wilayah desa yang mempunyai potensi unggulan. Tadi ada Omah Wayang, Melian, kemudian ada Lurik Prasojo, ada Umbul Ponggo.
9: Dikatakan setelah kegiatan seminar selesai, kegiatan akan dialihkan di wilayah Prambanan dengan adanya beberapa kegiatan, antara lain Festival Candi Kembar, Fun Bike, pameran produk UMKM, dan juga Pasar Kelitian, serta pentas seni. Selain itu ada kegiatan temu klaster dari Dinas Tenaga Kerja. Purwanto menyatakan dari kegiatan selama 8 hari tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai unggulan Klaten. Para peserta akan diajak keliling di berbagai lokasi seperti Kemudo, melihat aktivitas pembuatan batik dan lokasi lainnya. Harapannya agar mereka yang notabene dari luar negeri itu akan mempromosikan Klaten. Pemerhati Klaten Ansori menyambut baik dari gelaran Klaten International Cycling Festival dan akan membuka Klaten ke dunia yang lebih luas. Kesempatan tersebut harus dapat dimaksimalkan dengan kemasan yang lebih menarik dan tidak hanya sekedar bersepedanya.
10: Untuk menyambut baik inisiatif, kalau bahasa saya membuka Klaten ya, ke dunia yang sangat luas. Kan, tapi kesempatan ini harus bisa dimaksimalkan dengan kemasan tidak sekedar melaksanakan cyclingnya, tidak sekedar bersepedanya, tapi bagaimana mewajahkan Klaten itu dari salah satu event yang internasional ini benar-benar bisa menangkap ini loh Klaten.
9: Ansori juga mengatakan berbagai potensi yang ada di Klaten dapat diperkenalkan atau ditampilkan. Klaten cukup sering ada kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional, terutama di Prambanan. Akan tetapi belum dapat mengangkat potensi Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Universitas Slamet Riyadi atau UNISRI Surakarta mengukuhkan 453 lulusan sarjana dan magister dalam wisuda periode Mei 2026 kemarin di Hotel Sunan Solo. Pertamanya lulusan baru ini memperkuat barisan alumni UNISRI yang kini telah mencapai lebih dari 28.000 orang di seluruh Indonesia.
11: Senama pimpinan dan segenap Sivitas Akademika Universitas Slamet Riyadi mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini diwisuda dan dikukuhkan sebagai sarjana dan magister.
6: Suasana bahagia menyelimuti prosesi wisuda sarjana angkatan ke-80 dan Magister Angkatan ke-41 Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta di Hotel Sunan Solo. Rektor Unisri, Profesor Sutoyo, resmi melantik 405 wisudawan S1 dan 48 wisudawan S2. Dalam pidatonya, Profesor Sutoyo menekankan pentingnya mental militansi dan jiwa kreatif bagi para lulusan untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif.
11: Para wisudawan mau tidak mau, suka tidak suka, hendaknya dapat mensikapi syar'arif yang dilandasi rasa percaya diri yang kuat, sikap mental dan jiwa militansi yang hebat, serta berpikir positif. Saat ini ada beberapa hal yang dihadapi oleh para lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan Unisri. Di antaranya, ketatnya persaingan dunia kerja, keterbatasan pasar kerja dibandingkan jumlah pencari kerja. Yang ketiga, cepatnya perubahan teknologi dan informasi.
6: Senada dengan hal tersebut, mewakili pemerintah Kota Surakarta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tulus Wijayat berharap para wisudawan tidak cepat puas diri. Lulusan Unisri diminta menjadi generasi pemecah masalah yang berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui inovasi dan integritas.
12: Sebagai bagian dari masyarakat Surakarta, kami juga berharap para lulusan dapat terus berperan dalam pembangunan daerah, baik melalui dunia kerja, kewirausahaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Kota ini membutuhkan generasi muda yang kreatif, adaptif, dan memiliki semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik.
6: Wisuda kali ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan program jaminan lulus tepat waktu yang dicanangkan Unisri. Dengan pengukuhan ini, diharapkan para alumni mampu mengimplementasikan kompetensi profesional dan sosial mereka di tengah masyarakat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Forum OSIS Kabupaten Sragen Fosra resmi menyandang predikat peringkat ke-7 Forum OSIS terbaik se-Jawa Tengah. Kemarin melakukan estafet kepemimpinan, Bupati Sragen Sigit Pamungkas yang hadir memberikan suntikan motivasi bagi para peserta dan menekankan bahwa masa depan Sragen berada di pundak para siswa yang aktif berorganisasi.
13: Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin Forum OSIS Kabupaten Sragen mendapatkan peringkat 7 se-Jawa Tengah.
14: Forum OSIS Kabupaten Sragen Forsa kian mengukuhkan taringnya sebagai kawah candra di muka pemimpin muda di The Land of Javamen atau Bumi Sukawati. Tak sekadar ajang kumpul aktivitas sekolah, organisasi itu resmi menyandang predikat peringkat ke-7 Forum OSIS terbaik se-Jawa Tengah. Momentum keberhasilan tersebut dirayakan sekaligus dengan regenerasi kepemimpinan melalui gelaran Sragen Leadership Project yang dihelat pada Kamis 7 Mei di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Acara itu menjadi panggung adu gagasan bagi para calon nahkoda baru Fosra untuk masa bakti berikutnya. Ketua Umum Fosra generasi keempat Muhammad Hafid Faturizki mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan fase krusial reorganisasi. Proses pemilihan dilakukan secara modern. Sebanyak 180 peserta yang merupakan perwakilan SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Sragen menyalurkan hak suaranya melalui voting elektronik via Google Form. Persaingan terbilang sengit. Ada 4 kandidat yang merebutkan kursi ketua umum dan 3 kandidat untuk posisi kedua.
13: SMA, SMK, dan juga MA, di mana perkumpulan OSIS Sekabupaten Sragen, yang di situ kita sebagai suatu organisasi kemudian kita membuat program kerja dan juga kita ada tahapan selanjutnya yakni menuju Forum OSIS Jawa Tengah yang nantinya di sana juga kita akan menjadi bagian dan anggota serta juga akan menjalankan program kerja di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
14: Menariknya acara itu tak hanya dihadiri oleh internal Sragen, sejumlah delegasi dari daerah tetangga seperti Solo, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten hingga Grobogan turut hadir menyaksikan prosesi tersebut. Kehadiran organisasi mitra seperti Duta Genre dan Forum Anak pun menambah bobot jejaring kolaborasi Fosra. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas yang memberikan suntikan motivasi bagi para peserta. Dalam orasinya, Bupati menekankan bahwa masa depan Sragen berada di pundak para siswa yang aktif berorganisasi.
15: Solutif hadir untuk masyarakat. Sragen punya banyak PR. Kita punya masalah stunting, punya masalah kemiskinan, kita punya masalah lingkungan, kita punya masalah kenakalan remaja. Pemerintah tentu tidak bisa sendiri. Kami butuh kalian. Yang ketiga, religius. Itu adalah akar kuat kita. Nilai bagus tapi akhlaknya nol, itu berbahaya. Anda harus berkarakter, hormati guru kalian, sayangi teman kalian, jaga nama baik orang tua. Kita tidak mau melahirkan generasi pintar yang justru merugikan negara. Dan kita juga tidak ingin lahir generasi-generasi yang menjadi beban masyarakat. Sragen titip masa depan kepada kalian semua.
14: Setelah prosesi pelantikan pengurus baru, rangkaian acara ditutup dengan seminar kepemimpinan yang menghadirkan narasumber berkompeten. Langkah itu guna memperkaya wawasan manajerial para pengurus baru. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Tingginya jumlah surat suara tidak sah pada Pilkada Wonogiri yang lalu didominasi oleh pemilih pemula yang sengaja melakukan kesalahan sebagai bentuk protes. Menyikapi hal itu, KPU Wonogiri meningkatkan program pendidikan demokrasi agar masyarakat lebih memahami arti penting penggunaan hak pilih secara benar dalam pemilu.
16: Ternyata justru ini didominasi oleh pemilih pemula di perkotaan.
17: Tingginya angka surat suara tidak sah dalam pilkada terakhir menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri. Temuan ini mendorong KPU untuk merancang strategi baru melalui program After Vote 2026. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satya Graha mengungkapkan jumlah surat suara tidak sah mencapai puluhan ribu dengan persentase sekitar 4%. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan memerlukan penanganan serius.
16: Banyak generasi ini sudah masuk di alpha ya. Ini yang cenderung lebih kritis melakukan protes secara silent protest walaupun di medsos ramai ya.
17: Berdasarkan hasil riset bersama mahasiswa, fenomena tersebut ternyata didominasi faktor non teknis. Banyak pemilih terutama dari kalangan pemula di perkotaan sengaja mencoblos secara tidak sah sebagai bentuk protes. Menanggapi hal itu, KPU Wonogiri mengubah pendekatan sosialisasi dengan menitikberatkan pada pemahaman makna suara dalam demokrasi, bukan sekedar teknis pencoblosan.
16: Berkaca dari hasil pilkada terakhir, jumlah surat suara tidak sah ini cukup banyak, hampir 27 ribu untuk pemilihan bupati, begitu 25 sampai 27 ribu, cukup banyak.
17: Selain itu, KPU juga menggandeng berbagai pihak seperti sekolah, kampus, media, dan pemangku kepentingan lain.

0: Pengawasan distribusi BBM bersubsidi terus diperketat menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan solar subsidi di wilayah Klaten. Aparat kepolisian bersama PT Pertamina Patraniaga berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyelewengan yang merugikan masyarakat dan negara. Kapolres Klaten Muhammad Faruk Rozi mengatakan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi kini menjadi perhatian khusus jajaran kepolisian. Intelijen dan Satreskrim secara rutin melakukan patroli, pemantauan hingga penyelidikan di sejumlah SPBU maupun jalur distribusi BBM bersubsidi. Menurut Kapolres, pengungkapan kasus penimbunan solar bersubsidi beberapa waktu lalu berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di wilayah Tulung Klaten. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan ribuan liter solar subsidi yang ditimbun untuk dijual kembali kepada sektor industri non-subsidi.
1: Yang didapatkan oleh para tersangka ini menimbun BBM jenis solar subsidi itu yang didapatkan dari beberapa kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM subsidi. Nantinya akan dijual ke pelaku-pelaku industri yang harusnya menggunakan BBM non-subsidi.
0: Dikatakan Kapolres, penyalahgunaan BBM subsidi saat ini banyak terjadi di tingkat hilir. Modus yang digunakan pelaku yakni memanfaatkan kendaraan penerima subsidi yang memiliki barcode resmi. Kemudian sebagian solar dijual kembali kepada penadah. Kapolres menegaskan pihaknya tidak hanya melakukan penindakan hukum namun juga meningkatkan edukasi kepada para pemilik kendaraan niaga dan operator SPBU agar distribusi BBM subsidi benar-benar sesuai peruntukannya. Polisi juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyelewengan di lapangan. Sementara Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Rizky Diba Afrita menyampaikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian dalam membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Menurutnya, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang telah diatur penggunanya oleh pemerintah. Karena itu, praktik penimbunan sangat merugikan masyarakat dan negara. Pertamina sendiri telah menerapkan sistem subsidi tepat berbasis QR Code untuk mengawasi distribusi BBM subsidi hingga tingkat SPBU.
2: Seharusnya sih tiap kali transaksi itu kan ada regulasi, jadi terpantau terus tiap pembelian itu mereka beli di mana, menggunakan kendaraan apa, pemilik kendaraannya, peruntukannya itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kalau sesuai dengan barcode tadi.
0: Meski demikian, penyalahgunaan masih dapat terjadi di tingkat hilir, terutama ketika pemilik kendaraan penerima subsidi menjual kembali solar yang mereka beli. Pertamina menegaskan apabila ditemukan keterlibatan operator maupun mitra SPBU, sanksi tegas akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. Sementara dikatakan Kapolres, para pelaku dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, penjara, dan denda hingga 60 miliar rupiah. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
3: Penerapan efisiensi energi dan ekonomi sirkular menjadi kunci dalam transformasi industri hijau di Indonesia. Hal itu disampaikan Pembina Industri Madya pada Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan Batik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Juarso, saat sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil dan menengah di Zigna Kampung Batik Hotel Lawean Solo kemarin.
4: Jadi industri hijau itu adalah industri yang dalam proses produksinya itu mengutamakan efisiensi, jadi kemudian efektivitas bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
5: Pembina Industri Madya dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan Batik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Juarso, menegaskan penerapan efisiensi energi dan ekonomi sirkuler menjadi kunci dalam transformasi industri hijau di Indonesia. Dalam pemaparannya, sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil dan menengah di Zigna Kampung Batik Hotel Lawean Solo, Juarso menjelaskan, kebijakan industri hijau merupakan bagian dari program prioritas nasional yang mengacu pada astacita Presiden, khususnya penguatan ekonomi hijau. Menurutnya, industri hijau bukan sekedar industri yang identik dengan penghijauan atau banyak menanam pohon, namun lebih kepada proses produksi yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
4: Efisien dalam hal ini adalah jumlah produknya sama, kualitas.

0: alasannya sama, kalau bisa kualitasnya lebih bagus, tapi bahan bakar yang digunakan bisa lebih sedikit, air yang digunakan bisa lebih sedikit. Itu adalah prinsip-prinsip dari industri hijau.
1: Juarso menambahkan, penerapan industri hijau penting dilakukan sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim yang kini semakin nyata. Dalam transformasi menuju industri hijau, Juarso menekankan pentingnya penerapan ekonomi sirkuler. Melalui konsep tersebut, limbah hasil produksi tidak lagi dibuang, melainkan diolah kembali agar memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi.
0: Dengan prinsip sirkular ekonomi, bagaimana limbah yang dihasilkan itu nanti bisa dipakai kembali. Kain sisa atau kain yang cacat atau kain yang produk gagalnya itu digunakan kembali, diproses kembali. Kalau memang sudah tidak bisa, digunakan produk yang bernilai tambah, misalnya membuat dompet, tas, dan lain sebagainya. Kemudian malamnya yang dihasilkan, yang limbah-limbahnya diambil kembali, diolah kembali, daur ulang kembali. Kemudian limbah cairnya diproses sedemikian rupa di instalasi pengolahan limbah sehingga airnya itu bisa dipakai kembali untuk proses produksi. Nah, itu adalah bentuk sirkular ekonomi.
1: Menurutnya penerapan industri hijau tidak hanya dapat dilakukan industri besar, namun juga industri kecil. Saat ini di Jawa Tengah telah terdapat 3 industri batik skala kecil yang berhasil memperoleh sertifikasi industri hijau karena mampu menerapkan prinsip efisiensi dan ekonomi sirkuler dengan baik. RRI Surakarta, Fatima Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, jumlah jemaah calon haji asal SOC Solo yang meninggal di Tanah Suci bertambah 1 orang atau menjadi 3 orang sejak kloter pertama. Jemaah calon haji meninggal ketiga atas nama Ahmad Nur Rohman bin Zaini, usia 65 tahun asal kloter 8 Kabupaten Brebes. Di sisi lain, embarkasi Solo hingga kloter 50 pada pemberangkatan gelombang kedua ini, terdapat 5 orang yang masih menjalani perawatan, yakni 2 orang di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, 1 orang di Rumah Sakit TNI AURI, dan 2 orang lagi di RSUP Surakarta. Berikut laporan info Haji RRI Surakarta disampaikan Edwi Puryono.
3: Dari embarkasi Solo atas nama Bapak Ahmad Nur Rahman bin Zaini Makul, umur 65 tahun dari kloter.
4: Saudara, jumlah jemaah calon haji asal SOC Solo yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah 1 orang. Berdasarkan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Seskohat, jemaah calon haji meninggal ketiga atas nama Ahmad Nur Rahman bin Zaini, usia 65 tahun, asal kloter 8 Kabupaten Brebes. Dengan demikian, sudah 3 orang yang meninggal di Tanah Suci sejak kloter pertama, yakni Rodia Wayan kloter 3 Tegal dan Siti Rahayu Sanusi kloter 12 asal Pekalongan. Staf Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan Ahmad Nur Rahman wafat pada hari Rabu 6 Mei 2026 pada pukul 06.30 waktu Arab Saudi dan sudah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah.
3: Kami mengucapkan berbelasungkawa untuk turut berduka cita kepada jemaah haji dari Embarkasi Solo atas nama Bapak Ahmad Nur Rahman bin Zaini Makul, umur 65 tahun dari kloter 8 SOC Kabupaten Brebes. Beliau wafat pada hari Rabu 6 Mei 2026 pada pukul 06.30 waktu Arab Saudi di Saudi German Hospital Madinah dan beliau di makam Baqi Madinah.
4: Humas PPIH Embarkasi Solo juga menyampaikan hingga kloter 50 pada pemberangkatan gelombang kedua ini terdapat 5 orang yang masih menjalani perawatan, yakni 2 orang di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo dan 1 orang di Rumah Sakit TNI AURI serta 2 orang lagi di RSUP Surakarta. Dikatakan Nabila, jumlah jemaah sakit dalam pantauan tim medis dan jika sudah dinyatakan sembuh, maka mereka akan berangkat dengan kloter yang memiliki seat kosong. Hari ini Embarkasi Solo melalui Asrama Haji Donohudan menerima 3 kloter semuanya dari Kabupaten Pati untuk menjalani pemeriksaan one stop service di Gedung Jeddah. 2 diantaranya sudah dinyatakan selesai dan saat ini menunggu pemberangkatan pada Sabtu dini hari, yakni kloter 51 dan kloter 52, sedangkan kloter 53 baru akan masuk pada sore nanti. Ketua kloter 52 Pati Muhammad Muhadi mengatakan dari jumlah 360 orang dengan total risti sebanyak 231 yang terbagi menjadi 3 kategori risti, yakni risti berat, sedang, dan ringan. Untuk kategori risti berat, para tamu Allah memiliki riwayat penyakit yang bervariasi mulai dari jantung hingga hipertensi. Sedangkan yang menggunakan kursi roda sebanyak 16 orang dan semuanya beserta pendamping baik dari keluarga atau dari anggota kloter. Khusus untuk pendamping yang bukan dari keluarga sudah dibekali dengan surat pernyataan yang dikeluarkan Kemenhas dan umroh.
5: Jamaah Risti, total Risti ada 231 Pak, ya. Kemudian Risti laki-laki 102, kemudian Risti perempuan 129, Risti berat ada 64, Risti sedang 75, Risti ringan itu ada 92, non Risti ada 129, dan usia di bawah 60 ada 236, dan usia di atas 60 124. Kemudian yang memakai kursi roda ada 16, pendamping seluruhnya sudah menyatakan dengan membuat surat pernyataan pendampingan.
4: Hingga hari ini jumlah jemaah calon haji yang sudah terbang menuju ke Tanah Suci sebanyak 48 kloter atau 16.849 orang. Secara keseluruhan, kloter dari SOC Solo sebanyak 81 kloter dan kloter terakhir merupakan kloter Sabu Jagat sesuai jadwal manifest haji akan berangkat pada 20 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta Jumat 8 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Perhubungan Kota Surakarta percepat proyek materialisasi PJU yang kini memasuki minggu ketujuh pengerjaan. Ratusan calon siswa dari dalam dan luar daerah mulai memperebutkan kursi di kelas program khusus SMP Negeri 24 dan 25 Kota Surakarta. Saya Rina Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya mah kok ono, woy marahin lucu sama Mbak Sisi yang muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jam santai menemani siang hari Anda. Mungkin hari ini atau saat ini Anda sedang menikmati makan siang Anda gitu. Atau mungkin sudah makan siang tadi tapi masih rasa-rasa apa ya, kalau orang Jawa bilang blangkemen gitu ya. Pengen ngemil, pengen apa gitu. Nah biasanya Anda lebih suka ngemil gak sih gitu? Dan biasanya camilannya tuh berupa apa? Atau mungkin camilannya berupa buah, atau mungkin camilannya berupa apa ya, apa aja lah, keripik-keripik atau kacang atau apa. Atau mungkin Anda lebih tidak suka ngemil, lebih makan berat aja senangnya. Nah ini tema kita siang hari ini. Dan saya mau mengabsen dulu yang sudah bergabung di line telepon kami 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Wah, dapat nomor satu nih Pak Tri nih.
1: Siang Mbak Ria.
0: Siang juga Pak Tri.
1: Cuaca panas.
0: Panas ya.
1: Tumuh.
0: Iya, tapi hatinya jangan panas ya Pak Tri ya. Kenapa kok rasanya putus-putus ya suaranya ya? Bentar-bentar. Halo Pak Tri. Lebih Pak Tri suka ngemil nggak sih? Tidak harus berarti ya. Biasanya kalau ngemil tuh apa Pak Tri? Kalau ngemil, ngemilannya, camilannya apa?
1: Buah Mbak.
0: Oh buah ya, sehat dong ya, camilannya buah ya. Oke, berarti tidak harus ngemil gitu ya Pak Tri ya. Sudah kenyang. Tapi ada loh Pak Tri yang sudah makan berat terus pengennya tuh masih memamah biak, itu masih ada juga gitu. Termasuk saya.
1: Kadang-kadang ya.
0: Iya.
1: Mbak.
0: Oh iya. Pak Tri lagunya apa?
1: Mbak, Karisma Cinta.
0: Bururi ya. Oke, mau kirim-kirim monggo silahkan.
1: Pada tani pun sekiranya kagum kagum so opo Gatot, kakak Dede, kakak Ida Isa, Dewan Kalimantan, sekiranya kagum Mas Andi Batam, Bunda Yun Semarang, sekiranya kagum Mas Andrian, Bunda Kartra Putri Boyolali, sekiranya kagum Mas Bunda Kartosuro, Bunda Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Tolomadu, sekiranya kagum Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Rukit Tumbalung, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Pak Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Kejo, Kedimatan Bapak Mas Kejo Jambi, Kedimatan Bapak Joko Indarto, Mas Iman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Kedimatan Bapak Jo, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Astari, Mbak Sri Maharani Australia, Kedimatan Mbak Dewi, Kedimatan Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Rakil, Sugeng Sangka, Bunda Lisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kedimatan Bunda Jasri, Sugeng Sangka, Bunda Kinem, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Latwin Jatan, Bunda Latwin Makubumen, Kedimatan Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Sri Atun, Bunda Anastasia, Mbah Tarmi, yang Noya, yang Sunu, Bunda Temuwati, gitu Mbak Mateng, Bunda Renadani, Bunda Renastuti, Bunda Nusuan, gitu Mateng, Bunda Tri Keprabuan, gitu Mateng, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sugarjo, Sugeng Siang, gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sartini, Sugeng Siang, gitu Mateng, Bunda Siti Mangkunegaran, gitu Mateng, Bunda Sriaten, Bunda Isma, gitu Mateng, Bapak Kacem Gede, Sugeng Siang, gitu Mateng, Kakak Puja, Papua, selamat sore. Dan dumateng sedaya kemana kemudahkan jam santai. Siang menikah, berkata, dari Surakarta, sekung siang, sekung santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Dumateng panjangnya sedaya kegembalian dan surya.
0: Baik.
1: Pinaringan, semoga Gusti Allah kawili dengan kesarasan,
0: kesehatan,
1: kelancaran, dan pun mayai kewajiban.
0: Amin.
1: Pinaringan rezeki yang kadah berkah, melimpah, sehoro berukah.
0: Iya. Amin. Sehat juga nje Pak Tri bersama keluarga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Pak Tri sudah masuk nanti fotokopian Pak Tri semua ya. Halo, ada Oma di Gentan. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, jantiku.
0: Iya.
2: Imut-imut lucu.
0: Imut-imut kayak marmut gitu ya. Sehat, Oma sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Benernya aku habis makan tadi. Wah. Jadi habis sholat Jumat terus dapat MPG ya.
0: Oh iya.
2: Udah tinggal tempatnya tuh, udah bungkusnya.
0: Biasanya kalau udah makan siang gitu terus udah makan berat gitu terus masih suka pengen ngemil nggak sih?
2: Ya, aku pengen sukanya roti.
0: Oh, ngemilnya roti ya?
2: Tapi kayak roti sisir gitu.
0: Oh iya iya.
2: Itu kan seneng.
0: Berarti termasuk yang hobi ngemil ya?
2: Ya, lumayan.
0: Oke, okay. Baik. Lagunya apa ini, Oma?
2: Aku nggak request lagu, Mbak.
0: Oke, okay, mau salam-salam. Boleh.
2: Semoga selalu karirnya lancar terus.
0: Amin, amin.
2: Terus apa ya? Terus salamnya buat Bu Elisa, Bu Jabatan Melana di Klaten, Mbak. Siang aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma ya. Wah, Oma ini selalu tidak request lagu. Senang saya. Enggak juga sih. Boleh request lagu. Memang saatnya atau waktunya request lagu ya. Selamat siang, sugeng siang kagem Pak Bambang Murdokusumo di Jogja. Nyuwun lagunya Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Salam buat Mbak Riana Nisurya, Mbak Dewi Ponorogo, Mbak Rere Pacitan, Pak Kris Tasikmadu. Nuwun wassalam. Terima kasih Pak Bambang Murdo. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat siang jam santai Mbak Ria, absen antri lagu Nugi Burung Gereja. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Ria, sehat, semangat, bahagia, barokah rezekinya, sukses, lancar tugas-tugasnya. Amin, nuwun sangat Mbak Ria. Terima kasih Bu Agustin. 638055, halo selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, jam santai, selamat siang dengan Ibu? Oh, Bu Gina. Bu Gina sudah lama tidak bergabung ya?
3: Ya.
0: Mungkin pas saya siaran jarang bergabung ya, Bu Gina ya. Tapi sehat ya, Bu Gina?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Gina termasuk yang suka ngemil enggak ya?
3: Ya agak gimana ya, Mbak? Ya sok-sok ngemil.
0: Oh, sok-sok gitu. Iya, jadi tidak mesti gitu ya.
3: Kurang bakso
0: masih loh. Gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah makan berat ya sudah gitu ya, Bu ya.
3: Kalau sudah makan berat ya nanti apa ya pokoknya kepinginnya ya ngemil, Mbak.
0: Oh iya. Berarti kayak saya termasuk yang suka ngemil gitu ya, Bu ya.
3: Tak ngemil tapi maame sok-sok rodok. Angel.
0: Oh gitu.
3: Tak lupa
0: gitu loh. Oh iya, karena sudah kebanyakan ngemil itu tadi ya, Bu Ginem ya.
3: Iya.
0: Baik. Pokoknya yang penting sehat ya, Bu ya. Camilannya juga camilan yang sehat. Nah, gitu kan.
3: Amin.
0: Bu Ginem lagunya apa?
3: Lagunya Cinta di Ujung Nafas itu. Siapa ya, Mbak?
0: Cinta di Ujung Nafas. Oke, okay. Baik nanti di ini kan dulu saya juga kok baru ini ya, baru ini dengar gitu. Coba dikirim-kirim salamnya dulu Ibu Ginem.
3: Salamnya untuk Mbak Ria, selamat malam siang. Dan untuk semuanya sampai ya.
0: Oke, okay. Ya. Baik dari Wali Bu. Iya.
3: Iya Wali.
0: Siap ya.
3: Ya.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ginem. Saya putar lagu dulu ya pendengar ya, dari Bruri dan Dewiul, Karisma Cinta.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tonebackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram Recruitment LAG atau official at Recruitment Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman recruitment.lionair.co.id atau melalui linktree/recruitmentliongroup.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: santai. Apakah Anda suka ngemil? Selamat siang untuk Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat siang jam santai, selamat tugas Mbak Ria. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Tema saya suka ngemil kalau sudah makan saononi. Buah mau, keripik tempe dan lain-lain. Aduh, belangkemen terus ya Bu ya. Kirim-kirim Pak Tri, terima kasih salamnya Pak Kris, Mas Andi, Mbak Nini, Mbak Tarmi, Bu Temu, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Modesta, Papi Rudi, Cik Liling, Bu Ginem dan semua monitor jam santai. Lagunya Derek Mawon Mbak Ria. Baik, terima kasih ya Ibu Mentik. Kemudian Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, apa kabarnya? Ini request lagu ST12 yang judulnya Gula dan Semut, spesial buat Mas Jeki aja. Salam buat Mas Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Pak Tri, Pak Mulya, Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana yang baca. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih kembali Kakak Siti Aisyah. Kemudian ada Ibu Elisa di Pajang. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga Bu Elisa.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bu Elisa. Bagaimana Bu Elisa juga sehat?
1: Amin.
0: Amin. Bu Elisa suka ngemil enggak?
1: Kalau sudah kenyang ya ngemil. Di sini banyak buah Mbak.
0: Oh iya, berarti ngemilnya buah gitu ya. Cuci mulut, cuci mulut. Oke, okay, baik. Bu Elisa pengen mendengarkan lagu apa siang hari ini?
1: Kalau bisa Main Hati.
0: Main Hati dari Andra and the Backbone.
1: Iya.
0: Oke, okay. boleh. Mau kirim-kirim ya. Salam Bu Eri, Bu Elisa.
1: Salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu. Terus ada Bu Wikati di Wonosobo. Terus ada tadi Mbak Oma di Ngentan. Makasih Pak Beni, Pak Kris. Terus ada itu di Papua, Kak Buja. Selebihnya gandul Pak Tri aja.
0: Oke, okay. Pak Tri sudah keluar paling pertama tuh aman gitu ya?
1: Nah iya.
0: Baik. Andra and the Backbone-nya sudah saya siapkan ya Bu Elisa, ditunggu. Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Buat Mbak Ria tetap semangat.
0: Amin amin.
1: Tegas.
0: Siap.
1: Siap.
0: Selamat siang juga Ibu Elisa di Pajang. 638055. Halo, selamat siang, jam santai. Halo juga, ini siapa ya? Suaranya kok kecil?
2: Monitor baru.
0: Oh, monitor baru.
2: Baru nongol.
0: Baru nongol. Sudah lama tidak nongol. Bu Rere ya?
2: Ya iyalah, siapa lagi Mbak Ria?
0: Lah, suaranya mirip sama ini kok.
2: Sama siapa?
0: Sama Ibu Cindy.
2: Oh gitu.
0: Iya, persis banget.
2: Padahal bukan.
0: Padahal bukan.
2: Loh, Ibu.
0: Itu makanya.
2: Tapi kadang-kadang ya Mbak, siapa itu ya mirip ya, kalau aduh bingung Mbak Nuri sama Mbak Irma itu loh.
0: Tuh. Nomor 4 ya, hampir mirip ya. Oke, okay. Bu Rere suka ngemil enggak?
2: Enggak Mbak, aku enggak suka ngemil itu, enggak suka.
0: Oh, enggak suka. Enggak suka ya. Jadi pokoknya makan
2: buah itu Mbak.
0: Oh iya, ngemil sehat biar tidak gemuk gitu ya kayak saya.
2: Biar gak gemuk, ini udah gemuk 1 kilo. Tidak kilo gulung-gulung kayak utrim Mbak.
0: Satu...
2: tapi separuhnya.
0: Iya, saya kayaknya enggak gemuk kayaknya, cuman berapa, 50 kilo Bu ya?
2: Iya.
0: 50 lebih. Iya, oke, berarti emang enteng badannya ya.
2: Mbak, iya. Enteng,
0: lari-lari juga enteng. Beda sama saya berat kemana-mana. Bu Rere lagunya apa?
2: Lagunya Wali Serpian Hatiku ya Mbak.
0: Iya, walinya sudah di request sama siapa tadi, Bu siapa ya? Cinta di Ujung Nafas. Mau ganti atau mau ikut?
2: Ya ganti aja.
0: Oke, boleh. Ganti apa?
2: Ganti apa ya Mbak ya?
0: Apa dong?
2: Apa dong?
0: Apa dong?
2: Anu, Sandaran Hati Atas.
0: Leto ya. Oke, mau salam-salam?
2: Ya, salamnya buat Mbak Ria dulu, sekeluarga, dan yeah. Kru radio RRI dan perempat semuanya. Saya selalu bagi.
0: Amin.
2: Ini melimpah barokah ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
2: Salamnya buat Bu Elisa ya, Pak.
0: Barusan.
2: Pak Dirudi, Pak Beni, Pak Muwati, Cik Lingling, Pak Kris, Pak Sandi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murda, Pak Gator, Pak Sima, Pak Grian, Pak Trimulali, Ayang Noyo, Bulastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Agata, Mbak Citra, Ayang Sunu, terus Bu Lekare, Bu Temum, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Yatmi, Bu Jasri, Kak Puda, di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Anu Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Angel, Bu Siti, Gensan, Subarjo, Bunda Sipa. Salamnya buat semua KP ya Mbak.
0: Siap.
2: Buat Mbak Ria tetap semangat, sehat selalu.
0: Ya, amin. Selalu, ya, amin, amin, amin. Bu Rere juga ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rere. Kemudian ada Mbak Ona di pasar lagi nih, jam santai siang Mbak Ria, sehat ya, tetap menjaga pola makan dan stamina. Gak ngemil terus, gak gendut Mbak. Kalau saya ngemil terus. Tolong diputerin lagunya Kekasih Bayangan Cakrakan atau Bunga Terakhir dari Bobby Romeo. Bobby Romeo ya, karena Cakrakan tadi sudah keluar. Salam penuh berkat buat Mbak Nana Hardan, Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Dini, Citra Moah-Moah, Bu Endang, Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, and semua all crew yang terkasih. Selamat siang untuk Mbak Ria, metugas sukses dalam karir, lancar rezeki, tetap semangat. Ngemilnya paling mete ama sus kering keju, kamsia ya Mbak Ria sayang. Waduh, ngemilnya enak-enak banget. Terima kasih ya Mbak Ona. Kemudian ada Pak Muladi di Bantul. Selamat siang Pak Muladi.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Muladi.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Pak Muladi suka ngemil gak Pak Muladi?
3: Iya, tiap hari ngemil.
0: Oh ya, gitu ya.
3: Cuma apa enggak rutin itu apa ganti-ganti ada.
0: Oh.
3: Dua ada sepotong roti, goreng-gorengan.
0: Berarti memang suka ngemil gitu ya Pak Muladi ya?
3: Iya, tiap hari itu.
0: Baik. Lagunya apa Pak ya, Muladi?
3: Lagunya ini masih bisa ya?
0: Boleh, masih.
3: Oke, lagunya aku tak minta dari bos itu
0: apa?
3: Dari album itulah Lydia Natalia itu masuk nggak itu?
0: Lydia Natalia kayaknya kayaknya 80-an gitu ya Pak Muladi ya. Yang 90-an aja iya. Pak Muladi.
3: Yang 90-an itu kalau Ria Angelina ada enggak ya?
0: Ria Angelina. Ria Angelina itu juga kayaknya
3: ada kemarin dulu itu ada.
0: Oh ya, judulnya apa, Pak?
3: Apa ya itu judulnya?
0: Ria Angelina. Judulnya ya, yang apa, Pak Muladi? Aku tak pernah mengerti ya, di hatinya masih ada rindu ya, atau kata hati.
3: Ya, apa gitu?
0: Di hatinya masih ada rindu. Oh, aku tak pernah mengerti.
3: Ya.
0: Ya. Ya. Oke. Salam-salamnya monggo silakan Pak Muladi.
3: Ya, salam-salam. Barusan ada Bu siapa?
0: Bu Rere.
3: Bu Rere ya. Uh-uh. Selamat siang. Ada Bu Retno Ardhani, Bu Kartika Fitri, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin. Bu Anggun, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, Bu Cindy, Mbah Tarmi juga, Bu Isma, ada Bu Yatmi, Bu Ginem juga ya, ada lagi siapa? Mbak Citra ya, Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Oma ya, Mas Andrian, Mas Andi Batam, ada Mas Bima, ada Pak Roman juga ya,
0: yeah.
3: Pak Tri, Yasem Gede, Pak Gadot, Pak Prapto, Pak Karim, Pak Lili, Pak Sardi, Pak Jo, Pak Faisal, Pak Paidi, Pak Kris, Pak Beni, Pak Sun, Mbah Sunu ya, Mbah Noyo, Mbah Pono juga, dan semuanya saja.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih Mbak.
0: Ya, Dian.
3: Baik. Selamat malam.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang.
0: Iya, terima kasih Pak Muladi. Dan selamat
3: santai.
0: Siang.
3: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Penjengan juga ya. Baik, terima kasih Pak Muladi di Bantul. Saya putar lagu dulu dari Wali, Cinta di Ujung Nafas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Santai, suka ngemil apa? Selamat siang untuk Ibu Retno Hardani di Mbaki ya. Assalamualaikum Mbak Renani Surya. Waalaikumsalam, sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragin, Mbak Tarmi. Lagunya Cinta Selembut Awan dari Katon Bagaskara. Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam Santai Program, selamat siang Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngemilnya seadanya. Syukur-syukur kalau ada combro, oncom di jero, atau sukro, suuk di jeruk. Ya betul. Salamnya buat Pak Tri, Mas Andi di Batam, Kak Siti Aisyah, Bu Dede, dan Pak Gatot di Kalbar, Kak Puja di Bintuni, Pak Alkarim, Pak Kris, Ibu Ragil, Ibu Rere, Ibu Endang, Sri Handayani, Ibu Wisnu, Ibu Mentik, Ibu Nini Sardini, Mbok Nah, Bu Modesta, Ibu Elisa, Bu Agustin, Bu Tanti Etali, Citra Muamua, dan semua Kadang Kinasih di Jam Santai. Lagunya Sejenak Kau Hadir. Siapa yang nyanyi ya? 638055, halo, selamat siang. Anda sudah tersambung bersama kami. Pak Ratno di Palur, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Ngemil ngemil niku pun dados hobi atau kesukaan piantun kathah Mbak. Iya, bener. Saya juga suka ngemil. Ini di depan saya ada cemilan. Cemilannya air mineral. Mohon di play, jangan menyerah dari Demasif, kagem Mbak Ria dan sedoyo pendemen RRI, sugengayai jejibahan, sinambi, midhangetaken Mbak Ria. Salam sukses selalu, matur nuwun. Halo, jam santai.
1: Hai, jam santai.
0: Tumben. Apa iya?
1: Bisa-bisa sih kak.
0: Nah itu makanya ini sekarang bisa.
1: Iya kak, kabar kakak kencan di rumahmu.
0: Iya, sehat selalu ya Kak Citra ya. Iya
1: kakak harus sehat,
0: iya.
1: Sukses, bahagia.
0: Amin.
1: Banyak banget ya kak.
0: Amin, amin, amin. Pokoknya doa yang sama yang terbaik gitu. Tapi kayaknya gak bisa request lagu.
1: Ya udah, gak usah. Kalau lagu gak usah.
0: Ada Leto, ada Baby ya, Romeo.
1: Aku ikut Leto.
0: Oke, baik. Mau salam-salam. Suka ngemil gak sih?
1: Ya, ngemilnya kuaci aja.
0: Engkau lambennya dadi kepul gitu ya. Jadi rasa asin gitu ya.
1: Kalau gak itu ya... buah aja kak,
0: buah
1: apel
0: ya.
1: Nyemil
0: yang sehat ya. Ya benar, sehat juga
1: itu
0: gitu.
1: Potong udah tinggal ngambil gitu.
0: Benar, sekarang juga banyak dijual kan yang potongan-potongan gitu tinggal makan.
1: Juga iya kak ya.
0: Benar.
1: Aku suka buah kak.
0: Iya sehat
1: malam
0: makanya.
1: Malam aja aku jualan buah.
0: Makan buah. Buah sayur gitu kan ya.
1: Suka banget kak.
0: Makanya.
1: Oh ya suka.
0: Benar, nggak apa-apa nyemil sehat. Sehat. Mau salam-salam enggak Kak Citra?
1: Iya, Kak. Aku ngomong bisa masuk.
0: Boleh. Oke, silakan.
1: Nanti pulang aja Kak.
0: Iya. Iya.
1: Aku salamnya buat Bunda Endang yang di Sukoharjo. Selamat siang, Bunda. Semoga Tuhan selalu memberkati Bunda. Muah-muah. Juga Papi Rudi dan Mami dan Om Benny dan Tante, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Yuni, Kak Rere, ada Kak siapa Kak Siti Aisyah ya. Ada yang ada di Papua, Kak siapa itu Kak?
0: Puja.
1: Kak Puja. Ada Kak Bima kok lama nggak masuk sih? Kak Bima tak tunggu masuknya. Ada Pak Uladi, ada Bunda Menti, nggak pernah ninggal Citra Bunda. Lupa ya sama Citra katanya. Dan buat semuanya aja ya kak ya.
0: Oke.
1: Thank you kak. Aku udah
0: you're welcome. Iya. Terima kasih Kak Citra. Sehat selalu. Selamat siang untuk Ibu Ika Nur. Assalamualaikum Mbak Ria, jam santuy. Temanya saya tidak suka ngemil Mbak. Salamnya Nunut Pak Tri Boyolali sudah lengkap by name by address. Lagunya ngikut semua sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca Colmadu Barat cerah panas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Punggawa, selamat siang Mbak. Mau minta lagu Ebit G. Ade nggih, matur nuwun. Waduh, udah nggak bisa request lagu deh Pak Sony. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang yang penting itu buah Mbak. Lagunya ngikut saja. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Dini, Mbak Citra Muah, Pak Kris, Pak Tri, Pak Beni, Bu Elisa, Lek Karim, Pak Rohman, Ibu Haja Sri. Salamnya ngikut saja Pak Tri tadi ya Mbak, untuk semua saja. Tadi Ibu masuk dari dari awal di belakang Pak Tri, di belakang Bu Rere gak terangkat. Gak apa-apa Mbak, ini di WhatsApp. Selamat bertugas Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Terima kasih kembali, mohon maaf tidak terangkat teleponnya ya Ibu Endang ya. Ada ST12 gula dan semut yang tadi direquest oleh Kak Siti ya di Kalimantan Barat ya.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Sesuai dengan lagunya Bunga Terakhir, dan terakhir juga lagu ini saya persembahkan di Surakarta siang ini. Pendengar, mohon maaf yang belum bisa terputarkan, mudah-mudahan nanti bisa diplay di Surakarta sore ini ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta siang ini. Semoga Anda merasa terhibur dan bahagia, dan tetap jaga kesehatan Anda. Pendengar, Rianani Surya pamit dari Surakarta siang ini, dan nanti akan diteruskan oleh Prayogi Rodiman di Surakarta sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi

Selamat sore pendengar, di kesempatan hari ini untuk hari yang ke-8 di bulan 5 tahun 2026, harinya hari Jumat ya, di Surakarta sore ini. Saya Prayugro Diman bersama Hanan menemani aktivitas Anda sampai nanti jam 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar untuk Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari langkah awal kebersamaan kita nanti pada jam 15.15 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk ikuti Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11 bersama RRI Pro 1 Semarang dengan tema Ekonomi Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, Beranda Astacita. Kembali kami hadirkan ya, dan dari Pro1 Semarang, saya mau menyapa dulu untuk pendengar kita di Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto yang juga sedang menyimak acara kita sore hari ini ya. Kita bahas terkait dengan UMKM pendengar, karena bagaimana buku juga zaman sekarang itu kayaknya UMKM menjadi salah satu apa ya, sesuatu yang dijadikan banyak ya mata pencaharian, banyak orang-orang yang bereksperimen, mencoba, dan akhirnya sukses gitu. Dan ternyata kunci suksesnya ada dalam promosi. Nah, zaman sekarang ketika ada dunia digital gitu ya, kita bisa menjadikan promosi online sebagai kunci agar UMKM ini bisa bertahan plus berkembang. Nah, seperti apa? Kita akan coba dengarkan pengalaman dari owner ya, Craftonesia, ada Ibu Piliani Ernawati. Selamat sore, Ibu Piliani.
2: Selamat sore, Kak.
1: Semoga sehat kabarnya ya. Ini kita siap untuk berbincang dan juga mungkin bisa sharing banyak pengalamannya Ibu ya nanti ya, Bu ya.
2: Siap, Kak.
1: Tapi kalau boleh digambarkan ini, kalau untuk Bu Piliani, gimana nih awalnya bisa terjun dan juga ini sekarang jadi ibu owner nih, ibu CEO nih, gimana Bu waktu itu awalnya, Bu?
2: Awalnya sih, Craftonesia itu sebenarnya lahir dari keprihatinan saya terhadap limbah kertas koran yang menumpuk dan sering dianggap tidak bernilai. Nah, dari situ saya mencoba mengolah koran bekas menjadi anyaman kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Awalnya masih sederhana sih dan dilakukan sendiri, tetapi sering waktu mulai berkembang menjadi berbagai produk seperti tas, dekor, dan aksesoris ramah lingkungan. Itu sih gua.
1: Jadi awalnya itu ini ya, dari koran gitu ya. Kenapa kok medianya koran? Apakah memang Bu Ibu ini punya banyak sekali koleksi koran di rumah atau gimana Bu itu Bu?
2: Karena emang awal itu ada koran untuk di meja sih. Jadi aku yang ada itu awalnya koran. Dan kenapa kok memilih koran? Karena aku lihat lingkungan aku kan dari sekitar kampus yang mungkin basic kertas kayak koran, es itu banyak didapat di sekitarku. Jadi kenapa enggak itu aja yang aku usahakan? Karena kalau bahan baku sudah aman kan, kita kalau memulai usaha itu juga lebih aman menurut aku gitu.
1: Apalagi kalau dekat kampus biasanya banyak ya bekas-bekas skripsi, bekas-bekas fotokopian tuh numpuk, daripada jadi sampah udah kita olah gitu berarti ya Bu ya?
2: Iya betul sekali Kak.
1: Tapi ini ada memang ada basic sebagai seorang senimannya nggak sih? Karena tidak semua orang kan bisa ya mentransformasikan apalagi sampah gitu ya, kertas ke sesuatu yang punya nilai jual gitu Bu.
2: Iya, kalau base-nya sendiri emang aku ada bukan di craft, jadi dari dulu emang suka ngulik barang-barang yang aku tuh pengen pakai apapun tuh biasanya suka yang buatan sendiri gitu. Karena itu akan beda dari yang lain gitu.
1: Jadi lebih punya apa ya, ciri khas gitu ya, signature-nya keluar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, lebih spesial menurut aku gitu.
1: Oke, okay, tapi ketika ingat gak dulu ketika pertama kali apa ya membuat hasil dari olahan itu apa yang dibuat waktu itu Bu?
2: Awal sekali itu aku buatnya untuk tempat tisu sama tempat pensil.
1: Itu kalau digambarkan itu gimana tuh bikinnya?
2: Gimana?
1: Kalau digambarkan, dibikinnya jadi apa nih koran tadi?
2: Untuk tempat pensil itu, jadi diawali dari karena kan juga lihat tutorial ya untuk tutorial untuk bikin kerajinan dari kertas koran itu seperti apa. Nah itu dipilih sih. Jadi awalnya itu aku yang belum diwarna, masih kertas koran yang dipilih aja, kemudian dianyam. Nah itu jadinya kayak tempat pensil yang bentuknya bulat. Waktu itu masih pakai cetakannya kayak dari kaleng susu gitu loh. Itu terus belajar untuk yang tempat tisu bentuk kotak. Waktu itu belum nemu untuk bikin alasnya seperti apa, jadi aku masih pakai kertas karton yang kemudian lintingnya itu aku tempel di samping-samping, kemudian aku naikkan, aku berdirikan, aku tempelin di salah satu box gitu kan. Boxnya juga box tempat tisu yang dari plastik itu sih sebetulnya. Itu yang aku pakai buat cetakan. Terus aku tempelin di situ, terus aku hanya menyamping karena memang ilmunya itu dapetnya di YouTube. Waktu itu masih cara menginyam yang menyamping itu dengan alas dari karton gitu.
1: Jadi nah, satu, jadi satu ada belajar dulu ya dari video-video tutorial, kemudian juga disesuaikan dengan alat bahan dan dikreasikan di sana gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, pasti kan juga perjalanan dari sekedar bikin untuk sendiri, tapi untuk kemudian juga diproduksi banyak kan juga mungkin tidak semudah itu gitu ya Bu ya. Kalau Bu Pila ini gimana nih? Awal akhirnya kok berani untuk bisa memproduksi, menjual, caranya gimana waktu itu?
2: Karena waktu itu tuh ketika habis bikin kan pastinya kayak kita tuh pengen posting di story kan kayaknya sebagian bentuk dulu aku udah bisa bikin kayak gini. Awalnya hanya untuk kan sendiri aja gitu kan. Tapi ternyata banyak yang itu lihat story aku terus japri tanya ini terbuat dari apa, bikinnya di mana gitu. Kok bisa sih bikin kayak gini gitu. Nah, mereka tuh awalnya pesan dulu gitu. Nah, terus kok ini kok ternyata kalau dipesan kan berarti ada cuannya nih. Nah, kenapa enggak diproduksi? Nah, dari yang awalnya hanya tempat tisu, kemudian kayak vas bunga yang bentuknya sepeda itu, terus nemulah tas rotan. Terus dari tas rotan itu aku belajar dari teknik anyaman yang dari rotan. Jadi yang awalnya cuma dari kerajinan kertas koran, aku belajarnya juga tutorial dari kertas koran. Terus aku coba untuk yang teknik dari rotan, tapi bahannya aku bentuk dari koran. Nah, terus jadilah pas. Nah, setelah jadi satu tas, aku pakai di salah satu seminar. Ternyata ada yang tertarik juga, tanya ketika aku bilang aku yang bikin, dia mau ikutan pesen. Nah, itu yang aku pikir bahwa ini brand memang ada cuannya, ada peluangnya.
1: Ada marketnya gitu ya, Bu.
2: Banyak, iya. Gitu, akhirnya ya aku berusaha menekuni ini karena aku lihat untuk kompetitor tuh juga belum banyak kan untuk main ini.
1: Oke, ini dari tahun berapa ini, Bu? Membuat atau mengawali craft-nya?

0: lewat seminar-seminar. Jadi aku aktif untuk ikutin seminar-seminar seperti seminar branding, seminar marketing, marketing online gitu karena. Dan yang paling mudah memang untuk promosi waktu itu pakai WhatsApp sih. Jadi di story WhatsApp sama di Instagram. Nah, itu yang marketing digital itu memang sedemikian gitu ya. Ampuhnya, jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kita posting di story WA, di Instagram itu yang tertarik pasti akan jabri atau DM kita kan. Nah, itu sih awalnya masih seperti itu.
1: Oke, ini saya kebetulan lagi kepo Instagramnya Craftonesia ya. Jadi saya udah dapat gambaran ya, ternyata kertas koran yang kita kan lihat ya, warnanya kan kurang menarik ya Bu ya, abu-abu atau apa itu. Ini dilinting-linting jadi kayak sedotan gitu ya. Kemudian juga dianyam dengan berbagai macam bentuk. Jadi ada yang bentuk tas, bentuk apa nih? Ini keren banget sih Bu, saya lihat sih ya. Nah, ini ketika satu, pastikan Bu Pemen punya ide, belajar, kemudian juga mengembangkan gitu. Untuk perekrutan ini gimana nih? Merekrut anak buahnya waktu itu gimana caranya Bu, ceritanya Bu?
0: Kalau untuk perekrutan itu biasanya dari teman-teman yang datang ke Craftonesia, karena memang lingkungan aku di sekitar kampus, jadi banyak juga untuk teman-teman mahasiswa itu yang mereka tugas kuliahnya itu terkait sama UMKM kan. Ya, jadi pas mereka ke sini, aku lagi produksi, biasanya aku tawarin mau ikut coba enggak gitu. Nah, ketika mereka coba kok ternyata asik gitu kan. Akhirnya berlanjut untuk jadi mitra. Selain itu juga lewat pelatihan-pelatihan, karena kan aku juga nggak cuma jual produk, tapi aku juga jual paket pelatihan. Nah, dari paket pelatihan itu, mereka peserta yang ikut, aku lihat yang memang sepertinya punya skill, terus paham, itu biasanya aku mintain nomor telepon, jadi aku bilang kalau aku misalnya ada orderan, mau nggak kalau ngebantu masuk di timnya Craftonesia untuk ngebantu produksi. Nah, dari situ biasanya akhirnya jadi mitra gitu.
1: Jadi ini istilahnya ada kerjasama dengan Jensi ya Bu ya, berarti ya, untuk bisa lingkungan kampus juga pasti kan anak-anak muda juga mereka punya ide-ide kreatif ya, atau seperti apa nih untuk bisa tetap keep up dengan tren yang ada gitu Bu?
0: Iya, sebagian besar ide-ide itu dari mitra-mitra kita sendiri, jadi dari teman-teman mahasiswa yang biasanya aku awal tuh masih buat gantungan kunci kan, karena kita masih yang simpel-simpel ya. Nah, itu teman-teman tuh yang ngasih ide kayak, Bu, yang sekarang tuh yang cantik tuh kayak ada perintil manik-maniknya gitu, ada kayak loncengnya, kayak gitu. Nah, itu mereka ngasih ide itu, terus nanti biasanya aku sama mereka tuh kita diskusi gitu, kayak kita lihat di online shop kan, yang kayak gimana sih, yang kayak gini Bu, beli ini gitu. Nah, nanti mereka bantu merangkaikan, akhirnya vibes-nya itu jadi kayak vibes anak-anak muda kan, untuk gantungan kunci yang tadinya mungkin lebih terkesan retro, aku buat tuh retro ya karena agak jadul. Nah, contoh sama si anak-anak dengan ide pernak-perniknya tuh akhirnya jadi vibesnya jadi kekinian. Nah, itu biasanya aku memang membebaskan mitra-mitra aku untuk ngasih ide-ide segar sih di Craftonesia. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang karena ya kita nggak menutup diri dari masukan-masukan dari teman-teman.
1: Oke, jadi kuncinya gitu ya, sedikit dispil sama Bu Piliani kalau misalkan sesuatu yang sifatnya seni itu harus berkembang sesuai dengan tren juga. Nah, tadi juga disebutkan Ibu ada usaha untuk broadcast di WhatsApp, di Instagram gitu. Ini kan juga bagian dari promosi online gitu. Ini kalau ada yang bertanya seberapa penting zaman sekarang untuk melaksanakan promosi yang online gitu Bu, apakah memang itu menjadi salah satu faktor utama gitu ya yang menentukan bahwa ini produknya bakal bisa berkembang besar gitu?
0: Kalau menurut aku sih itu sangat penting ya Kak, karena sekarang kan masyarakat mencari informasi dan produk itu sebagian besar melalui media digital kan. Jadi promosi online itu membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas tanpa harus memiliki toko besar menurut aku. Bahkan media sosial juga bisa menjadi sarana membangun branding dan kepercayaan konsumen.
1: Jadi caranya kita pengen nyari produk ABC itu sekarang tinggal pakai handphone, ketik aja gitu ya, entah di Instagram, di TikTok atau di mana gitu ya. Ini kalau untuk Ibu sendiri menggunakan medsosnya apa yang utama nih Bu untuk promosi?
0: Kalau aku medsos itu kita ada Instagram dan ada TikTok kalau untuk media sosialnya.
1: Jadi dua itu digunakan untuk mengembangkan dan juga memamerkan produknya gitu ya di dunia digital gitu ya.
0: Iya. Jadi awal itu aku pakai Instagram. Kalau TikTok tuh emang baru-baru aja karena ya itu kita buka TikTok juga mengikuti tren ini ya karena udah rame di TikTok. Akhirnya aku ikut buka. Cuma emang keterbatasan di apa tenaga. Jadi untuk TikTok tuh agak kurang kehandle karena aku belum terlalu mengerti ya. Jadi Jadi kita masih fokusnya di Instagram. Jadi ini TikTok baru dibantu ada satu mahasiswa yang kebetulan dia ada proyek untuk ngurusin TikTok untuk tekniknya kan.

0: Jadi ini lagi mulai dihandle sih, semoga bulan mulai bulan Mei ini TikToknya bisa aktif lagi sih.
1: Semoga nanti FYP ya Bu ya, nanti jadi banyak yang beli produknya ya. Oke. Nah ini saya jadi, kita jeda dulu Bu. Saya tapi penasaran dengan nanti bagaimana kemudian untuk bisa mempromosikan. Tadi kan disebutkan ini ada branding, ada apa. Bagaimana kemudian promosi online yang bagus? Apakah harus ada desain yang sesuai? Apakah juga harus punya hal yang simpel deh, fontnya harus seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya. Pendengar juga boleh nih bertanya jika Anda punya pertanyaan atau mungkin juga Anda tertarik gitu ya untuk produk-produknya Bu Piliani seputar Craftonesia tadi. Dari karya seni apa aja sih? Anda boleh bertanya, saya tunggu lewat telepon ya. 024-831-6686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro1-081-6666-886. Nanti kita lanjut lagi ya pendengar ya. Kita jeda dulu dari beberapa yang mau lihat dulu. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar.
2: Halo, saya Bakti Aryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau It Gitov bilangnya satu-satu, tapi kalau untuk berbisnis nggak bisa satu-satu. Semuanya harus disiapkan ya pendengar ya, apalagi juga untuk Anda yang sekarang harus bersaing dengan banyak sekali UMKM-UMKM yang mungkin juga punya metode yang sama ya. Mereka online gitu kan ya, menggunakan online sebagai salah satu cara untuk bisa promo. Cuman caranya gimana sih supaya kita bisa stand out in the crowd gitu ya pendengar ya. Mungkin Ibu pilihannya punya tipsnya nih. Sebagai owner nih gimana Bu cara untuk bisa membranding produknya Ibu? Misalkan nih saya orang yang gak pernah lihat barangnya gitu ya. Ini biar bisa tertarik beli kan kita harus melihat konten yang ada di medsos gitu ya. Caranya seperti apa untuk bisa memberikan dan meyakinkan customer bahwa ini produk saya bagus sesuai dengan ini, seperti apa gitu Bu?
1: Kalau di Craft Indonesia sendiri, karena kita kan fokusnya di Instagram, jadi mungkin bisa dengan cara visual yang bagus, kemudian storytellingnya juga yang menarik. Jadi benar-benar kita ceritakan secara detail, jadi ketika orang baca storytelling kita pun bisa membayangkan seperti apa sih barangnya itu, gitu kalau di aku.
0: Itu ada talentnya sendiri nggak? Atau memang sebagai owner juga turun langsung sebagai misalkan kayak muncul di konten gitu?
1: Kalau untuk talent khusus sih nggak ada ya kak, aku beberapa itu dari teman-teman mahasiswa sih yang mereka akhirnya kayak tertarik, mbak boleh nggak ini aku konten gitu. Jadi itu talentnya tuh kadang dari teman-teman mahasiswa sendiri yang berniat bantuin bikin konten gitu. Atau ada beberapa yang aku tanpa talent tapi aku kayak cuman tampak tangan aja, aku kayak pas ambil video untuk penampakan tasku kalau dibuka seperti apa, dalamnya seperti apa, terus aku tunjukin untuk handle-nya, terus tangannya, paling kayak gitu sih.
0: Jadi lebih ke bercerita ya, ini produknya tuh kenapa kok ada tuh jadi disampaikan sehingga jadi kalau saya mau beli saya tahu oh ini produknya tuh ada kisahnya sendiri gitu ya berarti ya Bu ya, dari bahannya seperti apa dan lain-lain gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul, dan kita juga berusaha menjelaskan prosesnya bahwa untuk jadi satu produk itu tuh butuh proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Nah itu yang jadi storytelling kuat yang akhirnya mungkin menurut aku bisa membuat si apa ya customer yang membaca itu jadinya tertarik untuk membeli. Karena kita juga sentuh sisi sosial dan juga sisi apa ya yang suka ramah lingkungan, berarti jadi sisi ekonominya kan jadi kesentuh.
0: Oke, itu mungkin menambah nilai apa ya, nilai plus ya, karena sekarang orang juga pasti pengen beli produk yang sustainable gitu kan ya. Caranya gimana? Betul, betul. Memasukkan atau juga memunculkan sisi sustainable-nya tadi gitu. Karena mungkin tidak semua orang tahu, oh ini ternyata dibuat dari kertas gitu ya Bu ya.
1: Iya, dengan cara kita yaitu dengan storytelling, kita tunjukin, terus kita berulang-ulang menjelaskan bahwa ini tuh dari kertas koran, prosesnya benar seperti ini. Tapi ketika orang dengar dari kertas koran, pasti asumsi pertama kalau hujat gimana nih, tulisah dong gitu. Di situ tuh kita juga berusaha tekankan bahwa ini tuh dari kertas koran, tapi tahan air gitu, karena kita sudah ada proses pelapisannya. Nah, ketika orang mendengar tahan airnya, juga pasti kan akan apa ya? Komentar tuh berarti ada lapisannya dong, lapisannya aman nggak nih gitu. Nah itu juga kita jelasin kembali bahwa pelapisnya kita sudah pakai yang food grade. Akhirnya nilai plus itu jadi makin bertambah untuk produknya.
0: Jadi bisa disimpulkan kalau produknya itu harus komunikatif ya. Kita harus bikin konten yang komunikatif, jelas, dan menarik pastinya. Nah cara untuk bisa bikin konten menarik gimana Bu? Ini apakah juga dipertimbangkan gitu ya? Karena satu kan kita pasti harus bersaing dengan berbagai macam produk. Kalau nggak menarik pasti kan langsung di swipe-swipe gitu ya. Ini caranya gimana sih untuk bisa promosi online, bikin konten yang membuat orang tuh ke-hook gitu Bu?
1: Menurut aku sih kalau itu butuh proses ya, karena di Craft Indonesia sendiri kita juga lagi belajar gimana untuk dapat konten yang sesuai dengan market reach kita. Jadi yang tapi masih intinya tuh aku masih berpegang sama apa ya DNA-nya Craft Indonesia sendiri. Karena menurut aku Craft Indonesia itu adalah sesuatu yang aku mengibaratkan Craft Indonesia itu seperti sosok cewek yang energik gitu kan. Jadi gimana caranya dia itu bisa secara apa ya menjelaskan bahwa dia itu tuh begini tapi dengan natural aja gitu.
0: Oke, nggak usah terlalu dibuat-buat clickbait gitu ya Bu ya, sampai harus kayak konten apa, jadi jangan maksa juga jadi, gitu ya berarti ya.
1: Ceritakan aja apa adanya, tapi yang penting kita kan nggak bohong, kita tunjukin dan kita ceritain dan senyaman mungkin lah. Aku tuh kadang pengen konten aku tuh kalau orang lihat tuh seorang kita tuh lagi berbicara sama mereka gitu. Okay. Itu lagi belajar untuk bikin konten yang seperti itu. Gitu.
0: Mm-hmm. Jadi ketika misalkan saya nonton pun saya jadi kayak ngerasa terkoneksi dengan produknya Bu Pilyani, meskipun juga belum beli tapi karena emang satu storytellingnya ada, kemudian juga otentik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan atau mungkin juga digambarkan. Jadi ketika saya lihat produknya Craftonis, itu langsung tergambar, oh ini adalah sebuah produk yang A, B, C, D, disebutkan tadi ada sustainable-nya, kelihatan apa. Jadi emang kita gak boleh memaksakan gitu ya Bu ya, kita harus jujur pada konten kita, jangan diubah-ubah, jangan terlalu berjauhan, karena kadang kan zaman sekarang banyak yang menggunakan apa ya, kayak konten clickbait supaya viral, padahal jauh sama produk asli. Itu gimana pandangannya Bu Pilyani?
1: Nah, itu aku juga kurang setuju sih, karena aku juga sebenarnya agak jengkel juga dengan konten-konten seperti itu ya. Nah, jadi kalau aku lebih suka yang kita jujur aja, kita jelasin dan dibuat senatural mungkin, tapi tetap menarik gitu. Jadi nggak perlu yang clickbait dengan cara kayak nipu, menurut aku itu nggak fair sih gitu. Mm-hmm. Karena untuk menjalin chemistry dengan customer itu ya lebih baik kita jujur
0: apa gitu. Adanya gitu ya.
1: Iya, aku juga selalu mengedukasi customer aku ketika ada produkku yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang rusak ini, aku juga memberi peluang bagi mereka untuk segera menghubungi aku karena kita ada garansi seumur hidup, kita bilang gitu.
0: Okay. Jadi lebih terpercaya gitu. Jadi kita sebagai pembeli pun juga ngerasa gak ketipu. Karena zaman sekarang kan udah ada AI nih Bu. Kadang ada yang meretouch juga gitu ya, memberikan fotonya gak sesuai juga gitu ya. Ini kalau untuk AI sendiri juga apakah dianggap membantu juga Bu untuk promosi zaman sekarang atau gimana nih?
1: Bisa diulang Kak yang terakhir?
0: Kalau untuk AI gimana? Ini apakah juga menjadi sesuatu yang digunakan juga untuk membantu promosi ini atau gimana?
1: Oh iya, kalau AI itu sebenarnya kita juga manfaatin sih Kak, tapi kalau secara foto walaupun mungkin ada beberapa produknya kita pakai AI, tapi kita kita buat yang memang mirip dengan aslinya, jadi memang jadi paling untuk dipoles bagian belakang kayak backgroundnya gitu kan. Terus untuk AI itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk konten-konten terkait cara kita membuat storytelling. Kadang kan mungkin kalimat kita tuh kurang rapi gitu kan, AI itu bisa membantu kita merapikan gitu, tapi tetap idenya dari kita, kalau aku gitu.
0: Jadi kayak bikin prompt chat gitu ya, bukan lebih ke memanipulasi produk ya. Jadi misalkan nanti pendengar kan, kok pendengar, pembeli jadi ngerasa ini kok beda sama di vote, jadi gak boleh gitu ya Bu ya. Kita harus menggunakan ya sewajarnya aja gitu ya. Tapi kalau kesalahan apa Bu? Apa yang biasanya kesalahan dilakukan yang orang mungkin lagi belajar bikin produk, tapi yang sebenarnya gak boleh dilakukan gitu? Apa yang diwanti-wanti juga sama Ibu dan tim juga jangan kita lakukan gitu Bu? Ada gak?
1: Menurutku itu salah satunya kayak membuat konten clickbait itu kan. Terus lebihkan produk kita, nah itu juga menurutku tidak bagus. Jadi sebagai seorang produsen, sebagai seorang penjual, kalau aku lebih berpegang pada kejujuran gitu. Jadi kita tetap tampilkan secara original produk itu seperti apa, dan jangan juga minta masukan dari teman-teman customer, karena itu tuh yang akan ngebangun kita untuk menjadikan produk kita tuh lebih baik ke depannya. Dan itu yang akan membuat produk kita bertahan gitu, yang lain gitu, karena setiap hari, setiap waktu kita memperbaiki produk kita berdasarkan dari masukan dari customer gitu.
0: Jadi nggak boleh overclaim, overprice. Ini istilah-istilah juga muncul sekarang gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari perjalanan Bu, dari tahun, berarti kan udah beberapa tahun ya. Ini seperti apa perjalanan dari Craftonesia? Apakah memang sekarang ini termasuk yang sulit juga Bu untuk bisa menembus dunia digital dengan promosi, atau sekarang sebenarnya bisa asal kita tahu kuncinya gitu Bu?
1: Kalau sekarang buat aku bisa banget sih, karena kemarin itu kan kita sempat agak ini ya, Instagram agak kurang kehandle karena produksi banyak. Nah ternyata setelah kayak bisa 2 minggu aja aku fokus di Instagram, bikin story, itu tuh banyak yang nyantol Kak. Jadi menurutku digital itu sangat ngebantu sekali. Dan sekarang di Craftonesia sendiri itu digital tuh udah jadi kayak sesuatu yang utama untuk promosi kita gitu. Dan itu benar-benar kita tuh yang Instagramnya organik, jadi tanpa kita bayar ads loh. Tapi asal kita rajin posting, kita tunjukkan kalau di Craftonesia itu kita ada behind the scene ya, proses produksinya itu seperti apa, itu aku spill kayak gitu, orang juga akan makin tertarik dengan produk aku karena memang itu relate bahwa produk kita itu buat secara handmade. Ini loh, pembuatannya seperti ini, mungkin produknya seperti ini. Nah, itu tuh jadi jujur, customer jadi memang tahu, oh memang kayak gitu sih buatnya gitu. Nah, itu yang akan membuat customer itu jadi tertarik, karena banyak juga yang DM kita, bahkan dari Instagram ini. Sebenarnya kemarin tuh kita sudah habis menyelesaikan orderan dari Bank Indonesia untuk keperluan souvenir UMKM Grande, puncak acara UMKM Grande di tanggal 11 nanti tuh, kita dapat orderan 350 tempat pensil berbentuk oval dan 100 tempat tisu. Itu adalah salah satu berkah dari kita main di Instagram gitu.
0: Baik, jadi istilahnya harus konsisten ya. Mungkin tidak langsung FYP, tidak langsung banyak viewsnya, tapi kalau ditekuni dengan baik, dengan konsisten, nanti lama-lama orang atau mungkin nanti juga ngeh dengan produk yang kita lemparkan ke dunia maya gitu ya Bu ya, berarti ya.
1: Betul. Baik. Karena dengan konsisten itu kan akhirnya si customer yang di dunia maya itu tahu bahwa kita masih ada gitu kan.
0: Terbaca akhirnya ya.
1: Bahwa kita masih ada, ini usaha ini masih ada gitu.
0: Algoritma pun juga muncul. Baik, kita jeda lagi Bu, nanti kita kembali lagi ya. Kita akan dengarkan lagi tipsnya seperti apa seputar promosi online. Pendengar juga masih bisa bergabung ya. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Pendengar, UMKM itu sekarang menjadi salah satu penyangga ekonomi ya. Semua orang turun langsung ya ke dunia maya. Mereka berjualan produk, entah memulai dari rumahnya sendiri, dari PKK, dari komunitas atau apa. Semua tuh dimulai dari nol biasanya. Nah, tergantung bagaimana proses kita bisa mengembangkan hal tadi gitu ya. Nah, Bu Piliani, ini kalau melihat dari pengalaman di Craft Indonesia ya, ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar yang mungkin juga sedang memulai, sedang bingung, sedang ragu-ragu, kok produknya gini-gini aja? Tipsnya seperti apa nih, Bu, untuk mereka yang sedang struggle dengan yang namanya konsistensi gitu?
1: Kalau untuk UMKM yang pemula sih, kalau tipsnya mungkin mulai saja dulu dari yang sederhana dan jangan takut kontennya belum sempurna, karena upload itu menunjukkan proses usaha menggunakan foto dan video yang jelas serta aktif berinteraksi dengan audiens, itu menurut aku penting. Jadi yang penting itu bukan langsung viral, tapi gimana membangun kepercayaan secara bertahap. Itu sih yang kami lakukan di Craft Indonesia gitu.
0: Nah, ini apakah juga membuka kesempatan untuk belajar gitu, Bu? Atau memang ada juga kelas-kelasnya kalau misalkan banyak yang penasaran gitu ya? Atau seperti apa nih?
1: Karena kalau untuk marketing yang digital ini, kami sendiri juga masih berproses. Jadi kalau untuk di Craft Indonesia, kita yang buka itu baru untuk pelatihan, Kak. Jadi pelatihan terkait semuanya kalau di Craft Indonesia. Ya, harapannya sih semoga ke depan bisa membuka pelatihan-pelatihan yang kita juga branding terkait marketing.
0: Baik, ini ada penelpon, mohon maaf saya potong dulu ya, Bu ya. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi, silakan, Mas. Pertanyaannya singkat aja. Ya,
2: selamat sore, Bu.
1: Sore.
2: Mau tanya. Biasanya ya, setelah para pemula itu lihat yang sudah grow up lah artinya gitu, dia semacam terbakar emosi untuk mempush semuanya. Dan yang saya ingin tanyakan tuh ini, Bu, sebenarnya ada nggak sih, Bu, yang misalkan kita sudah punya Instagram, ada yang jangan dan selayaknya dibagikan.
0: Oke, do and
2: soalnya
0: don't say ya.
2: Soalnya biasanya kan kayak orang yang lagi on fire tuh kan kayak
0: nyampah
2: akhirnya ya. Terlalu ngepush malah ngebeberin usahanya gitu loh.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Kita coba jawab dulu nih. Bu Bilani gimana, Bu? Apakah ada aturannya kayak kita kan kadang berapi-api makanya kita nyepam jadinya gitu, Bu? Atau gimana harusnya?
1: Kalau nyepam itu mungkin juga kurang ya, kurang bagus juga ya. Tapi kalau untuk infoin semuanya di Instagram, like betulnya itu pas ngejar, tapi memang menurut aku itu lebih baik ada satu hal yang kita keep. Itu yang akan jadi ciri ininya kita, karena ya seperti yang orang bilang kan ada rahasia dapur lah gitu kan, cuman tidak yang semua itu jadi rahasia dapur. Kalau aku karena ini memang kita yang diangkat storytelling, jadi ada hal-hal yang kita share tentang produknya, tapi tetap ada satu hal yang kita keep untuk kita sendiri kayak gitu. Jadi boleh kita infoin, tapi mungkin memang tidak semuanya gitu. Tapi bukan berarti terus jadi kita menipu. Jadi kuncinya tetap ada satu hal yang kita sendiri. Itu kayak udah jadi rahasia umum.
0: Baik, gitu. Baik.
1: Nah, karena kalau untuk kita share, sebenarnya juga kita nggak perlu takut juga sih. Toh juga misal kita contohnya yang kuliner, resep itu kan banyak beredar. Tapi masing-masing kan punya tangan masing-masing, kadang dengan resep yang sama tuh hasilnya bisa beda gitu kan. Nah, baik. Jadi mungkin kayak tip and trick yang mungkin beda itu yang akan bikin sesuatu yang beda. Jadi kalau di aku nggak masalah sebenarnya kita share di Instagram, tapi memang kalau di Craftness itu ada satu hal yang memang kita keep gitu.
0: Jadi tergantung ini ya, Bu ya. Jangan terlalu berlebihan. Something yang too much enggak bagus pastinya gitu ya. Bu Piliani, terima kasih, ini singkat waktunya tapi kami juga udah bisa menangkap kesimpulannya. Pokoknya bekerja dengan hati dan nikmati prosesnya gitu ya, Bu Piliani ya. Pasti kalau kita punya niat baik, produknya pasti akan laku juga gitu ya. Kualitas gitu ya, Bu ya, berarti ya. Terima kasih Bu Piliani sudah mampir di Beranda Asetita. Semoga produknya laris. Kalau mau beli kemana nih, Bu?
1: Bisa langsung ke Instagram kita di craftonation.id, nanti bisa DM, atau ke WhatsApp kita di 0821-3666-6266. Kita spill juga untuk nomor WA-nya di bio Instagram. Bisa langsung aja hubungi kita.
0: Langsung dibuka Craftonesia ya, Craftonesia. Sukses terus ya Bu Piliani ya, semoga produknya bisa laris terus, sold out terus, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Amin, amin. Terima kasih, Kak. Selamat hari juga.
0: Demikian pendengar, ownernya Kreatonesia, Piliani Ernawati, menjelaskan ya terkait dengan promosi online, kunci UMKM bisa bertahan dan juga berkembang. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar di Beranda Asa Cita. Kita akan segera nantikan berita sore ini ya yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta.
3: Beranda Asa Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, kembali bersama Anda 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kami ajak Anda untuk menantikan siaran Infolintas DIY Jateng bersama RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Fabrina. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Selengkapnya reporter Joko Putro melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
2: Menyusul prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan ataupun kebakaran. Dihubungi melalui sambungan telepon, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan dalam mengantisipasi kebakaran kawasan Merapi Merbabu, dirinya sudah menyiagakan personil dan berkoordinasi dengan perhutani hingga relawan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Kami fokus pada antisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk antisipasi kebakaran di kawasan Merapi Merbabu, kami telah menyiapkan tentunya personel, termasuk juga kita berkoordinasi secara intensif dengan perhutani, relawan, dan pihak terkait. Kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, selain mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 250 tangki air bersih yang nantinya didistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan jika terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
1: Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal.
2: Volume bantuan sendiri nantinya akan lebih fleksibel dan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan warga di lapangan, meskipun sebelumnya sudah ditetapkan kuota awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026 program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
4: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini, targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air, seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air, seperti itu.
3: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi kedepannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemkab Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Beritanya hadir bersama Ulwa Nurul Aziza.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
6: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kuntaringsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikurbankan dari kebutuhan 4.500, jadi kami surplus.
6: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
5: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
6: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.
0: Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu.
8: Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di jagat raya itu pada bulan Juni 2026 mendatang. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos, tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya. Ya, sangat baik sekali karena TVRI itu kan merupakan TV nasional ya, sehingga kalau disiarkan di TVRI untuk Piala Dunia itu sangat baik sekali.
8: Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebagai pemegang hak siar resmi, pihaknya secara aktif mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam menggaungkan kemeriahan Piala Dunia 2026.
9: Bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng supaya masyarakat bisa bersama-sama menonton siaran Piala Dunia tersebut.
8: TVRI ingin memastikan demam bola 2026 terasa hingga ke berbagai penjuru tanah air, tidak hanya di kota besar.
0: Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat kabupaten kota bercontohan kawasan tanpa rokok KTR tingkat nasional. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi meliputi Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Selengkapnya Edwi Puryono melaporkan.
10: Bukan bebas rokok ya, kawasan tanpa asap tanpa rokok. Asap, ya. Jadi rokok itu masih bisa. KTR. Yang pertama,
11: Saudara, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat sebagai kabupaten percontohan kawasan tanpa rokok KTR tingkat nasional. Hal itu berkat komitmen tinggi dari kepala daerah yang menerbitkan regulasi dalam Perda hingga pembentukan Satgas. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi seperti Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMPN 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, tim Kemenkes menggelar rakor dengan beberapa OPD untuk menggali langkah dan upaya strategis Pemkab Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang KTR. Usai rakor yang digelar di Taman Budaya Suryani TPS Sukoharjo, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kemenkes, Benget Saragih mengatakan penilaian KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok dan mengurangi angka kematian. Kemudian juga mewujudkan lingkungan sehat dan menurunkan jumlah perokok pemula. Sedangkan beberapa indikator penilaian lomba KTR tingkat nasional dikatakan Benget Saragih diantaranya komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan payung hukum berupa Perda yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.
10: Indikatornya ada 4 yang kita nilai. Pilar pertama regulasinya harus ada Perda, harus ada peraturan pelaksananya, bupati, terus harus ada surat keputusan. Untuk melaksanakan itu ada Satgas. Nah, itu saya lihat sudah lengkap. Nah, aturan-aturan yang dikeluarkan, Perda nomor 1 tahun 2025, itu luar biasa. Komitmen bupati dan wali kota kelihatan, Ustaz. Komitmen DPRD-nya bagaimana untuk melindungi kesehatan masyarakat.
11: Kepala DKK Pemkab Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu mengatakan, lokasi yang wajib menerapkan KTR diantaranya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, dan tempat ibadah. Sedangkan untuk angkutan umum juga dilarang menyediakan ruang rokok selama beroperasi. Fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar tradisional, bioskop wajib menyediakan tempat khusus merokok yang posisinya berada di ruang terbuka dan terpisah dari aktivitas utama. Dikatakan Tri Tuti, esensi Perda KTR bukan melarang orang merokok, melainkan lebih menata dan mengatur area atau kawasan mana saja yang dilarang merokok dan diperbolehkan merokok di ruang khusus.
12: Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat Sukoharjo ini bisa menghirup udara bersih. Jadi bukan kita melarang orang untuk merokok, tapi menata tempat-tempat orang-orang itu untuk merokok. Jadi bukan nggak boleh rokok gitu, enggak, sama sekali tidak itu. Tujuan kita adalah menata.
11: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi langkah nyata menuju Sukoharjo sehat tanpa rokok dimulai dari penerapan KTR. Dengan masuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai kandidat nasional, maka peluang menjadi role model penerapan KTR di tingkat nasional diharapkan dapat membawa dampak positif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demi keselamatan bersama, KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
13: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
14: Sejak 2017 hingga April 2026, Daup 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
13: KAI Daup 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual yang ada di Yogyakarta, Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menggandeng 80 perguruan tinggi untuk pendirian sentra kekayaan intelektual. Berita selengkapnya disampaikan Rozian Anwar.
15: Kita sudah ada KAI ya Pak Paun ya?
16: Iya,
15: KAI yang itu yang didaftarkan sebagai kekayaan cipta.
17: Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam ke-10 di Kantor Gubernur Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di 5 kabupaten kota yang ada, untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pendirian sentra kekayaan intelektual. Hal ini mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri dan juga hak cipta yang ada di Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pendidikan. Agung Rektono Seto menargetkan akan menggandeng sedikitnya 80 kampus baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
15: Dalam waktu dekat, Kementerian Hukum akan melakukan kerjasama dengan semua kota kabupaten dan juga perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan intelektual. Satunya adalah dengan membentuk nanti namanya sentra kekayaan intelektual baik di kampus-kampus ya, dan juga nanti kita mendorong dukungan pemerintah daerah, kota-kota dan provinsi mendukung untuk pengembangan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
17: Usai bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 pada Kamis siang, Agung Rektono Seto menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki Balai Kekayaan Intelektual. Sebab itu, Kementerian Hukum memberikan atensi besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
15: Saat ini, Jogja itu provinsi Jogja ya, ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki Balai Kekayaan Intelektual. Ini luar biasa sekali dukungan pemerintah provinsi dan mudah-mudahan nantinya ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan intelektualnya. Sebab tahu nanti itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau nilai ekonomis kan tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat.
17: Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sejauh ini telah menginisiasi kerjasama perlindungan kekayaan intelektual dengan sejumlah kampus atau perguruan tinggi. Harapannya ke depan seluruh sivitas akademika di Yogyakarta tidak hanya melek kekayaan intelektual, tetapi juga mau mendaftarkan hasil karya dan cipta mereka untuk memperoleh perlindungan hukum.
0: Bupati Rembang menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragen 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Laporan selengkapnya bersama reporter Miftah.
18: Tanah pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah Timur.
16: Bupati Rembang Harno resmi menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur dengan memilih Puskesmas Kragan 2 untuk ditingkatkan statusnya. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dua opsi lokasi dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragan 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama rumah sakit tipe D adalah ketersediaan lahan minimal 2.000 hingga 4.500 meter persegi.
18: Puskesmas Kragan 2 ini secara luas sudah terpenuhi. Nanti juga mungkin ada pengembangan dan sebagainya untuk dimodernisasi. Yang penting secara wajib untuk ditingkatkan sudah terpenuhi. Maka mulai hari ini sudah saya perbolehkan untuk mulai menyusun administrasi untuk bisa dinaikkan.
16: Salah satu warga, Mas Riah, mengaku senang jika ada rumah sakit di Kragan. Mengingat bagi warga Kragan harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam jika ke rumah sakit yang rata-rata berada di area Rembang Kota.
19: Kenapa senang? Kenapa senang kan deket. Biar kalau periksa lebih dekat.
20: Biasanya kemana Bu kalau ke rumah sakit?
19: RSI.
20: Jauh ya?
19: Jauh, malah anak saya itu TV, kemarin aja ya itu, baru kontrol.
16: Untuk tahap awal, penganggaran akan dimulai pada perubahan anggaran 2026. Dilanjutkan proses rehabilitasi dan penyesuaian standar pada akhir 2026 hingga 2027. Dengan demikian, rumah sakit ditargetkan sudah bisa beroperasi tahun 2028.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di IE Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siap mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

beberapa tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Di antaranya adalah intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Bila hal itu terjadi, segera berlari menjauhi pantai, menuju tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Dan jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

0: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMN, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di siaran tangga bencana untuk sore hari ini. Dan pendengar, BPBD Kabupaten Boyolali petakan lokasi rawan bencana kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah mempersiapkan dampak El Nino musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2026. Sebagai tahap awal, BPBD Kabupaten Boyolali melakukan pemetaan lokasi yang dianggap berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang terjadi. Dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis 7 Mei 2026, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan skema mitigasi awal yang dilakukan adalah pemetaan, monitoring kondisi air, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Skema mitigasi melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah pemetaan wilayah rawan kekeringan, monitoring kondisi sumber air, koordinasi dengan pemerintah desa dan juga kecamatan, serta edukasi kepada masyarakat terkait dengan penghematan air, ungkap Ari Wahyu Prabowo. Dalam pemetaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali, diketahui ada sebanyak 7 wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, yakni kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Selo, Musuk, Taman Sari dan sekitarnya yang secara historis memang membutuhkan perhatian yang lebih. Ditambahkan oleh Ari Wahyu Prabowo, BPBD Kabupaten Boyolali juga sudah menyiapkan langkah awal dengan menyiagakan 5 truk tangki serta 250 tangki yang dipergunakan untuk melakukan dropping air ke lokasi kekeringan. Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal. Terkait kolaborasi dalam mitigasi bencana sendiri, BPBD sudah menjalin komunikasi lintas sektor dari organisasi perangkat desa, OPD, PDAM, TNI, Polri, dan PMI, serta stakeholder instansi terkait. Tetaplah bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet, karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar. Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax, dilansir dari tunbekhoax.id. Isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

RRI dengan esensi buku. Madilog adalah buku karya Tan Malaka, seorang tokoh sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan revolusioner, diterbitkan pada tahun 1943. Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Indonesia. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah mengutamakan pandangan materialistik terhadap dunia, yaitu keyakinan bahwa materi atau bahan adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pemikiran dan ide, memiliki akar material. Dalam Madilog, dialektika digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan alam. Dialektika mengacu pada konsep perubahan yang berasal dari konflik antara tesis atau ide awal dan antitesis atau ide yang bertentangan. Konflik ini menghasilkan sintetis yang merupakan tahap baru dalam perkembangan. Madilog juga menggunakan logika sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis dunia. Namun, logika dalam Madilog harus bersifat dialektis, yang berarti mampu mengakomodasi kontradiksi dan perubahan. Madilog meyakini bahwa perubahan adalah hukum alam dan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terus mengalami perubahan. Ini berarti masyarakat, ideologi, dan struktur sosial harus dianalisis dalam konteks perubahan yang konstan. Selain itu, Madilog sangat memperhatikan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tan Malaka mendukung perjuangan kaum proletar sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Madilog membahas pentingnya perjuangan kelas pekerja melawan penguasa kapitalis. Madilog juga mengkritik sistem kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi manusia. Ini memunculkan ideologi politik Tan Malaka yang pro-Marxisme dan anti-kolonialisme. Madilog menekankan pentingnya pembebasan bangsa dan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Ideologi ini mendukung perubahan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: Wis, Bu Wiwi.
0: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
1: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini Bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
3: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Pendengar masih terus menemani aktivitas Anda, saya Proigro Diman dan juga Hanan. Dan di kesempatan sore hari ini, azan maghrib akan berkumandang pada jam 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu bernuansakan Islam akan kami hadirkan untuk menantikan saat berkumandang azan maghrib pada jam 17.30 menit waktu Indonesia Barat.

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menerima pendidikan yang baik di keluarganya. Ia bahkan telah belajar membaca dan menulis sejak usia dini. Ia pun telah menjadi seorang pedagang yang kaya di masa mudanya. Utsman dikenal memiliki kepribadian yang baik sebagai pribadi yang jujur dan berintegritas. Bahkan sebelum dirinya memeluk agama Islam, Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan hal ini melalui sabdanya, "Orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling jujur kerendah hatinya adalah Utsman." Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, kepribadian Utsman yang jujur, dermawan, dan sangat baik hati sungguh merupakan gambaran dari akhlak terpuji menurut Islam. Tidak heran jika kemudian Rasulullah mengizinkan kedua putrinya menjadi istri Utsman, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Setelah Ruqayyah meninggal usai Perang Badar, Rasulullah lalu menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum. Karena itulah Utsman sering dikenal dengan sebutan Zun Nurain, yang berarti sang pemilik dua cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila menghadapi kebodohan dan luapan hawa nafsu orang bodoh, sebaiknya engkau diam dan bersabar. Namun, jika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak boleh diam, sebab diam terhadap maksiat adalah dosa. Pesan Abdul.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo, nyo.
1: Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes. Wani
0: bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes sing akur karo masuk rumah ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya wis
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham?

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, FIFA World Cup 2026 semakin dekat dan akan menjadi edisi yang bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta ya. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga saat ini, Timnas Brazil masih menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara dunia. Sementara Jerman dan Italia berada di bawahnya dengan 4 trofi Piala Dunia. Namun Italia dipastikan absen di Piala Dunia 2026 ini setelah gagal lolos dari babak playoff zona Eropa. Kondisi ini membuka peluang bagi Jerman untuk menyamai rekor 5 gelar milik Brazil apabila mampu tampil sebagai juara pada edisi mendatang. Dengan format baru dan jumlah peserta yang lebih banyak, persaingan dipastikan akan menjadi semakin menarik dan kompetitif.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan siraman rohani Konghucu oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dengan judul Antara Bakti dan Tradisi Masa Kini. Saya Hanan Putra dan rekan saya Prayogi Rodiman mohon pamit dari Surakarta sore ini, dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi ada rekan Manggala menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ibu, saudara-saudari, para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Wense Aci Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu rutin bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan setiap hari Jumat jam 7:30 malam lewat pemancar kita RRI atau Radio Republik Indonesia di Surakarta. Pendengar yang berbahagia, seperti biasanya mari kita awali acara mimbar ini dengan bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Huang Tian, kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu berkenan memberkati dan merahmati kita dengan berbagai hal. Sehingga malam hari ini, kembali dalam keadaan sehat dan bahagia, kita bisa jumpa kembali walaupun hanya lewat udara. Perkenankan saya membuka acara ini dengan menyampaikan salam seiman, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien San Jai. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini lewat acara mimbar agama Konghucu, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi masalah dengan Anda sekalian, dan saya hanya ingin kira-kira tahu atau bagaimana nanti kalau Anda yang menjadi seperti saya. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan dua ayat suci. Yang pertama, ayat suci yang disampaikan oleh Rasul Mingzu tentang peristiwa kematian. Kemudian nanti yang kedua, ayat suci dari Nabi Konghucu yang hampir sama redaksinya dengan apa yang disampaikan Mingzu. Izinkan saya membuka kitab Mingzu 7a pasal 39. Raja Xuan dari negeri C ingin memperpendek masa berkabungnya. Kong Sun Tio berkata, kalau dapat berkabung 1 tahun, kiranya sudah lebih baik daripada kalau tidak sama sekali. Mendengar itu, Mingzu berkata, nasihatmu itu seperti ada orang yang memutar tangan atau lengan kakaknya, lalu kamu nasihati, lakukanlah perlahan-lahan.

Kalau hendak memberi pendidikan, suruhlah berbakti dan rendah hati. Itulah yang sebaik-baiknya. Pada ayat berikutnya, saat itu ada salah seorang putra raja yang kematian ibunya. Lalu gurunya memberi izin berkabung biar hanya beberapa bulan. Kong Sun Tio kemudian bertanya kepada Ming Chu, bagaimana hal ini? Ming Chu menjawab, sesungguhnya pangeran itu ingin berkabung penuh, tetapi tidak diizinkan. Biarpun hanya bisa berkabung satu hari, itu sudah cukup karena pangeran itu masih kecil. Aku hanya mencela orang yang tidak dilarang tetapi tidak mau melakukan. Jadi itu yang pertama, sabda dari Rasul Ming Chu. Kemudian yang kedua, saya ambil dari kitab Lunggi atau kitab Sabda Suci jilid 17 pasal yang ke-21. Caingo bertanya, masa 3 tahun berkabung, apakah itu tidak terlalu lama? Seorang kuncu, bila selama 3 tahun tidak mempraktekkan adat istiadat, niscaya akan rusaklah kebiasaannya yang baik. Bila 3 tahun tidak menabuh alat musiknya, niscaya akan hilang kepandaiannya bermain musik. Dalam 1 tahun, hasil bumi yang banyak yang berlimpah sudah habis. Hasil panen untuk yang berikut akan menggantikannya. Kayu-kayu untuk dibakar pun sudah habis. Bagaimana kalau berkabung dan tidak bisa melakukan kegiatan itu? Nabi Gong Chu menjawab, dalam jangka waktu yang sedemikian itu, dapatkah kamu merasakan enaknya makan? Dan dapatkah kamu merasakan indahnya mengenakan pakaian? Caingo menjawab, dapat. Pada ayat berikutnya, Nabi berkata, kalau engkau dapat merasakan semuanya itu, kerjakanlah. Seorang susilawan, seorang luhur budi, melakukan berkabung karena makan apapun tidak bisa merasakan enaknya, memakai pakaian indah pun tidak merasakan nyaman, berdiam di rumah tidak merasa enak, itulah mengapa ia melakukannya. Sekarang kalau kamu menjawab bahwa itu bagimu merasa enak, lakukanlah. Pada ayat berikutnya, setelah Caingo pergi, Nabi berkata kepada murid-murid yang lain, Caingo sungguh tidak berperi cinta kasih. Anak lahir setelah 3 tahun baru dapat lepas dari asuhan ayah bundanya. Mungkinkah Caingo pada masa kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Nah, pendengar sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa masyarakat Tionghoa pada umumnya, orang Konghucu pada khususnya, ketika kematian orang tuanya harus melakukan perkabungan. Kalau bisa 3 tahun itu lebih baik, kalau tidak ya 1 tahun. Berkabung itu yang bagaimana? Zaman dulu yang namanya berkabung, setelah orang tua meninggal dunia selama 1 tahun atau 3 tahun, tapi 3 tahunnya dihitung setelah 2 tahun masuk tahun ketiga. Anak-anak dilarang memakai baju selain warna putih. Kemudian kalau ia keluar dari rumah bepergian atau kemanapun beraktivitas, maka di lengan kirinya akan dipasang
pita berwarna hitamnya, potongan pita yang berbentuk segi empat, kemudian diberi peniti dan dipasang di lengan kanan kalau yang meninggal ibunya, di lengan kiri kalau yang meninggal ayahnya. Selama masa berkabung, orang-orang yang kematian orang tuanya tidak dibenarkan berkunjung ke tempat ibadah, berkunjung ke kelenteng, dolan ke emol, menghadiri undangan atau pesta apapun. Jadi harus tinggal di rumah, itu zaman dulu. Namun sekarang, karena ya supaya bisa nyaman, kemudian bisa semuanya jalan, maka berkabung tidak perlu lama-lama. Saya sering memimpin, ya 100 hari sudah cukup, lepas kabung pakai pakaian merah. Ada yang 49 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang begitu petinya masuk ke kuburan atau masuk ke lubang kremasi, anak-anak langsung lepas kabung juga ada, karena mereka menganggap ini lebih praktis. Apakah ini dikatakan tidak berbakti? Ya, tentunya tergantung orang yang melihatnya. Nah, pendengar sekalian, kenapa pada malam hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan hal tersebut? Ada satu pengalaman yang pahit, pengalaman yang membuat saya sakit hati. Makanya tadi saya di awal mengatakan, bagaimana kalau ini yang terjadi pada Anda? Ceritanya demikian, beberapa waktu yang lalu, ada serombongan orang yang masih muda datang ke kantor saya, kemudian minta saya memimpin upacara perkabungan untuk ibundanya yang meninggal. Perlu diketahui dalam agama Konghucu, upacara perkabungan biasanya diawali dengan upacara yang disebut jibok, memasukkan jenazah ke dalam peti, kemudian moaisong. Moaisong itu malam midodaren khusus untuk kematian, pemberangkatan jenazah, dan yang terakhir penyempurnaan kalau diperabukan atau pemakaman kalau dikubur. Setelah itu masih ada 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 3 tahun. Namun yang umum dilayani oleh majelis adalah upacara yang awal tadi, jimbok, ngaisong, pemberangkatan, dan penguburan. Nah, anak muda ini datang ke tempat saya mengatakan mamahnya meninggal, minta diupacarakan secara Konghucu, karena dulu papahnya yang meninggal sudah lebih dari 15 tahun yang lalu juga upacaranya Konghucu. Ketika saya lihat foto mamahnya, ternyata ini juga umat tempat ibadah saya. Berarti umat saya yang karena sudah lama tidak hadir, sakit-sakitan usia tua, saya tidak pernah ketemu lagi dengan beliau. Maka setelah keluarga atau anak muda ini mengisi formulir minta ini dan itu untuk acara pemakaman dan lain sebagainya, sorenya saya bersama beberapa umat datang ke Tiongting, tempat persemayaman jenazah. Namun di luar dugaan, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Anak-anak yang lebih tua, jadi almarhum itu punya anak 7. Yang datang ke kantor saya itu anak-anak yang kecil, nomor 6 dan 7 kalau nggak salah. Anak-anak yang besar, terutama nomor 1 dan nomor 2, itu mengatakan, "Pak, yang nyuruh Bapak kesini siapa? Yang nyuruh Bapak untuk mengupacarakan mamah saya siapa?" Saya kaget, pendengar. Saya tuding itu loh.
yang ke tempat saya. Oh ya, itu adik saya yang paling kecil. Tetapi mohon diketahui, Pak, mama saya sekarang sudah tidak beragama Konghucu. Mama saya sudah pindah agama dan kami sepakat upacaranya tidak pakai agama Konghucu. Lalu kalau adik Anda ke tempat saya, itu tidak sah. Ya, itu urusan adik saya, Pak. Yang jelas saya tidak menginginkan ada upacara Konghucu di sini. Saya berkata, anak muda, mohon diketahui. Saya datang ke sini atas permintaan keluarga. Anak dari almarhum datang ke kantor saya mengisi formulir, meminta untuk dilayani. Jadi makanya saya ke sini. Tapi ketika saya ke sini, saya tidak diizinkan, ya sudah. Namun satu catatan yang perlu Anda ketahui, saya tidak bermaksud memaksakan agama Konghucu untuk mamah Anda. Karena semasa mamah masih sehat, beliau adalah umat kami. Beliau adalah orang yang rajin mengikuti ibadah. Sekarang ketika meninggal, anak-anaknya sudah tidak beragama Konghucu, tentu saja yang meninggal tidak bisa protes, tidak bisa apa-apa. Terima kasih, saya pamit. Sesampainya di tempat ibadah, umat saya mengatakan itu anaknya kebangetan. Agama kok dipaksa ke? Dulu waktu masih sehat, si maknya itu selalu ngotot, saya ini Konghucu, saya ini Konghucu. Itu kok tahu-tahu bisa pindah agama, itu gimana? Tidak mungkin kami merasa, umat saya mengatakan begitu. Mungkin ketika beliau sakit, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apapun, dipaksa oleh anaknya untuk pindah agama. Umat saya yang lain mengatakan, ya dah ben, wikan mbok-mbok edeknen. Sing duso ya mereka, bukan kita. Ada umat yang kemudian tanya kepada saya, Pak, itu orang Konghucu. Setelah meninggal, upacaranya bukan Konghucu. Di sana, si nenek itu apa ndak bingung? Pendengar yang berbahagia, saya tersenyum mendengar perkataan dari umat saya. Saya mengatakan, di sana kayak apa kita tidak bisa berasumsi, kita tidak bisa mengatakan ini dan itu. Karena di sana adalah wewenang atau hak dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebagai manusia, dalam hidup ini, kewajiban yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Kalau sekarang mohon maaf, ya, seperti yang terjadi ini, apakah sang anak bisa disebut berbakti dan lain sebagainya, silahkan katakan dalam hati saja. Kita tidak usah menuding atau menyalahkan orang lain. Itu yang terjadi. Sehingga pendengar sekalian, saya juga pernah berapa kali ke Pyongting, ketemu dengan teman saya yang sudah pindah agama. Dan ia berkata, Pak Aji, kok Pak Aji jarang ke Pyongting? Maksudnya apa? Kok jarang upacara duka secara Konghucu? Saya tahu ini nyindir, maka saya berkata, oh itulah, orang Konghucu itu diberkati Tuhan panjang umur, jadi tidak ada yang mati. Dan pendengar sekalian, berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Saya pernah memimpin upacara kematian di kota Purwokerto, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Saat itu Purwokerto belum punya rohaniwan yang menurut pengurusnya layak
dan bisa melayani. Ada seorang nenek yang umurnya 109 tahun. Nenek ini meninggal karena sepanjang hidup sang nenek tidak pernah ke tempat ibadah lain kecuali kelenteng. Tiap malam si nenek berkunjung ke kelenteng untuk bersembahyang. Maka anak-anaknya sepakat meminta pelayanan agama Konghucu untuk menguburkan sang nenek tersebut. Dan perlu diketahui, nenek itu punya suami satu, jadi beliau berdua punya anak 19 orang. Satu pun tidak ada yang beragama Konghucu. Semua agamanya macam-macam. Tetapi di depan saya, anak-anak mengatakan, kami tidak beragama Konghucu. Namun kami sangat menghormati ibu, nenek, dan nenek buyut kami. Jadi mohon saya diarahkan, saya diperintah apapun secara agama Konghucu, saya akan melakukannya. Karena upacara kami adalah penghormatan untuk ibunda dan nenek kami yang tercinta. Jadi pendengar, saat itu setelah saya memimpin penaikan doa, saya minta keluarga, 19 anak, cucunya lupa, buyutnya lupa ada berapa, semuanya berdiri di depan altar. Kemudian masing-masing membawa dupa 2 batang. Saya tuntun, saya pimpin mereka menaikkan doa. Kemudian yang terakhir mereka melakukan penghormatan besar dengan berlutut dan menundukkan kepala atau sungkem. Ini peristiwa yang bagi saya luar biasa. Peristiwa yang membuat saya simpati. Karena jelas mereka tidak ada yang beragama Konghucu, tapi demi ibundanya, demi neneknya, semua mau melakukan tradisi Konghucu. Beda dengan yang terjadi di Tiongting Solo. Makanya saya selalu mengatakan, Tuhan itu maha gaib. Dilihat tidak bisa, didengar tidak bisa, namun kuasanya bisa kita rasakan. Sementara Tuhan yang kelihatan ibaratnya, menurut saya adalah kedua orang tua kita. Jadi kalau kita ingin berbakti, menyembah, ya, mengabdi kepada Tuhan, prakteknya adalah berbakti dulu kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak cukup ketika orang tua masih hidup, namun harus dipenuhi, dilaksanakan sampai kapanpun, sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka kalau beberapa waktu yang lalu, saya bercerita tentang sembahyang arwah umum. Kembali saya menyampaikan, umat Konghucu dalam 1 tahun itu minimal ada 3 kali persembahyangan besar kepada leluhur. Yang pertama, menjelang tahun baru Imlek, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta leluhur kita, karena kita diberkati. Kemudian yang kedua, sekitar tanggal 5 April, dengan sembahyang Qingbing. Dan yang ketiga baru saja berlalu, bulan September yang lalu, kita melakukan upacara sembahyang Jitguipua, pertengahan bulan 7 Imlek, khusus untuk keluarga sendiri, dan sembahyang King Hoping, atau sembahyang arwah umum, yang ditujukan untuk semua arwah yang telah meninggalkan kita. Jadi orang Konghucu itu dididik, diatur, diwajibkan. Yang utama adalah berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, pendengar sekalian para tujin, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengenal orang lain, orang tualah yang pertama kita kenal.
Sebelum kita mendapat berkah dari Tuhan, dari orang lain, orang tualah yang pertama memberikannya kepada kita. Kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, kepada leluhur kita, bagaimana mungkin kita bisa berbakti kepada Tuhan? Karena dalam agama Konghucu dikatakan Kong Dian Zheng Ming, berbakti atau menghormat Tuhan adalah menjalankan firman-Nya. Dan firman Tuhan adalah benih-benih kebajikan dalam diri kita. Maka kalau orang Konghucu ingin berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, tidak cukup dengan sembahyang, tidak cukup dengan berdoa, tidak cukup dengan berpuasa, semedi dan lain sebagainya. Namun yang lebih utama, berbakti kepada Tuhan, kita bagaimana dalam hidup ini selalu bisa berbuat baik. Saya mengungkapkan hal ini karena saya betul-betul merasa sakit hati. Makanya saya mengatakan kepada pengurus, kepada umat saya, lain kali kalau ada permintaan pelayanan upacara duka di Tiong Teng, sekali lagi kita tanya dengan jelas, betulkah mereka minta pelayanan agama Konghucu? Dan hal ini harus dibuktikan dengan pembuatan hoim atau lelayu yang ada fotonya almarhum, ditulis telah meninggal dunia pada hari ini, upacara secara agama Konghucu. Lalu kalau ada pertanyaan, betul upacaranya Konghucu Pak, tapi karena keluarganya juga beragama lain, bagaimana kalau agama yang lain itu ikut mendoakan? Silakan. Tapi yang penting, lelayu atau hoimnya harus tertulis agama Konghucu. Bukan saya sebagai rohaniwan Konghucu sombong, kemaki, dan lain sebagainya. Namun saat ini, banyak sesuatu yang kita tidak tahu. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita duga. Sudah jelas yang mati itu orang Konghucu, kok dipaksa anaknya untuk ikut upacara lain. Yang mati tidak bisa protes, tapi teman-temannya akan melihat dan ngerasani bahwa itu anak yang tidak berbakti. Namun sekali lagi mohon maaf, bukan saya ingin macam-macam, saya hanya curhat, semoga di kemudian hari tidak terjadi hal yang seperti ini. Karena tugas saya, tugas dari Majelis Agama Konghucu adalah melayani umatnya. Baik di saat bergembira atau bahagia dengan upacara yang namanya Hosu. Hosu itu pernikahan, pertunangan, pindah rumah, dan lain sebagainya. Dan Songsu. Songsu itu upacara duka. Demikian pendengar yang berbahagia, mimbar malam hari ini saya tutup dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, jumpa kembali di kesempatan yang lain. Salam seiman kembali saya sampaikan hanya kebajikan. Tuhan berkenan. Wei Te Tong Dian.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra kembali hadir pendengar di Surakarta Malam Ini, temani Anda sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Dan semoga Anda masih dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Tentu pendengar di Surakarta Malam Ini, kami menyapa Anda dan akan kami buka dengan sajian siaran obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami 63855, juga di WhatsApp kami 081390115525. Dan siaran kami ini juga disiarkan ataupun ditayangkan di live streaming RRI Surakarta. Bagi Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa buka YouTube, kemudian Anda cari kanal YouTube RRI Surakarta, dan Anda bisa simak perbincangan kami secara live begitu. Dan untuk kesempatan yang baik ini, kami hadirkan KPSI dan juga Uniba dengan tema Bukan Sendiri, Komunitas Sebagai Ruang Harapan. Siapakah KPSI? Dan sudah hadir dengan kami ada Ibu Fitri Setia Marwati SEMM PhD selaku Ketua KPSI Solo Raya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Fitri.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
1: Ya, sehat Ibu?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Oke, kemudian ada juga, ini saya panggilnya gimana ini, Mbak Roro ya.
3: Oke, boleh.
1: Mbak Roro Anita Jihan Aunillah. Aunillah, benar ya?
3: Benar sekali.
1: Ini beliau adalah terapis dan penyintas skizofrenia. Ya. Nah, ada satu kata yang asing untuk kita mungkin ya, dan ini adalah termasuk bagian dari KPSI. Kita akan lebih dekat kenal dengan mereka. Siapakah KPSI, bagaimana lingkupnya, dan lain sebagainya. Kembali 63855 dan juga WhatsApp kami 081390115525. Hadir untuk Anda yang ingin bertanya dan menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Silakan pendengar, dan kami akan mulai perbincangan kami di malam hari ini. Pertama untuk Bu Fitri, Ibu. Baik. Mungkin bisa disampaikan KSPI, benar ya Bu ya?
3: KPSI.
1: Ya. KPSI itu apa sih Bu sebenarnya?
3: Ya baik, jadi KPSI itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Itu suatu komunitas untuk difabel psikososial atau difabel mental. Jadi walaupun namanya skizofrenia, namun anggota kami tidak terbatas hanya di skizofrenia saja. Karena definisi dari difabel psikososial atau difabel mental itu ada banyak. Ada depresi, ada bipolar, ada skizofrenia itu sendiri, dan banyak lagi lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa KPSI ini ternyata tidak hanya ada di Solo, ya Bapak Ibu. Jadi KPSI itu berpusat di Jakarta. Awal berdirinya didirikan oleh pendirinya itu Bapak Bagus. Kemudian berkembang di seluruh Indonesia, di kota-kota besar. Jadi kalau mencari di Jawa Timur ada, di Semarang ada, di luar Jawa juga banyak, di Sulawesi, di Kalimantan gitu. Jadi kami berjejaring. Memang kita itu komunitas yang peduli untuk difabel psikososial, di mana difabel psikososial ini termasuk difabel yang tidak tampak. Berbeda dengan mungkin tunadaksa, tuli, netra, itu kan kelihatan. Tapi kadang difabel psikososial itu dia kelihatannya baik-baik saja, tetapi ternyata ada sesuatu di situ untuk survivornya. Penyintas itu kan biasa menyebutnya survivor ya. Seperti itu. Nah, Lalu siapa saja anggota dari KPSI Solo Raya itu? KPSI Solo Raya bukan hanya untuk survivor, tetapi juga untuk caregiver atau pendamping dari survivor itu, entah itu keluarganya, entah itu temannya. Jadi yang merawat si penyintas ini. Nah, terus kemudian di tempat kami, karena kami ini legal ya, Bapak. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, sama temen jajan gitu, bukan. Jadi kami legal, kami berbentuk yayasan. Kemudian di situ juga banyak dokter-dokter, psikiater yang bisa menjadi penengah ketika ada pertanyaan-pertanyaan di grup kami tentang trigger-trigger dari difabel psikososial yang dirasakan. Selain itu ada juga psikolog, psikiater, kemudian juga residen-residen yang sedang sekolah PPDS ya, pendidikan profesi apa? Dokter spesialis ya. Di situ jadi banyak sekali Bapak di dalam komunitas itu. Ada berapa ya, sekitar 200 lebih
1: Solo tidak, saja.
3: Solo saja. Enggak, Solo Raya ya. Solo berarti Raya. Ada dari Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Klaten dan sebagainya gitu.
1: Oke. Kemudian untuk sekretariatnya sendiri Bu, ada di mana Bu?
3: Oh, iya, sekretariat di Solo Raya itu ada di Jalan Bengawan daerah Semanggi. Sekretariatnya di sana sesuai dengan akta notaris memang di situ. Namun terkadang itu kan milik salah satu rumah itu milik salah satu pengurus KPSI Solo Raya. Terkadang pemilik luar kota dan sebagainya, sehingga untuk operasional sehari-hari biasanya teman-teman itu berkumpulnya di rumah saya di daerah Kartosuro. Jadi kalau ada kegiatan, kita biasa kumpul di rumah kami sekedar ya untuk sharing atau apa, kan kita memiliki banyak program kerja gitu.
1: Oke, okay, baik. Dan untuk Mbak Aneta, saya panggil Mbak ya?
3: Iya, boleh,
1: ya,
3: silakan.
1: Mbak Aneta sendiri gabung di KPSI ini sejak kapan, Mbak?
4: Justru saya baru-baru aja sih 2 tahun ini, dari 2024 ya, itu saya baru bergabung karena sebelumnya saya pernah masuk ke RSJ gitu, karena saya mengalami kekambuhan. Di kekambuhannya itu ya saya mengamuk gitu, terus tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan itu bagaimana gitu sih. Dan untuk permasalahan saat itu juga lumayan complicated, mulai ada masalah dengan keluarga, dengan teman, seperti itu. Sehingga saya tidak bisa meregulasi emosi dan akhirnya berakibatnya adalah keluar dari kenyataan tadi. Gitu.
1: Tidak bisa membedakan ya, saat itu ya Mbak ya.
4: Betul sekali.
1: Tapi sekarang posisinya Mbak Aneta ini juga menjadi terapis.
4: Iya benar.
1: Dan terapis yang tentunya juga didapatkan dari pendidikan ya, secara formal. Bisa disampaikan, Mbak?
4: Oke, sebenarnya dulu waktu zaman kuliah itu saya struggle banget ya. Nah, saya bersyukurnya itu memang kuliah di Solo dan memang ada rumah di Solo kan, sehingga saya tidak mengalami yang namanya merantau. Namun saya mengalami merantau itu saat kuliah profesi. Dan di sela-sela kesibukan saya tentunya ternyata trigger semasa dalam hidup saya itu pasti akan ada naik turunnya kan. Nah, dari dalam hal itu saya survive mengenai kehidupan. Saya juga akhirnya pergi ke psikolog, psikiater, hipnoterapis. Kemudian saya juga pernah ke dukun sebelumnya juga karena karena dikiranya kesurupan atau bagaimana kan, tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga dulu itu yang saya kan awalnya depresi ya, itu SMA, kemudian karena saya mengamuk itu, lalu saya bipolar, kemudian skizo. Waktu kuliah itu justru malah skizo, itu parah-parahnya ternyata. Dan dari situ saya tetap harus bagaimana cara tidak antisosial, begitu sih.
1: Oke, sampai akhirnya di saat ini sudah bisa menata semuanya.
4: Iya, alhamdulillah ada progres. Yang tadinya awal 6 obat, sekarang jadi 1 obat aja.
1: Hanya 1 obat saja. Luar biasa ya. Dan barangkali ada pengalaman dari Anda pendengar yang bisa Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp, bisa di 081 3900 15525. Bu Fitri, kalau untuk teman-teman survivor ya Bu ya, disampaikan di KPSI Solo sendiri, Solo Raya sendiri ada berapa Bu?
3: Wah, kalau itu saya tidak screening ya, Mas, karena di grup itu memang campur campur antara survivor, caregiver, profesi profesional di situ. Yeah. Jadi enggak saya belum sampai pada pendataan itu, dan yeah, itu memang butuh effort yang lebih juga untuk itu. Sebenarnya PR bagi komunitas kami. Kami ingin mendata sebenarnya survivornya ada berapa dan sebagainya. Cuman untuk saat ini belum untuk itu. Nah, di dalam KPSI itu kita memiliki program kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak sekali yang tujuannya itu untuk mensupport survivor ini untuk bisa stabil. Yeah. Salah satunya beberapa waktu yang lalu, ini Mbak Neta ini juga ikut nih ya. Jadi ini kan judulnya tadi ada KPSI dan Uniba gitu. Yeah, ya. Mungkin yeah, hubungannya apa gitu kan ya. Uniba tuh Universitas Islam Batik Surakarta, kok bisa di KPSI. Nah, jadi perkenalkan bahwa saya itu salah satu dosen di Uniba. Yeah. Dan sekarang saya memiliki amanah ketua ULD. ULD itu unit layanan disabilitas. Jadi di sekarang di Uniba sendiri itu kita sudah menjadi kampus inklusi. Kita menerima bagi semua penyandang disabilitas yang ingin kuliah di Uniba, kami memfasilitasi itu. Bahkan salah satu strategi kami sebagai kampus yang inklusi, kampus Uniba memberikan free SPP 8 semester bagi mahasiswa baru difabel, apapun jenis difabelnya. Nah, kaitannya sama KPSI apa? Bulan April-Mei ini kami memiliki program. Kemarin itu karena kami ingin memberdayakan para survivor yang rata-rata juga mungkin memiliki bisnis atau usaha baik kecil ataupun besar, kami membuat program pelatihan membuat rencana usaha ya Mbak ya.
4: Betul sekali.
3: Ini kami bekerja sama dengan BPVP Surakarta, ULD Uniba dan KPSI Solo Raya. Sehingga pelatihan ini diadakan di kampus Uniba.
1: Bukan di BPVP ya?
3: Bukan di itu, tapi difasilitasi oleh BPVP. Kami merekrut 16 survivor yang memang ingin berbisnis atau sudah memiliki bisnis supaya bisa mengikuti pelatihan itu selama 80 jam. Terbagi jadi 10 hari ya Mbak?
4: Iya betul. 10 hari.
3: 10 hari, 1 hari berarti 8 jam. Nah, tujuannya apa? Kami ingin memberikan seperti muatan lokal ini loh. Kalau kamu mau bisnis itu tuh secara teori itu juga ada teorinya, ilmunya. Kemudian teman-teman nanti bisa sharing realitanya mereka selama ini seperti apa gitu. Yeah, kan. Yeah, yeah. Jadi supaya teman-teman ini juga berkembang. Nah, ini tadi penutupannya adalah hari ini tadi, kebetulan di sekretariat KPSI karena memang kerjasamanya ini kan dengan KPSI ya, BPVP di rumah saya gitu. Jadi banyak sekali kegiatan. Kemudian juga ketika mungkin karena ada anggota KPSI yang sakit atau butuh sharing gitu, kita juga ada relawan-relawan inklusi di dalam KPSI itu. Kita nanti akan melaksanakan home visit. Kemudian karena program kami semboyan kami di dalam KPSI itu kita adalah keluarga. Yeah. Jadi Mbak bisa dirasakan ya, kekeluargaan di dalam KPS itu sangat erat sekali. Sangat erat sekali, bahkan kita sampai menyentuh ke keluarganya si survivor supaya tidak merasa sendirian begitu. Yeah, yeah, yeah. Karena memang difabel psikososial itu kan tidak nampak ya, dan sebelum era sekarang kemarin kan masih dianggap tabu gitu. Yeah. Ya bahkan mungkin kalau di pelosok itu ada yang dipasung gitu-gitu kan. Jadi KPSI ini juga ingin merubah stigma negatif dari difabel psikososial itu, bahwa kita itu sebenarnya ya baik-baik aja ya Mbak. Iya, ternyata Mbak Neta juga bisa berprofesi, bisa sekolah selesai gitu kan ya. Ada teman-teman yang berkeluarga juga baik-baik saja gitu kan. Kalau kan kadang kalau kita lihat jangan-jangan deket-deket nanti ngamuk apa gitu kan. Kita ingin merubah stigma itu. Kita ini juga manusia ya Mbak ya. Kita punya hak gitu. Seperti itu Mas. Jadi banyak sekali kegiatan di tempat kami.
1: Bu, mungkin di kalau berbicara Solo Raya, barangkali ada dan laporan ini masuk ke teman-teman KPSI bahwa ada loh teman-teman di luar sana yang difabel psikososial seperti yang Ibu sampaikan, dan mereka itu mengalami seperti dipasung, dikurung, betul, dan lain sebagainya. Betul. Apakah dari KPSI sendiri ada upaya Ibu untuk seperti memberikan sosialisasi, edukasi kepada keluarganya bahwa ini harus diberikan penanganan segera dengan cara seperti ini dan itu?
3: Pernah ya, Ibu seperti pernah. Itu? Pernah, tapi mungkin itu di masa sebelum saya. Kan kita sudah sekitar 4 kali ganti ketua, dan saya itu tahun berapa Mbak? 2023 saya. Okay. Nah, sebelum saya itu zamannya Mbak Ika Hana itu pernah. Jadi kita programnya dulu itu ada kok. Kita bekerja sama puskesmas dan rumah sakit jiwa. Gitu. Jadi kita memang menjemput jika memang nanti ada keluhan, kita bekerja sama dengan psikiater atau juga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit jiwa untuk menjemput itu. Dan kita memang advokasi juga melakukan itu. Kita ada istilahnya apa itu, kalau audiensi dengan wali kota. Kemudian kita bikin acara FGD gitu, yang itu bisa mengetuk hati pemangku kebijakan supaya memberikan hak-hak yang layak bagi difabel psikososial. Seperti contohnya ya yang terlihat tadi dari Uniba itu tentang hak belajar itu kan kadang ada yang, apalagi kalau difabel psikososial kadang agak sensitif ya, jangan deket-deket gitu biasanya. Nanti marah gitu kita harus memberikan edukasi itu. Nah, di KPSI sendiri kemarin dalam rangka advokasi itu kan kita butuh relawan. Dan relawan itu kita rekrut ada beberapa mahasiswa dari universitas-universitas. Jadi biasanya kan mahasiswa tuh masih aktif masih heroik gitu. Kita mengadakan pelatihan relawan inklusi. Jadi memang dia kita bekali sebenarnya difabel itu apa, latar belakangnya apa, hak-haknya apa. Kemudian kita ajari kalau misal nanti ada contoh orang memakai kursi roda, kalau itu di luar KPSI ya, itu cara memperlakukan orang berkursi roda itu seperti apa, itu kan ada tata kramanya, nggak langsung bu saya dorong ya, kan kadang orang kan nggak ini nyaman, ya nggak nyaman gitu kan. Seperti tunanetra, terus gimana cara menggandeng seperti itu. Jadi kita membekali teman-teman relawan ini dengan pengetahuan-pengetahuan tentang disabilitas itu.
1: Oke, baik. Ini nampaknya ada yang bergabung di line telepon. Tapi saya sembari menunggu, saya pengen tanya ke Mbak Aneta. Mbak Aneta, mungkin pendengar dan masyarakat perlu tahu sebenarnya skizofrenia itu apa sih?
4: Skizofrenia gitu. Skizofrenia itu dia mengalami penyintasnya ini halusinasi, waham atau delusi sebenarnya. Jadi seperti kesalahan perspektif pada diri sendiri ya. Misalnya yang kalau saya alami itu biasanya bisikan-bisikan, terutama kalau saya itu saat kecapean ya, itu biasanya masih ada bisikan kayak halo aku ada di belakang kamu loh, liatin aku gitu. Padahal sebenarnya di belakang tuh gak ada siapa-siapa gitu. Kemudian ada juga yang bisikannya itu mengarah ke hal-hal yang negatif, mengajak untuk bunuh diri atau self-harm itu juga bisa. Kemudian ada juga untuk waham itu misalnya aku adalah seorang Imam Mahdi itu, aku adalah seorang raja atau ratu. Nah itu memang sudah dinyatakan skizofrenia. Iya, dan memang yang diparah kan, yang lebih kasihan itu di masyarakat kita mungkin ya, ada yang dipasung itu tadi yang sudah dikatakan tadi itu. Ya memang sebaiknya harus diberikan edukasi dan penanganan lebih ya sebenarnya. Itu sih.
3: Mungkin ini saya menambahi, pemasungan itu tidak selalu diletakkan di hutan, diasingkan. Itu kalau zaman itu mungkin untuk memang daerah-daerah yang di desa ya. Secara modern kadang ada keluarga kan merasa malu kalau ada yang
1: melihat.
3: Akhirnya cuman di dalam rumah, tidak diperkenankan keluar. Karena nanti ketahuan tetangga. Nah itu yang perlu kita edukasi, bahwa seperti itu justru salah. Karena yang sakit difabel psikososial ini justru harus kita dorong untuk bisa bersosialisasi.
1: Yeah.
3: Jadi mereka kita ajari, kalau contoh yang sering saya dengar dari penyintas itu, misal yang contoh ringan aja, kalau pagi diajak jalan-jalan pagi,
1: yeah,
3: sehingga dia merasa oh ini ternyata ada lingkungan yang nyaman gitu. Kemudian kemudian apa ya, diajak olahraga supaya
1: sering diajak ngobrol juga,
3: iya diajak ngobrol gitu. Jadi supaya dia itu nyaman gitu, supaya okay, nyaman.
1: Baik kita terima yang masuk di line telepon. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Kapten Obama.
5: Begini Bu, saya tuh apa waktu itu teman saya itu seperti itu ya. Yang satu merasa hero, kemudian yang kedua merasa aku kok ya orang bisa om dia gitu. Nah, dua orang ini berbeda kelamin, berbeda umur. Yang pertama yang merasa hero, tinggal nyusun skripsi ditinggal. Nah, terus saya tahu waktu itu dia aktif di sebuah masjid Bandung X di Jalan Ganesha. Anak buahnya tuh, anak didiknya tuh sukses. Oh si kak ini ya, oh kak X ini saya muridnya Pak Ari Obama. Banyak sekali. Satu saat datang ke tempat saya tuh ngitung, kamu mengontrakkan ini sekian tahun berarti sekian juta. Aku pinjam 30 juta, dalam 3 hari aku kasih bunga sekian. Loh. Terus ngomongnya ngelantur, udah gini aja kamu kan ahli. Saya tawarkan di sebuah yayasan, aku gak mau jadi pengurusnya, aku mau jadi ketua yayasan, edan gue yang ngono. Nah, terus saya telpon teman saya di Bandung, ya orang desa masukkan ke Rio 11, rumah sakit gila Melayu, ya mas dokter jeneng onek ya.
1: Oke, baik.
5: Nah, terakhir pertanyaan saya, kalau itu saya bawa ke tempat panjenengan, apa aku melarang bubar ngurusin tempat panjenengan, aku sih sama
1: tadi.
5: Yang kedua perempuan, aku tuh udah bisikan-bisikan begini, om. Waduh, gue salah tau wae, tobat atau kobeh lah ono. Nah, saya sebagai pribadi seneng-seneng aja menerima tamu begitu. Tapi terus dengan tamu yang lantur, nembung ongkos kredit sak mene 10 juta, gue tak bayar sak mene. Jadi mau nyandi. Ini ada komporasi negara-negara besar sama proyek saya. Oke, pertanyaan yang kedua, nyalurkannya begini tuh ke telepon HP siapa yang bisa langsung handle?
1: Oke. Okay.
5: Jika nganggu ambulan, dibawa kemana itu loh.
1: Baik, baik.
5: Terima kasih.
1: Siap, baik. Terima kasih. Kapten Obama di tengah laut kehidupan katanya. Nah, yang pertama adalah antara bingung, ya, lebih ke bingung. Ini sebenarnya dia halu yang halu ringan atau memang sebenarnya sudah halusinasi yang berat begitu?

0: nggih. Karena kalau kalau saya ini, saya kan sebagai ketua itu mengorganisir. Saya tidak berani memberikan statement, oh kamu skizo, oh kamu bipolar, karena saya itu bukan ilmu saya gitu. Nah, maka memang diarahkan saja untuk ke psikiater. Atau mungkin di puskesmas itu kan ada ya Mbak, konselingnya ya?
1: Iya benar sekali Bu.
2: Semua puskesmas di Solo?
1: Iya, enggak hanya tertentu kayaknya.
2: Oke.
0: Dan sekarang udah di cover BPJS Mas. Gitu. Kalau dulu-dulu mungkin belum ya Mbak, zaman tahun 90-an itu kan belum. Tapi sekarang dulu. Ini sudah di cover BPJS untuk obat-obat bagi penyintas ini.
2: Iya. Bahkan ada pengalaman keluarga kami dari RSJ itu nanti disuruh milih rumahnya di mana, dicarikan rumah sakit yang dekat untuk ngambil obat setiap bulannya.
0: Betul.
2: Ya, dan itu memang BPJS.
0: Iya. Jadi memudahkan karena memang obatnya mahal ya, Mbak ya.
1: Iya, mahal sekali. Sangat
0: mahal itu obat untuk difabel psikososial itu.
2: Baik. Lalu kemana Bu? Ini tadi yang kedua, Bu.
0: Bisa ke rumah, kalau kita di Surakarta ada rumah sakit besar, itu kan rumah sakit Dr. Arief Zainuddin itu, RSJ Surakarta. Kemudian bisa ke klinik-klinik, ke rumah sakit terdekat, ada yang di swasta itu juga banyak sekarang kan psikiater di rumah sakit swasta, di puskesmas juga ada. Jadi memang sebaiknya jangan self-diagnose, karena kita kan gak ngerti itu.
2: Iya.
0: Nanti malah salah sasaran kan, anak-anak sekarang kan itu ya browsing ya. Jangan-jangan ini
2: tanya dokter katanya.
0: Nanti anxiety, wah jangan-jangan aku anxiety. Kayak nanti aku kok kalau maju ke depan berdebar-debar ini, jangan-jangan aku anxiety. Padahal kan memang itu wajar.
2: Untuk perlindungan diri
0: Memang harus harus ke ahlinya. Kalau saya bisa menjawab seperti itu.
2: Tapi kan gini Bu, kalau seumpama nih ada orang yang merasa wah kayaknya saya sudah harus ke dokter nih, tapi saya takut. Mungkin bisa diberikan motivasi Bu untuk teman-teman ini biar berani begitu. Karena kan takutnya mengkhawatir membuat sekelilingnya itu juga merasa resah gitu kan Bu. Kalau tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba melakukan tindakan yang self harm tadi yang disampaikan oleh Mbak Neta. Gimana Bu?
0: Iya, memang harus dimotivasi dan jangan berstigma bahwa kalau ke RSJ itu gila.
2: Itu tuh garis bawah banget itu.
0: Karena RSJ sendiri sekarang juga menerima penyakit dalam dan sebagainya bukan hanya tentang psikiater saja. Jadi memang itu yang sedang menjadi PR buat kami, menghapus stigma negatif itu. Karena semakin cepat ditangani itu akan semakin bagus. Karena nanti kalau terlalu terbanjur-banjur ya Mbak, udah terlanjur gitu, ya takutnya self harm itu. Terus kalau kadang kan juga di fisik itu kan sakit katanya kan. Di fisik itu kan sakit kayak apa Mbak?
1: Mungkin kayak melukai
0: pusing,
1: diri gitu
0: melukai ya, diri, pusing, kan kepusing juga loh. Pusing apa gitu kan. Terus nyedok-nyedokan kepala di tembok kayak gitu.
2: Sampai seperti itu.
0: Makanya semakin cepat tertangani itu akan semakin bagus. Makanya kita edukasi ke masyarakat, kita kadang bikin FGD, kita bikin seminar bahwa skizofrenia dan sejenisnya itu selayaknya kalau sakit fisik tuh seperti sakit gula. Kalau gula kamu sakit apa? Diabetes. Nanti disuntik insulin gini. Orang kayaknya lebih aman gitu ya merasa ya. Padahal sebenarnya sama skizofrenia itu ada ketidakseimbangan kimiawi di otak sehingga perlu butuh obat untuk menetralisir itu.
2: Cara kerja obatnya seperti itu. Tapi begini Bu, salah satunya adalah teman-teman penyintas skizo itu kan harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus Bu. Nah ini yang masih jadi pertanyaan adalah, terus gimana dengan ginjalnya? Kalau orang ngomongin obat kan selalu bermasalah, selalu menganggap bahwa obat lagi, nanti ginjal lagi yang kerjanya berat dan lain sebagainya. Mungkin ada hasanah tentang hal ini.
0: Baik, perlu difahami bahwa yang memberikan obat itu psikiater. Orang yang ahli di bidangnya dan sudah sekolah setinggi-tingginya. Artinya dia memiliki ilmu dan sudah mempertimbangkan semuanya. Obat ini diminum

0: memang dalam jangka waktu lama, karena memang penyembuhannya untuk khususnya skizofrenia itu memang agak lama, bertahun-tahun gitu. Nah, bisa dikatakan ini bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu kan semakin lama semakin naik dosisnya, kayak narkoba. Apalagi jenis-jenis yang seperti itu. Tapi kan kalau kita memang tertib, patuh sama treatment yang diberikan dokter, itu pasti semakin lama akan semakin turun dosisnya. Ini Mbak Neta tadi bilang dulu 6, sekarang 1. Karena dokter kan pasti sudah punya rancangan jangka panjang kan untuk itu. Nah, untuk ginjal dan sebagainya, ya itu tadi kembali dokter pasti sudah mempertimbangkan itu. Dan biasanya kalau memang karena pasien jangka panjang, nanti setiap 6 bulan atau 1 tahun itu pasti ada MCU, medical check up.
1: Oh iya,
0: medical pasti check up. Ada medical check up, dan itu kan pasti nanti juga akan ada penanganan kan. Tapi kalau untuk selama ini gimana Mbak Neta? Aman?
2: Alhamdulillah aman sih. Saya untuk menambahinya itu dengan detox. Detox saya itu olahraga dan bekam. Itu dan jika Bapak Ibu menyukai bekam atau ingin coba bekam, dipersilahkan, gak apa-apa. Itu kan bagus untuk kesehatan, jadi untuk mengeluarkan darah kotor di dalam tubuh kita gitu.
1: Biasanya kalau bekam ditambah sedikit akupuntur biasanya ya,
2: Pak. Iya, bisa.
0: Mbak Neta sendiri
1: kan. Nah, makanya itu. Tapi kan tetap enggak bisa bekam sendiri, Bu. Masa iya?
2: Iya, butuh orang lain.
1: Ngekop punggung sendiri kan susah juga. Oke, ada yang masuk di line telepon lagi, kita sapa. Okay. Halo, selamat malam.
3: Obama lagi.
1: Siap, silakan.
3: Mumpung badannya turun ini.
1: Oh iya, silakan.
3: Begini, Bu. Teman saya ini sampai yang ex tadi, yang laki-laki tadi itu ITB jebol, Mbak. Keprocot ITB malam. Kurangnya sen jebol, rumah tangga bubar. Dia sekarang hobinya, tolong kasih nomornya temennya ini. Mereka tidak kontak, jangan. Paling-paling ya mungkas bontol berubah nih. Nah, yang jadi pertanyaan, kamu cocok hari di sini Obama? Kamu kan multi di, kayak TNI apa-apa bisa. Masa bisa, perang bisa. Kamu bantu aja dia. Nah, setiap saya ngomong, bagaimana kalau ke rumah sakit jiwa? Marahnya mencak-mencak, Bu. Nah gimana, saya bilang rumah sakit jiwa itu bukan tempat orang gila saja. Sebabnya orang dulu dari rumah sakit jiwa aja masuk penjara juga rapopo, kok bingung loh. Terus solusinya, Bu, ini bagaimana? Belum open. Malah saya itu pasiennya RRI. Tiap Selasa kedua sama Selasa di bel, ayo non bersani ketoprak sama wayang. Itu buat saya. Saya tawarkan, ayo ke RRI. Apa-apa RRI, banyak godaannya loh. RRI itu hiburannya. Ada keroncong, kamu kan bisa terprovokasi bagaimana kehidupan itu.
1: Nah,
3: sampai saya tawarkan ke RRI, malah saya dibisui sama teman-teman jauhnya pengobatan RRI mesti.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ini masih bingung dengan bagaimana cara mengedukasi dan membawa si temennya Kapten Obama ini, yang hero tadi katanya itu, ke rumah sakit jiwa, Bu. Karena secara sadar dia menolak gitu loh untuk dibawa ke rumah sakit. Silahkan, Bu. Ada pengalaman nggak sih dari teman-teman yang lain mungkin?
0: Ada. Sebenarnya iya, karena memang beberapa penyintas itu menolak, bahkan menolak minum obat karena merasa dirinya baik-baik saja. Saya nggak ngapa-ngapain kok, biasa gitu. Padahal kalau di diagnos dia termasuk ini ya. Memang. Atau kalau enggak gini, Pak, kalau ada kan, kalau memang baru pertama, memang sebaiknya sih dibawa langsung ke psikiater sehingga bisa dilihat secara fisik ya kondisinya di ini kan. Cuman bisa juga itu caregivernya atau orang yang peduli itu itu merekam kesehariannya. Kemudian lewat misal keluarganya itu ke psikiater untuk dikonsultasikan dengan memperlihatkan rekaman itu kondisinya. Jadi kan dokter kan bisa melihat tuh, menerawang kan gini gitu. Jadi kadang obat pun kalau misal sudah pernah ke psikiater bolong-bolong gitu ya, itu keluarga atau caregivernya bisa nanti ke dokternya kemudian menyampaikan keluh kesah apa yang menurut penerawangan dari caregiver ini, kok ini ya survivor saya gini. Nah, itu nanti obatnya memang akan diberikan karena itu ya. Iya, karena itu kalau sudah memang terpaksa dan itu memang terjadi ya Mbak, seperti yeah, itu ya. Di kalangan di dalam grup kami kan kadang caregiver itu kan juga ini penyintasku enggak mau minum obat gitu.
1: Yeah.
0: Terus gimana ini, dipaksa nanti malah ngamuk. Ya kadang diselipin, dikasih di minuman, di makanannya kan bubuk biasanya ya Mbak,
2: iya,
0: di ini
1: ditumbuk ya,
0: racian gitu. Itu siasatnya saja. Yuk, memang butuh perjuangan ini, memang butuh perjuangan apalagi untuk keluarga. Nah, disinilah fungsi keluarga itu di sini. Yeah. Karena menurut pengamatan saya, mereka survivor yang bisa stabil itu adalah support terbesar itu keluarga. Ya itu tadi seperti contoh di pasung itu tidak selalu di hutan, di dalam lingkungan kita. Misal dia hanya dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah, ke teras aja nggak boleh. Ya itu kan semakin stres kan, dia akan semakin berhalusinasi, ketemu orang takut gitu. Tapi kalau dia kita latih sedikit demi sedikit, lihat matahari, lihat berkomunikasi sama masyarakat, kita dorong, ya akan bisa nanti. Tapi memang itu perlu waktu. Pengalaman saya itu perlu waktu.
1: Oke, baik. Kita ke Mbak Aneta. Mbak Aneta, ada pengalaman yang saya minta untuk dibagikan kepada pendengar ini. Karena Mbak Aneta ini adalah berpengalaman di skizofrenia. Iya. Terus kemudian kenapa akhirnya sadar dan mau untuk berobat? Supaya jadi motivasi teman-teman yang lain yang merasa bahwa kayaknya saya juga deh. Ya udah saya tak niru Mbak Neta untuk periksa.
2: Ya, monggo silakan. Yang bagus sekali. Ceritanya itu di awal emang saya mengamuk ya, dikiranya kan ya tadi stigmanya adalah kesurupan. Kemudian orang tua saya itu dapat info bahwa si Aneta ini tidak kesurupan, tetapi dia depresi gitu. Dibawa saja ke psikiater karena memang ternyata kebetulan si tetangga saya ini ceritanya itu punya keluarga yang mengidap bipolar gitu. Dan dibawa ke psikiater sudah baik-baik saja. Nah, dari situ akhirnya saya berobat ke psikiater. Tapi sebelum, karena saya mengalami seperti kesurupan itu tadi, saya juga dibawa ke dukun. Jadi banyak apa ya, pengobatan untuk kedepannya saya supaya menjadi stabil begitu kan. Yang saya rasakan sebagai survivor waktu di awal-awal itu tentu sangat berat sekali. Kemudian yang saya harusnya tidak minum obat menjadi rutin minum obat, walaupun saya mengalami kebosanan dalam minum obat kan. Dan saya juga mulai khawatir bagaimana nanti kedepannya kondisi saya gitu. Tapi saya tetap optimis, saya mencari ide bagaimana untuk cara detox dalam penyelesaian untuk agar tubuh tetap prima terus sih.
1: Baik. Dan tadi Ibu Fitri sampaikan bahwa support yang paling dekat dan yang paling berpengaruh adalah keluarga. Sementara Mbak Neta tadi di awal sampaikan ada permasalahan keluarga yang ini sebenarnya kompleks ya, dimanapun sih sebenarnya, tidak hanya Mbak Neta aja kayaknya. Nah, lalu saat itu siapa yang memotivasi Mbak Neta untuk akhirnya mendampingi Mbak Neta sendiri?
2: Gitu. Yang mendampingi saya lebih dekat dengan ibu ya sebenarnya. Jadi saya memang terbuka dengan ibu, curhat apapun ke ibu gitu. Dan ibu saya memang akhirnya menjadi caregiver, sehingga alhamdulillah dengan adanya cobaan di hidup saya dan tersadarkan juga keluarga saya bahwa oh ternyata ada seorang anak yang butuh perhatian, misalnya seperti itu, sehingga keluarga saya mulai berbenah dari kondisi ini begitu.
1: Baik. Terus kemudian Mbak Neta, sampai dengan saat ini apakah sudah menemui teman-teman penyintas yang lain?
2: Untuk sudah menemukan, saya merasakan sudah sangat aman dan nyaman ya dengan teman-teman yang sekarang gitu. Kita sering sharing pengalaman tentunya, terus dan kita merasakan kelebihan dan kelemahan kita apa saja. Terkadang juga hangout bareng gitu. Dan saya juga menyemangati mereka, mereka menyemangati saya gitu. Jadi mendapatkan positive vibes juga selama ini.
1: Efek dari obat yang dikonsumsi Mbak, apakah ada sehingga yang sedikit mungkin dirasakan mengganggu gitu, selain kebosanan ya minum obat.
2: Iya,
1: kalau hampir setiap hari kan.
2: Iya, tiap hari. Gitu.
1: Gimana, Mbak?
2: Yang saya rasakan itu mengantuk, kadang ada rasa kayak malas gitu, kemudian nafsu makan bertambah. Tapi alhamdulillahnya lebih banyak fokus sih, mudah fokus. Karena sebelumnya mungkin berawal dari kecemasan yang menumpuk kali ya, sehingga itu membuat saya tidak fokus. Akhirnya saya minum obat dan terbantu dengan obat psikiater selama ini.
1: Oke. Iya. Harapan besar dari Mbak Aneta sendiri ke depan pengen seperti apa?
2: Harapannya semoga saya bisa bermanfaat bagi orang lain, menginspirasi orang lain, menginspirasi teman-teman saya yang skizo, yang penyintas mental illness gitu ya, yang butuhkan kesehatan mentalnya untuk prima. Kemudian semoga saya menjadi fisioterapi yang profesional.
1: Iya. Amin. Bu Fitri. Halo. Supaya masyarakatnya tidak self-diagnose dengan kemajuan teknologi yang sekarang kayaknya semua diberikan, Bu. Mau tanya siapapun di handphone ini ada. Gimana sih, Bu, cara hal yang menjadi tantangan terbesar dengan kemajuan teknologi dan menghindarkan orang-orang ini dari self-diagnose?
4: Tantangan terbesarnya ya.
1: Yeah.
4: Ya self-diagnose itu. Karena adanya teknologi.
1: Yeah.
4: Ya memang, tapi setidaknya kita berpikir gini saja, Mas. Justru karena self-diagnose kan, dia malah berpikir, ya udah, aku harus segera ke psikiater untuk memvalidasi self-diagnose saya ini benar atau enggak. Kita ambil positifnya gitu aja.
1: Yeah, yeah.
4: Dan kalau misal ada teman yang self-diagnose, curhat ke Mbak Aneta, misal Mbak Aneta ini bisa mengarahkan. Jadi ini PR buat kita semua. Bukan hanya di keluarga, kan kadang kalau merantau, kuliah gitu ya, teman sekosnya dan sebagainya gitu ya, Mbak ya, gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengentaskan stigma negatif dari mental illness itu. Gitu.
1: Oke, baik. Silakan pendengar yang lain, Anda boleh bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp tentunya di 081390155525. Terus Bu Fitri, saya masih ada pertanyaan, Bu. Apakah ada kegiatan yang sekiranya bisa menjadi sarana teman-teman yang kayaknya saya ngerasa saya tuh ada gangguan mental deh, mental illness gitu. Sehingga di event itu teman-teman bisa mengunjungi teman-teman KPSI, terus kemudian curhat lah, setidaknya ada sarana untuk curhat.
4: Ada. Kami rutin 6 kopdar. Kopi darat.
1: Nongkrong-nongkrong gitu ya, sharing.
4: Biasanya kita kemana, kayak biasanya dulu ke Taman Balai Kambang, kita sharing di situ, ada psikiaternya, ada residennya, ada relawannya. Kemudian kadang yang datang itu bukan survivornya langsung, karena kadang kan survivor malu atau masih males ya, Mbak ya, kalau yang masih belum stabil itu kan males keluar rumah gitu. Nanti keluarganya yang rawuh, kemudian curhatlah di situ. Tapi kemudian di situ kan ada yang sudah stabil kayak Mbak Neta atau teman-teman yang lain. Nanti, iya Bu, ini saya dulu juga gitu, tapi saya bisa karena ini gitu ya, Mbak. Jadi saling mensupport di situ, di situ.
1: Okay.
4: Maka kalau ada anggota KPSI yang baru, kita welcome sekali dan diterima dengan baik ya, Mbak. Ini Mbak Aneta kan termasuk baru ya, ngerasa sendiri, kekeluargaan. Kami memang menumbuhkan vibes kekeluargaan di situ, Mas. Jangan sampai merasa terintimidasi dan sebagainya, karena itu nanti kan bisa memunculkan ini ya, Mbak, trigger.
1: Halusinasi lagi.
2: Repotnya di situ.
4: Curhat di grup, kami kan aktifnya di WA grup ya. Curhat di grup ya nggak apa-apa, kita nanti kita kasih motivasi ya, Mbak.
2: Terus
4: kadang ada dokter yang berkomentar gitu, kamu gini aja gitu.
1: Okay, baik. Dalam waktu dekat, Bu, kapan ini yang bisa dihadiri oleh teman-teman pendengar yang lain, sehingga bisa, kalaupun bukan penyintasnya sendiri, ada anggota keluarga yang peduli dengan anggota keluarga yang lain, sehingga datang di perkumpulan teman-teman KPSI. Apakah ini boleh dan kapan?
0: Boleh saja.
1: Boleh.
0: Kalau rutinnya ini kan mendekati Idul Adha nih.
1: Ya.
0: Biasanya teman-teman tuh kumpul bakar-bakar sate.
1: Oh gitu.
0: Nanti di rumahnya siapa? Iya. Keteng di rumah saya. Terus nanti kita sharing di situ. Ada kadang ya ada dokternya juga, psikiaternya juga. Atau mungkin biasanya teman-teman kalau mau mengadakan acara kopdar yang gede itu kan butuh effort ya. Kadang kan butuh yang luang siapa, yang ngurusi siapa. Atau mungkin mereka skup-skup kecil ya. Misalnya Mbak Neta ini nanti
2: membawa apa?
0: Enggak, maksud saya kenal deketnya sama siapa, Mbak Putri kan biasanya, Mbak Dea, Mbak Putri itu nanti yaudah yuk kita kumpul di
1: jawil-jawilan
0: sini.
1: Kadang
0: mereka itu kadang ini Pak, mungkin pas lagi dolan gitu ya, ada salah satu survivor dolan atau mungkin lagi periksa di RSJ, kemudian kenalan karena ini sudah stabil, mungkin yang keluarga ini kok bapak sakit nopo kan kadang gitu, mbaknya sakit apa kok kayaknya sehat no. Terus mereka kan akhirnya detuk tular tuh, oh saya udah minum obat gini lah, terus motivasinya apa, yuk gabung di KPSI. Nah biar geretan seperti itu, nanti anggota baru ini kita kita rawat gitu. Jadi kadang mereka tuh taunya ya geretan kayak gitu karena melihat sosok Mbak Neta, oh ternyata sakit tapi kok masih ini, apa Mbak, kan sharing gitu ya, jadi keluarga gitu ya. Ayo Bu gabung di KPSI aja, nanti di sini ada support sistemnya gitu.
1: Oke, Bu, kalau seumpama nih ada teman-teman di perkumpulan ataupun organisasi di lingkungan masyarakat mengajak teman-teman KPSI untuk memberikan sosialisasi.
0: Betul.
1: Karena kan hal ini itu psikososial itu bermula dari permasalahan keluarga, dan biasanya di masyarakat-masyarakat pinggir itu kan permasalahannya juga semakin kompleks, semakin besar. Apakah memungkinkan jika teman-teman organisasi masyarakat ini meminta KPSI untuk memberikan sosialisasi di sana, Bu?
0: Dengan senang hati. Iya. Dan tapi ini ya Mas, tadi tidak selalu berangkat dari keluarga lo sakit itu. Bisa ada tuh pengalaman karena patah hati. Depresi kan. Ada karena cita-citanya tidak tercapai. Macem-macem. Karena kalau saya masalahnya bukan profesionalnya ya. Cuman kadang tuh kan ada yang faktor genetik, ada trigger-trigger lah, banyak trigger. Tidak selalu permasalahan itu triggernya dari keluarga. Ada mungkin dari teman, dibully. Itu kan dia merasa minder, merasa apa, kan lama-lama dia bisa depresi. Gitu.
1: Cita-cita.
0: Dan, banyak hal sebenarnya. Dan mungkin juga memendam perasaan ya Mbak.
2: Iya, memendam perasaan seringnya. Nah itu kan emang harus unek-uneknya sering
1: keluarkan
0: itu. Makanya kalau punya masalah sama pacar bilang.
1: Hati-hati ya, yang apalagi Gen Z sekarang kan masih kecil sudah pacaran. Waduh, udah kenal dengan hal-hal seperti itu, Bu. Ini apakah sekiranya potensi mental illness ini akan muncul di umur-umur yang lebih muda, Bu? Sama halnya seperti penyakit yang lain, Bu, kayak ada diabetes dan lain sebagainya tuh kan sekarang menjangkit anak-anak muda begitu. Dan
0: gimana,
1: untuk
0: kesehatan
1: sosial
0: Mbak
1: sendiri.
0: Itu kekuatan mental kan. Itu PR itu.
1: Iya, makanya itu. Nah, berarti dengan adanya KPSI ini harus semakin erat hubungannya dengan dinas terkait tentu.
0: Betul.
1: Ya, Bu, untuk merangkul banyak anggota lagi, kemudian bisa masuk ke masyarakat-masyarakat sampai di pelosok-pelosok begitu. Karena Solo Raya, Bu, tidak hanya di Solo saja.
0: Itu nah, ini kami lakukan, Mas.
1: Ya.
0: Kita advokasi tadi ke wali kota, audiensi dengan wali kota, kemudian apalagi Mbak, banyak ya. Saya sampai lupa. Itu selalu kita lakukan. Dan kalau saya dari akademisi ya, dari akademisi saya itu melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan difabel psikososial. Nanti hasil penelitian saya ini saya audiensikan dengan pihak-pihak terkait sehingga supaya ada kebijakan-kebijakan gitu.
1: Jadi
0: banyak cara advokasi itu, termasuk di kelurahan jenengan butuh ini apa, apa istilahnya, disability awareness gitu misalnya, yeah, pengetahuan yeah, tentang disabilitas, kami siap gitu.
1: Penyuluhan karena, gitu ya,
0: ya kan tadi kami sudah tuh menyiapkan tuh relawannya itu banyak, kami relawan inklusi dari mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik untuk ini, ya kita akan memfasilitasi itu.
1: Oke. Okay,
0: saya baik. Bocoran ini, bocoran.
1: Iya, boleh. Ayo Bu, bocorkan yang banyak.
0: Saya tanggal 26 Mei besok diundang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi narasumber dalam seminar nasional Hari Skizofrenia Nasional nanti. Saya kasih Mas flyernya nanti.
1: Oh, siap.
0: Nah, saya advokasi tuh, berarti kesempatan saya kan ini naik kan.
1: Benar.
0: Itu salah satunya. Jadi ini bukan cuma tanggung jawab saya saja, tapi panjenengan Mbak Neta dan semuanya bahwa kita eman-eman lah sama generasi ya, sama generasi yang akan ini, yang semakin ini banyak trigger-trigger itu, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mental illness ini.
1: Oke, sebagai closing statement Bu Fitri, mungkin bisa disampaikan harapan ke depan seperti apa, dan bagaimana tanggapan Ibu dengan kerjasama KPSI bersama dinas terkait itu, apakah sudah bersinergi sesuai dengan harapan dari Bu Fitri sendiri? Silakan.
0: Saya menyuarakan dari teman-teman bahwa penyintas difabel psikososial itu jangan dianggap orang yang seperti sampah gitu. Jangan dianggap stigma negatif, bahwa kami ingin juga dihargai, kami juga ingin diberi kesempatan memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian juga pekerjaan yang layak. Karena sebenarnya kami bisa untuk itu ketika kami diberi kesempatan. Karena ketika sudah, jangan, itu salah satu hak kami sudah tertutup dan kami tidak bisa membuktikan itu. Jadi bahwa disabel psikososial itu juga bisa berdaya begitu. Dan ini alhamdulillah salah satu perjuangan, bukan saya tapi malah seluruh teman-teman dari dinas ketenaga kerjaan ya, sekarang memiliki peraturan minimal satu orang difabel itu bisa bekerja di suatu instansi. Jadi suatu instansi setidaknya memberikan kesempatan satu orang difabel untuk bisa berkarya di situ.
1: Baik. Dan harus yakin untuk teman-teman yang difabel bahwasannya hak kita ini sama.
0: Betul.
1: Ya Bu ya, untuk bisa berpendidikan, bisa bekerja, bahkan masuk ke instansi-instansi pemerintahan juga ya Bu ya. Oke, Mbak Neta, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement?
2: Oke, sebagai survivor, untuk survivor lainnya, tetap semangat dan menjaga kefokusan, gimana caranya harus mendapatkan fokus sih, walaupun itu berat ya ternyata. Kemudian kita didewasakan oleh luka dan bersahabatlah dengan takdir.
1: Oh, kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang luar biasa. Saya serapi betul nanti ya.
2: Oke,
1: baik, terima kasih untuk Bu Fitri selaku Ketua KPSI Solo Raya dan juga Mbak Neta selaku terapis. Sehat terus ya Mbak ya.
2: Amin, terima
1: dan
2: kasih doanya.
1: Dan saya tunggu nanti karya-karya dari Mbak Neta.
2: Boleh.
1: Bersama dengan teman-teman yang lain yang nanti akan digandeng. Kata Bu Fitri kan getok tular digereti satu persatu. Karena kan kalau langsung ketemu dengan terapis, ketemu dengan dokter itu kan teman-teman penyintas juga takut Bu. Biasanya dengan sama-sama penyintas mungkin biasanya lebih terbuka begitu. Oke, baik, terima kasih Bu dan juga Mbak Neta. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Surakarta malam ini terus hadir untuk Anda sampai dengan nanti tutup siaran, dan segera kami akan hadirkan sajian mini drama untuk Anda. Lagu-lagu hadir temani Anda menuju mini drama yang akan kami hadirkan. Terima kasih Bu.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tadi sudah hadir untuk Anda perbincangan dalam obrolan komunitas tentang komunitas peduli skizofrenia ya. Dan kami selanjutnya pendengar akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Malam Tanpa Bayangan.
1: Drama radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
2: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
3: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
2: Tidak ada cara lain, kek.
3: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
2: Tapi, kek.
3: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
2: Tapi bagaimana dengan Mira?
3: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
2: Baik, kek.
1: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
3: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
2: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
3: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
2: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
3: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
1: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya keluh, dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
4: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
1: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
4: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
1: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa.
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, kek?
3: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
1: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
5: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
5: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
5: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
1: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
4: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Ulitan Wijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0852-1994-5438.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Selamat malam pendengar, Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam hari ini akan hadir lagu-lagu di periode yang baru ya, di tahun 2010 sampai 2023. Lagu-lagu Indonesia juga mancanegara, silahkan yang pengen request boleh banget di nomor WhatsApp kami 081 3900 155 25. Yang masih malu-malu buat gabung di Pro 1 boleh silahkan. Ini lagu-lagu baru loh ya, lagu-lagu 2010 sampai 2023 atau 2024 lah, boleh lah ya, gak apa-apa. Punya playlist apa? Disiapin dulu ya. Dan harus lagu yang baru, bukan merupakan lagu remake ya. Oke, baik. Untuk temanya adalah aktivitas apa yang setiap kali Anda melakukan itu kayak gak pernah kerasa waktu yang begitu lama, padahal sebenarnya ngelakuin itu lama waktunya. Jadi tiba-tiba kaget gitu loh, oh ternyata saya mengerjakan aktivitas ini sudah 4 jam, sudah 3 jam, gak kerasa. Nah, itu apa menurut Anda dan apa aktivitasnya yang Anda lakukan gitu ya. Oke, boleh di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp ya. Ada yang gabung di telepon WA, ada Kak Bima, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Bima. Oke, gimana kabarnya? Oke, baik-baik. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Bima. Nah, iya, makanya itu. Mas Bima dulu sempat gabung dengan saya, tapi putus di tengah jalan kayaknya ya?
2: Iya,
1: oke. Mas Bina, saya mau tanya, aktivitas apa yang ketika dilakuin itu kerasa kayak cepet banget, padahal waktunya udah lama itu ternyata di jam. Apa?
2: Tidur, Mas. Oh, apalagi Gen Z ya, saya itu kan Gen Z. Apalagi kan kalau sama sekarang itu Gen Z kan dituntut kerjanya itu harus capsa terus. Itu kalau kita dulu itu kecil itu kan disuruh tidur siang sama orang tua itu kan apa ya, seringnya

0: kayak nggak mau gitu ya,
1: yeah.
0: sebel gitu. Tapi sekarang itu malah kita tuh
1: betul
0: gitu karena
1: iya.
0: Dosen tuh kita apa jarang gitu,
1: yeah.
0: apalagi Gen Z dan Gen milenial ya,
1: Gen milenial gitu. Oh. Tahu banget kayaknya ya. Oke, iya. Dan apa ya, sekarang itu tidur siang kayak setengah jam itu anugerah banget gak sih?
0: Iya, apalagi kalau jam 12-an gitu.
1: Wah, iya benar, benar sih.
0: Istirahat kerja gitu.
1: Iya, gak ketahuan bos pula.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik. Mas Bima mau request lagu apa, Mas Bima?
0: Lagunya ini aja, Mas. Dari Gea Indrawari, boleh?
1: Gea Indrawari, boleh. Yang apa?
0: Dan Teramini.
1: Terangi?
0: Teramini.
1: Oke, Teramini, baik. Ada salamnya boleh?
0: Salamnya buat siapa ya, lupa Bang. Bu Elisa,
1: ya.
0: Bu Endang, Bu Endang Semani, Bu Modesta, okay. Terus Ibu Pinem, Ibu Rere, Ibu Yuni,
1: ya.
0: Terus Mbak Dewi, Mbak Citra, Mas Ardian, Pak Tri, Pak Kris, Pak Tri, ya Pak Tri,
1: ya.
0: Terus Pak Ben. Pokoknya buat semuanya
1: siap. Aja
0: buat Mas Manggala,
1: yeah.
0: semangat.
1: Oke.
0: Sehat selalu.
1: Siap, baik. Terima kasih Mas Bima juga. Amin, amin. Ya. Terima kasih ya. Untuk Mas Bima juga. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Mas Bima ya. Request lagunya Gea Indrawari, Teramini. Baik. Di belakang ada siapa? Di 638055. Lagu-lagunya baru ya, 2010 sampai 2024. Boleh. Silakan di 638055 juga di WhatsApp 081390155525. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Manggala.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bu Endang ya?
2: Iya, masih Bu Endang.
1: Iya. Oh, oke, tak bapak-bapak banget ya Bu suaranya Bu ya. Wah, ya wes wes nek no.
2: Oh, handsome lo.
1: Oke, Bu Endang gimana kabarnya Bu? Sehat ya?
2: Baik, sehat
1: Mas. Oke, baik. Bu, aktivitas.
2: Sambil nunggu anakku mau pulang.
1: Oh iya toh. Wala.
2: Anakku mau nilik anak
1: mau nilik anak wes tambah tabungan ini berarti.
2: Iya.
1: Oke, baik Bu Endang, aktivitas yang dilakukan enggak kerasa padahal waktunya yang dilalui itu sudah sangat lama. Apa, Bu?
2: Setrika itu, Mas.
1: Nyetrika.
2: Iya.
1: Kalau nyetrika biasanya ngapain? Maksudnya gini, kan ada yang senang dengerin radio, ada yang senang dengerin apa gitu. Kalau Bu Endang?
2: Kalau setrika, saya biasanya sambil dengerin jam santai itu loh, Mas.
1: Oh, jam santai.
2: Iya, jadi jam santai mulai, aku mulai setrika.
1: Oh.
2: Jam santai selesai, kok aku belum selesai. Masih selesai tuh pernah jam 4 loh. Jam 4 pagi, ketok.
1: Karena, loh, tapi kan jam santai hanya sampai jam 3.
2: Iya, tapi aku setrikanya sampai jam 4. Karena ya mungkin terlalu banyak, cuma saya tuh kalau setrika itu kan tak sendirikan, kaos sendiri. Misalnya punya sendiri dulu, terus apa kaos dulu, terus hem, terus celana panjang, daster itu. Nanti selesai ganti punya anakku.
1: Oh itu. Gitu.
2: Jadi ya ngambilnya yang tak setrika, jadi nggak
1: Ngawangin
2: dulu Mas.
1: Yeah,
2: karena
1: yeah.
2: sana setrika itu anu nunggu mood.
1: Oh gitu. Tiwas saya.
2: Jam istirahat.
1: Jam santai. Gitu,
2: saya langsung tandangi. Nanti hilang lagi moodnya.
1: Saya tiwas mau nunut nyetlika, oke.
2: Okay. Nah, ya monggo.
1: Waduh.
2: Nek berapa?
1: Nek saya nyetrika itu sak kecepenge Bu, sama mak kecepenge ndelalah kaos ya, setrika kaos, kecekle hem yo langsung hem gitu. Cuman maksudnya numpuknya ya kaos dengan kaos, kemeja dengan kemeja.
2: Ya,
1: gitu.
2: Ngambilnya gampang.
1: Iya. Oke, Bu Endang mau request lagu Ibu?
2: 17 Mas.
1: 17 yang apa?
2: Jaga selalu hatimu.
1: Oke, baik. Ada salamnya boleh?
2: Salam tadi Mas Bima,
1: yeah.
2: Selamat malam, terima kasih. Terus salam untuk Pak Kris,
1: okay.
2: Pak malam ini siapa ya bapak-bapak. Terus Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bunda Tanti, Citra Mua, Mbak Dewi,
1: iya.
2: Kirim, Mbak Cindy, lama enggak
1: okay.
2: keluar Mbak Cindy.
1: Ternak Bu.
2: Oh, antara anak.
1: Ternak ulo hari ini. Kata Bu Elisa. Kata Bu Elisa, saya cuman nganu tok.
2: Jangan aku punya cerita itu, aku gak pernah.
1: Oh iya wes, gak usah. Wes, nanti itu malah itu kami usah. Gilanen.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang mancing jenengan.
1: Baik, baik. Oke. Okay. Begitu saja.
2: Semangat tugas.
1: Baik. Oke, Bu.
2: Sehat kan, Mas?
1: Amin, terima kasih. Ya sehat, Ibu. Ini agak redok bindeng-bindeng masih ini.
2: Oh gitu. Tapi kan merah-merahnya banyak.
1: Aduh, dipantau amin. Terus soalnya di sana di jendela sebelah saya dipantau Bu Endang terus kok. Jadi ya. Oke, okay. baik. Terima kasih Bu Endang.
2: Okay, sama-sama.
1: Baik, oke. Okay. Selamat malam untuk Bu Endang di Sukoharjo dan Mas Bima ya, yang tadi sudah bergabung request lagu-lagu banyak, lagu-lagu baru ya. Ada Seventeen, ada juga Gea Indrawari dengan Teramini. Satu lagi lah boleh kita sapa dulu ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Manggala.
1: Selamat malam Bu Yuni.
3: Tadi dolanan perompak.
1: Oh, iya itu Bu, dolanan parian ini ternyata ya nyenengke dikendangi sama Mas Roy itu.
3: Oh, iya lah, sosok kayak perompak ini
1: model.
3: Tadi ada Mas Yogi.
1: Iya. Iya Bu.
3: Mas Yogi itu apa sendiri Mak? Thomas.
1: Sendiri gimana maksudnya?
3: Enggak, bukan kagungan garwa.
1: Oh iya, sekarang posisinya sendiri.
3: Oh, kenapa iya. Mas meninggal?
1: Nanti ditanyakan sendiri aja.
3: Nah, ditanya ulang tahun ini dan ya kecelak kemarin masih 4 Mei ya Mas ya. Ulang tahunnya kapan gitu ya? Kita
1: iya.
3: Kecelak.
1: Lah iya.
3: Kan nanti ya Mas 1 Agustus.
1: Oh. Waduh, langsung. Siapa ini yang kasih info ini?
3: Lah anu kok dulu pernah kok Mas.
1: Oh iya toh.
3: Ya anak Mas Jadi 31 Desember.
1: Oke. Wis langsung dihafalke pokoknya.
3: Iya toh Mas, sama anak-anak lanang tuh.
1: Lah iya toh.
3: Oke. Tutup tersayang, anak tersayang kabeh.
1: Iya, baik. Bu Yuni saya mau tanya Bu, aktivitas yang kalau dilakukan itu terasa sebentar padahal ternyata di jam itu sudah berjalan begitu lama. Apa Bu?
3: Anu masak Mas, kalau saya
1: ini
3: apalagi pas masak untuk kumpulan gitu loh Mas.
1: Waduh. Ada
3: pertemuan gitu waduh tiba-tiba
1: ya, nyerepek
3: kadang
1: gitu
3: lama, ya kok oh, ya cepet menurun rampung gitu
1: ya, Mas, kalau saya dan kalau masak banyak ya Bu ya?
3: Ya anu sekitar untuk anu loh Mas
1: 20?
3: Pas
1: pokok
3: ya
1: 25. Waduh, banyak sekali kalau itu 25 ya, tuh.
3: Yang pas kalau undang sembayangan itu Mas.
1: Oh 25, iya.
3: Lebih, Mas. Pasang lebih gitu.
1: Enggak pilih catering Bu 25.
3: Ah, enggak di desa anang saya ngewangi banyak
1: banget. Oh iya, deng rewangan.
3: Kok taruh emang ngewang gitu.
1: Enggak welating dhewe resi-resi ning ngene tanggane.
3: Iya Mas, anu pokoknya anu Mas. Nah, di sana ada 4 saya yang sok ewang-ewang gitu.
1: Oke, okay, baik.
3: Ini Mbak, untuk catering nggak di sini ya lebih enak.
1: Selama apa namanya tugel-tugelane kecap, tugel-tugelane ndok nggak ditebas bawa pulang karo sing rewang we nggak apa-apa.
3: Iya Mas. Oh enggak Mas, nah, tempat saya nanti turane yuk do di bawah Mas lah saya. Mong orang sendirian gitu. Ya untuk apa Mas? Ya ben koncone apa Mas? Pokoke
1: kumanan kabeh ya Bu ya.
3: Iya, itu we isih tak kasih anu Mas untuk disabun gitu. Mesake to Mas.
1: Iya, dan di rumah itu nek seumpama ditimbun lama-lama ya cuman nanti rusak, busuk nek enggak ya dirubung semut tuh lho Bu malah marah-marahi.
3: Iya,
1: bener.
3: Untuk saya cukup, anak cucu nanti pada datang ya cukup gitu,
1: ya, sudah
3: tak kasih songgo sepatu.
1: Bener banget. Oke, baik. Bu Yuni mau request lagu apa?
3: Not You boleh Mas.
1: Not You, boleh. Ya. Alan Walker ya?
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: tapi jangan khawatir loh Mas, saya selalu anu.
1: Oh iya.
3: Jadi bukan not you.
1: Oke, baik.
3: Ya Mas.
1: Oke, salamnya monggo Ibu.
3: Kirim salam ya Mas ya. Untuk Ibu Elisa. Terus Ibu Agustin, Ibu Ajasri, Ibu Modesta, Bu Anggun, ada Mbak Rere, Bu Tanti, Ibu Endang. Terus ada Kak Puja belum ya Mas?
1: Belum.
3: Kak Puja biasanya ya anu Mas, apa cepat gitu.
1: Iya,
3: ada Citra.
1: Iya.
3: Dewi masuk terus kok kemarin. Mas Adrian,
1: ya Mas Adrian.
3: Pak Kris. Pak Muradi.
1: Iya.
3: Di Asen Gede. Terus Mas Pak Tri, Pak Tri Boyolali. Terus ada Ibu Wigati. Semuanya saja ya Mas.
1: Oke, baik.
3: Buat Mas Manggala.
1: Oke, Bu.
3: Juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Salam untuk Jeng Manggala.
1: Baik.
3: Tuhan memberkati.
1: Amin. Mas. Baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat ya, malam. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami ya. Oke, kita ke lagu ya. Sudah 3 penelpon. Saya akan putarkan Gea dulu. Teramini. Kemudian nanti berlanjut ke Jaga Selalu Hatimu. Terus kemudian saya mungkin akan sapa Anda kembali begitu ya. Oke, baik, kami harap Anda terus dengan kami pendengar di Pro 1 untuk mendengarkan siaran Ruang Rindu, lagu-lagu baru Indonesia dan lagu-lagu barat 2010 sampai 2024 hadir sampai dengan nanti jam 11 malam di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, di Ruang Rindu masih ada banyak waktu ya, 1 jam kurang lebih ke depan. Saya akan temani Anda untuk menghadirkan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara di era tahun 2010 sampai 2024 ya. Baik, ada siapa di WhatsApp? Ada Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala. Apa kabarnya? Dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Lagunya Gita Gutawa ya, judulnya Bukan Permainan. Oke. Spesial untuk Mas Kecil di Kalimantan Barat. Salam untuk Dedek di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mas Yogi, Papi Rudi, Pak Kris, Papi Rudi lagi ya, Pak Tri, Kak Citra, salam kenal Mbak Intan, Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Citra. Kemudian yang baca terima kasih aja Mas Manggala, baik. Terima kasih untuk Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Kemudian ada juga, silakan yang pengen gabung di 638055 atau di WhatsApp 0813-900-15525. Kami buka untuk Anda pendengar. Boleh ya, yang mau gabung boleh banget. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala. Saya Ina dari Kartasura, mau request lagunya Waktu Yang Salah dari Firsa Besari. Salam untuk semuanya. Baik, terima kasih untuk Ina. Nanti akan saya putarkan lagunya ya. Baik. Dan ada yang gabung di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bu Gina, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya Bu ya?
3: Baru ngelilir ya sih.
2: Oh ngelilir. Oh, wah ini ngelilir-ngelilir gini terus bikin minum anget ya Bu ya. Waduh enak banget nih.
3: Minum air
2: anget Pak
3: Mas.
2: Oke, baik. Bu, saya mau tanya Bu, aktivitas yang dilakukan Bu Ginem yang ketok itu baru sebentar ternyata sudah lama banget gitu loh. Tiba-tiba azan kayak atau tiba-tiba apa gitu.
3: Ya. Mas anu godok air loh Mas.
2: Oh,
3: godok
2: gitu.
3: Sosok tak tinggal kelihatannya enggak ngopo-ngopo. Sosok di depan terus ada apa terus ikut gitu. Sampai lupa ngodok air itu sering. Kadang-kadang sok pernah sat-sat dan sat gosong ceretnya itu. Tapi ya untungnya ya kalau gini saya jangan sampai kena apa-apa.
2: Janganlah.
3: Untungnya
2: Iya.
3: Sampai gosong tujuannya itu enggak apa-apa. Dan itu pernah Mas ngotok air itu sering.
2: Pokoknya hati-hati ya Bu ya.
3: Iya.
2: Baik.
3: Nah kelihatannya enggak ngapa-ngapa. Sok katut. Ayo no tilian yo tilik. Wis langsung bablas. Sok kae lho. Kono kae anu kae lho kae anu meninggal. Itu kan sok-sok nek kampung itu terus
2: grutuk-grutuk. Waduh nek ditinggal tilikan ya kena asap no itu.
3: Itu sering itu Mas.
2: Baik.
3: Tapi untung ya enggak apa-apa.
2: Ya, oke, baik. Bu Ginem mau request lagu apa? Lagu-lagu baru.
3: Lagunya Cinta Karena Cinta ya, Mas?
2: Cinta Karena Cinta Judika ya. Oke, ada salamnya monggo, silahkan.
3: Salamnya untuk Mas Manggala dulu. Ya, selamat
2: Bu.
3: Malam.
2: Selamat
3: terus
2: malam.
3: Ya, Bu Elisa, terus Bu Tanti. Bu Mentik kok lama banget ya?
2: Oh iya.
3: Bu Modesta. Bu Rere, Bu Rere sudah keluar kan?
2: Belum.
3: Bu Rere, terus Mas Kris. Terus Mas Bima, Kak Puja, Mas Andi sekarang nek lu keluar siang sok-sok mas. Malam nggak keluar.
2: Iya.
3: Untuk siapa lagi?
2: Siapa lagi? Oke, baik.
3: Monitor Pro satu yang mendengarkan.
2: Iya Bu.
3: Malam. Itu mas.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Ginem menyapa dari Klaten ya. Tadi ada Bu Yuni sebelumnya dari Semarang. Kemudian di Salatiga ya. Kemudian juga ada di telepon WA ada Bunda Tanti. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Tiga buah korah.
2: Oh iya, enggak apa-apa. Lewang ini disambi korah-korah enggak apa-apa.
1: Oh ya, anu lucet no.
2: Kelontang.
1: Lucet no.
2: Lah iya ndak apa-apa no kan
1: Bunda. Lucet on air no.
2: Bunda Tanti apa namanya nge-DJ, saya juga nge-DJ to di sini.
1: Apa ya?
2: Lah iya no nek isa-isaan nge-DJ to. Saya yang nge-DJ mixer no, di sini.
1: Iya, benar.
2: Bunda Tanti gimana kabarnya?
1: Kabarnya selalu sehat kayak mana-mana. Kayak Lala dong gimana
2: oh,
1: sih?
2: Oh iya dong harus.
1: Rara sehat atau rekat dengan sundukan?
2: Wah malah dielengke sundukan.
1: Pasti kayak senengannya kan ngono.
2: Gulune wis atose kaya ngene gantian.
1: Ora apa-apa.
2: Lah iya toh.
1: Gulune kayak ngopo rasa digagas yang penting sehat.
2: Tak telene rapian ya no?
1: Ya tanah-tanah tak dulu aja kalau kayak
2: ini malah dikira
1: keto.
2: Oke, Bunda Tanti aktivitas yang dilakukan keto sebentar ternyata di jam itu sudah sangat lama apa? Ora kroso
1: aku? Masak?
2: Masak sama kayak Bu Yuni berarti?
1: Masak ngerti-ngerti jam 3 lah aku naik bangun ngerti-ngerti jam 7 dulu ngadus
2: kok ndalan wis rame men klaksone gitu ya
1: selak mas di jemputane
2: lah iya makanya itu wah jan masak selain masak ada gak Bunda Tanti nyetrika mungkin atau
1: aku dulu yang nyetrika sekarang kan gak pernah nyetrika sekarang gak pernah nyetrika yang ngono pernah tak tinggal ngantai panas
2: ya Rom. Wah, nek saya langsung tak tetes, tak semproti minyak goreng, ceplok ndok neng dhuwure setlika.
1: Genah. Untunge nganggo kuwi lho. Dalane sing osi ya, jira rapat apa. Nek ora didhekke ning kono ha kobong lho.
2: Wis. Bolong
1: sak. Dadi apa omahe?
2: Bolong sak bantal-bantale. Oke. Baik-baik. Bunda nanti mau request lagu apa?
1: Anu mau di Ayunda yang di tepi Lamunan.
2: Oke, mau di Ayunda.
1: Alah, mau tugas. Tetap semangat. Kau suara tau tugas apa?
2: Lo?
1: Jogo lawang kono apa
2: piye? Lo. Lah ini lo tugas ini lo.
1: Kayak kok suara tugas lo.
2: Enggak. Baru satu hari.
1: Saya kira jogo lawang kono.
2: Oh enggak.
1: Rebo deh nek tugas.
2: Iya. Pintere ra
1: kok ya tugas rebo.
2: Selasa juga kalau tidak kedengar di siaran tapi kan masuk di panggung, tetap masuk.
1: Lah iya jenenge nek tugase ning kono ya to ora ning kene.
2: Ya anggap wae Selasa karo Rebo kaya ora siaran ngono.
1: Ora siaran deh makane kuwi. Kaya ora tau tugas sing apa-apa ning kono terus.
2: Oh gitu.
1: Jogo lawang terus.
2: Jogo lawang. Oke.
1: Jogo karcis apa jogo lawang?
2: Jogo lawang no pilihan no. Oh iya. Keselman iya. Jogo karcis gitu.
1: Wirawiri. Aku wegah. Aku wegah. Aku biyen nek nonton wayang ning kono ora tau karcis kok.
2: Oh iya.
1: Ora nganggo jaman biyen. Saiki mbok ngantuk ora.
2: Pakai sekarang.
1: Aku nek wayang uang nonton, tapi nek wayang kulit ndak pernah nonton. Ora mudeng kok. Enggak, apa sih ini? Kulit dia tidak kabur-kabur ke taramu.
2: Iya iya.
1: Kalau wayang orang no.
2: Oke.
1: Pemainnya kan rumahnya dekat rumahku dulu. Pemainnya banyak yang dekat situ.
2: Oke.
1: Dosari itu. Etane. Tan stasiun.
2: Oke.
1: Tan stasiun tetap lewat. Enggak jangan jadi bagong, jadi gareng.
2: Oke, baik. Ya, Bunda Tanti mau salam siapa lagi?
1: Buat Kang Ayune ya. Sama
2: Bapak
1: Udung ta?
2: Hah?
1: Oh, sama Udung.
2: Wah, ya di pokoknya di langit-langit ke terus pokoknya.
1: Ngono, iya sak doake terus lho. Muga-muga nang dadi ya
2: dadi ya
1: ta. Utuku gak endang ta ya ngono. Wes lali mulih lho ya. Engko cintani ra mulih.
2: Oh iya, mulih.
1: Engko angkol ketemu wis kuwi. Wadah nek linglis malam Bu Yuni tadi ya. Melisa, Bu Modesta, Pak Harno.
2: Iya.
1: Bu Retno. Bu Agustin. Pak Kris, Pak Kris, Bu Fes. Om Beni, Tante Citra, Mbak Dewi.
2: Baik.
1: Bu Endang Cemani, Endang Sukarjo, Endang Endi? Endang sih Endi.
2: Mana? Cemani, Endang, Sukarjo. Cemani,
1: Sukarjo.
2: Satu lagi
1: Solo
2: mana
1: ya? Baru.
2: Oh iya.
1: Bu Ragil, Bu Kinem, Bu Gina, Mbak Rere. Dewi, Dewi. Nek ini metu terus lho. Iki nek mangala.
2: Katanya nek pulang kemalemen.
1: Ngono ta? Pak Tri. Sing tak gaene di janduli. Aku nek mlebu timbangane lagu pilih ngapa?
2: Iya.
1: Yeah. Lagu ini aku puter ora apa-apa. Yang penting aku wis metu, wis. Ngoceh nih gini buat Lala,
2: yeah.
1: Tetap semangat, jaga kesehatan,
2: yeah, baik.
1: Buat semuanya ya.
2: Okay.
1: Nanti yang kompliti Pak Kris.
2: Baik baik.
1: Atau thank you.
2: Terima malam. Kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti yang sudah bergabung ya. Oke, baik. Siapa lagi yang ada di belakang Bunda Tanti? Kita terima dulu ya. Ada, siapa ini kok teleponnya langsung disenyapkan ya. Ada siapa di 638055 ya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Rere.
4: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Mbak Rere. Yang tadi sudah dari sana jedul kok di sini.
4: Iya, ini tadi sudah nomor 1 Mas Gatot, Pak.
2: Oh iya toh.
4: Ya,
2: jedul. Wis kandhani. Kene iki lak. Kene iki lak gor dipiye-piye ki ngono.
4: Tadi siang Mbak Ria. Tadi siang Mas Roy sama Mbak Hilma juga masuk. Pokoknya kalau tidur terus masuk
2: apa ini? Lawang tadi pas parian saya ya masuk, pas Mbak Rere juga.
4: Oh, aku denger juga.
2: Nah, iya.
4: Nanti ini pariannya sak buku loh,
2: Mas. Waduh.
4: Pokoknya men.
2: Wes, komplit banget.
4: Komplit pokoknya.
2: Sekarang di Pro 1.
4: Sekarang di Pro 1, besok di Pro 4.
2: Lah, wis komplit banget toh. Tapi sehat Mbak Rere ya?
4: Jelas sehat, kalau begini yes. Sehat toh Mas. Sehat.
2: Ya, Mbak Rere.
4: Apa?
2: Aktivitas yang Mbak Rere lakukan, ketok iki lagi sedelok jebule ning nggon tak ning nggon apa namanya? Jam itu wis lama banget.
4: Lama banget ya masak sama gosok itu.
2: Walah ternyata podo.
4: Kan aku biasa gosok saya juga.
2: Soalnya anu Mbak orang bati yo nek kayak dadal duren di anu bak apa sing beli pada datang yo ya ora kroso podo wae.
4: Mas manggil lagi ya
2: dadal. Digelar sejak pagi ujuk-ujuk ya. Sore.
4: Iya, turunnya nyis-nyis, pokoknya kaget.
2: Wes tenan itu.
4: Orang mana-mana dateng, Mas. Lewat TikTokan barang,
2: Mas. Wah, sore-sore dibuka dompetnya, wah, wes 10 lak.
4: Yang jualan cerewet ya, Mas.
2: 20 lak. Ngono ki yo piye, wes jan.
4: Ya, alhamdulillah, Mas. Ada batinya juga.
2: Lah, iya, oke, baik.
4: Dapat gerobak cilik, Mas.
2: Ya, alhamdulillah lah.
4: Alhamdulillah, Mas Manggala, sih betul sehat waras-waras.
2: Amin.
4: Amin. Mas Manggala juga cepat punya momongan.
2: Ya, amin.
4: Doain terus ya, Mas.
2: Oh, amin banget.
4: Cucu saya nanti perempuan popok laki-laki
2: sehat
4: ya, Mas.
2: Dijak voli pokoknya.
4: Badminton,
2: Mas. Aku
4: suka badminton.
2: Oh iya. Oke, baik. Mbak Rere mau request lagu apa?
4: Serpian Hatiku.
2: Wah, alah kok ngantek di ajur kayak gini kok kayak.
4: Lebih penting artinya mah ajur, Mas.
2: Lah iya toh. Rama salah pentingnya kalau duit toh nek aku yo.
4: Gimana?
2: Serpian hati ra apa-apa sing penting nyekel duit arep remuk kaya ngopo kaya penting nyekel duit iki bahagia.
4: Ya lah ada merah-merah iya Mas ya.
2: Mbak Serpian Hati lagune Utopia.
4: Wali.
2: Oh, Wali. Lah kok enggak ketemu lagune?
4: Wali
2: no. Oh, sing Wali. Oh, Serpian Hati kuno nganggo ku. Lah ya wes, tak tambahi.
4: Putra,
2: putra. Ya baik.
4: Salam dalam ya Mas Putra.
2: Monggo.
4: Salam kagem Mas Putra sekeluarga sehat selalu.
2: Amin.
4: Selalu rezeki melimpah ruah dibawa ke Mekah ya Mas.
2: Amin.
4: Salam kagem Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Rizki, Pak Kris, Mas Andi Batam, Buru.
2: Sisi juga terus pada
4: Mas Bima, Mas Astri ya, Patri doya lali,
2: Pemirsa
4: terpelar Mas Manggala, kaya Mas ya,
2: Dania,
4: yang saya kaku Putri, Mas Tribuyuni, Mbak Dewi, Belisa, Bu Menti, Wikati, Wanasabu ya Mas. Pak Beni, Pak Mario, Bu Maria kata ya Mas, Mbak Citra, yang Tunu, Lek Karen, Bu Temu, Bu Cilik Satini, Bu Rakil, Bu Gina, Bu Jamti, di Curekan Ekopo, Bu Jasri, Bu Yatmi, Kak Puja, di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya Mas.
2: Iya, baik.
4: Mas Rahman, Bu Mojesta, Bu Santi, Mbak Angel, Bu Nanti pasarnya buat semua kabeh,
2: Mbak. Saya tiba-tiba sarap ngendangi loh pas nyalam-nyalami tadi loh. Tak tung, dangdut, tak tung, dangdut, tak tung. Ya lah, yo makanya itu. Wis mau tak kendangi loh janen, tak kendangi manual pakai. Lah ya tak tung, dangdut, tak tung, dangdut. Oh iya no. Oke, baik begitu saja. Baik. Oke, terima kasih. Wes kena geledek wene. Ya, baik terima kasih Mbak Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah 3 penelpon malah ya, sudah saya terima. Oke, saatnya saya putarkan lagu. Ada lagu Not You, hadir untuk Anda. Alan Walker featuring dengan Emma Steenbeken. Kemudian juga ada Maudy Ayunda, Di Tepi Lamunan. Saya putarkan 4 ya, Cinta Karena Cintanya Judika juga. Ada juga Wali. Nanti akan kami putarkan satu persatu juga lagu-lagu yang masuk di WA tadi akan saya putarkan juga. Terus dengan kami pendengar Ruang Rindu masih 45 menit ke depan temani Anda di malam hari yang cukup dingin menurut saya atau karena saya di studio. Terus dengan kami pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, lagu-lagu yang sudah di request saya akan lanjutkan untuk putarkan ya. Dan yang di WA akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada dari Umi Karim di Solo Baru. Absen aja Mas Lala. Baik, terima kasih Mas, sudah pamit Mas Gatot nanti jam 11 biar bisa dengar semuanya. Semuanya asik katanya. Ya monggo silakan. Dipilih saja ya, Pro 1, Pro 4, ada Pro 2, ada Pro 3 juga ya. Kemudian ada Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Manggala, request lagunya The Finch, Take It Easy. Malam hari ini lagunya 2010 sampai 2024 ya Pak, nanti kami coba carikan. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Baik, kami putarkan lagu selanjutnya pendengar, Judika Cinta Karena Cinta.

0: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Pendengar, Anda masih dengan kami di Prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih ada waktu, silahkan yang pengen gabung boleh banget ya. 638055 juga di WhatsApp 081 3900 155 25. Oke, ada Bu Modesta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Mas Manggala.
4: Iya Bu, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya.
5: Baik, sehat.
4: Oke, amin. Ibu, baik. Aktivitas yang dilakukan kayaknya baru sebentar, ternyata sudah lama begitu. Apa, Bu?
5: Saya suka itu sebentar saja. itu apa? Suka nanam tanaman dulu, Mas. Itu enggak lihat
4: kerasa.
5: Waktu. Iya, tak terasa itu sudah sore, Mas.
4: Iya. Oke, baik. Ada lagu yang di request Bu?
5: Lagunya Ikut Aja.
4: Oke, ada
5: ini
4: salamnya.
5: Ini sudah habis. Cuma salam ya, saya banyak salam ke saya, tapi belum bisa balas. Salam-salam saja ya Mas.
4: Baik, silahkan.
5: Tadi Bu Tanti ya, terima kasih. Pak Harno juga terima kasih Bu Tanti. Terus Ibu Rere, Bu Ginem. Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Retno Hardani, Ibu Menti, Ibu Ragil, terus Om Beni, Mbak Citra muah-muah, terus Mas Faisal, Mas itu apa?
4: Siapa?
5: Yang di Kartosuro itu.
4: Bima.
5: Mas Bima. Terus Ibu Yuni di Sorotigo, Ibu Nini Sarbini, Papi Rudi, Papi Rudi itu sering kirim lu kalau siang, terus Mbak Dewi di itu mana, mana Mas?
4: Mbak Dewi Magetan. Di Ponorogo, Pacitan,
5: terus untuk Mas ini apa Manggala. Mas Manggala, selamat bertugas ya Mas.
4: Baik Ibu.
5: Semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Ya.
4: Terima kasih Bu.
5: Tambah sukses Amin. Masa depannya.
4: Amin. Okay. Amin. Baik, terima kasih Bu Modesta.
5: Iya, sama-sama.
4: Oke, selamat malam Ibu.
5: Malam.
4: Oke, baik. Sudah masuk Bu Modesta menjadi penutup penelpon untuk malam hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang masuk dalam request ya satu persatu untuk Anda. Pendengar terus dengan kami, lagu-lagu Indonesia juga mancanegara ya, era tahun 2010-2024 akan kami putarkan untuk Anda.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 아니야. 지금 아, 아빠 나니 아빠
1: 이거 안에 뭐 애들 지금 안에 뭐
2: 야, 당하는 거 잡고 형 마수긴 좋을래.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga pagi ini cukup membahana ya, semangat Anda maksudnya. Dan tentunya masih dalam suasana awal-awal bulan begitu. Banyak yang bisa Anda kerjakan, terutama Anda yang punya rencana-rencana segudang ya. Meskipun sekarang akhir pekan ya, gak masalah untuk memikirkan hal-hal yang produktif yang bisa Anda lakukan untuk bulan ini. Dan Anda yang beruntung pagi ini mendapati suasana yang lebih landai dari weekday Anda, selamat menikmati akhir pekannya. Tidak ada salahnya kita tetap produktif ya di akhir pekan. Dan semoga saya jadi teman baik Anda, terutama Pro 1. Anda terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 101 MHz. Kemudian mengakses kami lewat aplikasi RRI Digital pun juga bisa, maupun lewat audio streaming di siaran kami website rri.co.id. pendengar, saya Nana Hardan Santoso membawakan Surakarta pagi ini. Programnya akan jalan terus sampai nanti jam 10 pagi dengan informasi dan hiburan tentu saja. Semoga pagi ini juga kita mendapati kesegaran dan kesehatan kita semaksimal mungkin ya. Saya akan awali pendengar dengan segmen pertama untuk rangkaian Surakarta pagi ini. Religi pagi akan segera kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya bersama Mishari Rashid, surat Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 52. Selanjutnya Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSNM HUM akan hadir nanti membahas tentang tadabur surat Al-Mu'minun dalam siraman rohani agama Islam. Selanjutnya lagu-lagu religi islami saya putarkan sambil menantikan nanti saat pukul 6 saat kami mengupdate informasi di Solo Raya dalam Warta Pagi. Selamat menikmati pagi Anda, beraktivitas pagi sambil mendengarkan siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, inilah rangkaian religi pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: Utullin ba'da dhalika zanim.
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin.
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: An irdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du kaulun wun. Para miyarsa sutresna dicara siraman rohaning Sabtu enjang ingkang kula tresnani. Wabil khusus sederek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking maneka warni nikmat, sewu nikmat ingkang tansah lumeber dumateng kula lan panjenengan sami. Enggo kalenggan injing menika kita tasih saged ngraosaken nikmat. Sesake ngraosaken maneka warni nikmating Allah. Sehating salira kalodhangan ingkang wonten manah ingkang sumeleh. Manah ingkang ayem. Manah ingkang tentrem menika mujudaken nikmat ingkang tanpa pami. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sambat sebuti minjang yaumul akhir so ingkang kita suwuni syafaatipun. Lan mugi kagolong kulan penyan menika hambanipun Allah jamaahipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kawula nuwun para miyarsa, kita lajengaken anggen kita tadabur, nglejahi refleksi surah ingkang kaping 23 inggih menika surat Al-Mukminun. Ingkang sampun dipun glejahi kolomben. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ahlahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun waladinahum li zakati fa'ilun waladinahum li furujihim khafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghayru malumin. Famanit tago waro'a zalika faulaika umul adun waladhinahum li ammanatihim wa'adhim ra'un.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Dengan program EBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula.
2: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya, jadi kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual.
0: Warta Pagi RRI Surakarta edisi Sabtu 9 Mei 2026, pendengar, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, 55 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo kepada wartawan kemarin menyebutkan para korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun. Berikut laporannya.
2: Penyalahgunaan abuse of power tenaga pendidik guru SMP di salah satu Wonogiri.
3: Seorang ASN guru olahraga salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, warga Wonogiri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswanya sendiri. Ironisnya, aksi itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan korban.
2: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual. Ini sudah berlangsung kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
3: Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp atau WA siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres menganggapi serius kasus pelecehan seksual ini, pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan.
2: Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini.
3: Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Namun diyakini angka tersebut bisa bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, petugas gabungan yang terdiri dari BNN, Polres, Kodim hingga petugas rumah tahanan negara melakukan razia rutan kelas 2B Boyolali. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali hingga paku yang cukup banyak.
4: Itu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita.
5: Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, Penjaga Rumah Tahanan Negara, hingga Kodim Boyolali mengadakan razia ke rutan kelas 2B Boyolali. Selain memeriksa kamar-kamar dan warga binaan pemasyarakatan WBP, BNNK Surakarta juga melakukan tes urin secara acak kepada tahanan serta petugas penjaga. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak. Kepala Rutan Kelas 2B Boyolali, Ervans Bahrudin Mulyanto, menegaskan barang temuan ini akan dimusnahkan dan didata pemiliknya.
4: Tentu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita, dan nanti akan kami musnahkan. Karena ini ada beberapa yang bisa berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Tapi alhamdulillah berkat razia hari ini kita temukan sehingga potensi terhadap gangguan keamanan bisa kita betul-betul kita cegah. Nanti kami data terlebih dahulu, kami pastikan dulu siapa yang mempunyai. Ini akan kami periksa, tentu akan kami BAP. Alasannya ini untuk apa, berasal dari mana. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan sanksi jika memang terbukti mengakuin ini bersumber dari mana dan untuk tujuan yang membahayakan. Kalau membahayakan sekali ya tentu akan kami tindak secara tegas.
5: Sementara itu, ditemui di lokasi, petugas pengelola data dan informasi BNNK Surakarta, Risto Analianto, yang ikut dalam razia gabungan, memberikan apresiasi kepada Rutan Kelas 2B Boyolali yang sudah mengajak BNNK ikut terjun dalam razia bersama.
4: Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Pak Irfan, yang memberikan apresiasi karena sudah mengajak kami, khususnya BNN Kota Surakarta, untuk sama-sama menjaga khususnya di rutan, bersih dari narkoba, handphone, dan segala sesuatu yang memberikan gangguan atau ancaman kepada sama warga. Kami juga turut mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa sama-sama selalu bersinergi untuk memberantas narkoba.
5: Dikatakan Risto Analianto juga bahwa razia ini dilakukan serentak oleh BNNK Surakarta di Solo Raya. Menurutnya juga dari data peredaran narkoba, Kota Bengawan masih paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami di website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar program TMM direguler ke-128 Kodim 0725 Sragen kemarin ditinjau langsung Irum Itjen Brigjen TNI Joni Pardede. Dalam kesempatan itu Brigjen TNI Joni memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas TMM direguler Sragen yang telah melaksanakan sejumlah proyek fisik dengan hasil memuaskan.
6: Program ini bukan milik TNI sendiri, ini kerjasama antara kementerian lembaga dengan Pemda.
7: Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMM direguler ke-128 Kodim Sragen di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat siang. Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung proses sasaran fisik maupun non-fisik yang tengah dikerjakan oleh Satgas TMMD. Didampingi Korwasep Manunggal TNI Sepaban 5, Bakti Steret Kapten Suhardi, Brigjen TNI Joni Pardede memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program yang dinilai berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Jenderal Bintang 1 tersebut menjelaskan bahwa penentuan sasaran TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom up yang diusulkan oleh kepala desa dan disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrengbang oleh bupati serta legislatif. TNI berperan sebagai dinamisator untuk mempercepat pembangunan. Ada beberapa program unggulan yang dititipkan dan menjadi prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, penanganan stunting, manunggal air, ketahanan pangan, hingga pembuatan sumur bor. Ia mencontohkan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan MCK yang meski nilainya stimulan, namun memberikan dampak besar bagi standar hidup masyarakat.
6: Karena ada beberapa program unggulan yang dititipkan, seperti tadi RTLH, standarisasi, ketahanan pangan, sumur bor, itu intinya untuk mempercepat gimana sih masyarakat kita itu, ya yang satu rumahnya besar, yang satu masih reot, ada program, tadi kan besarnya tidak besar, hanya nilainya 10 juta, direpgrafikan layak, terus MCK juga nilainya tadi cuma 3 juta ya, jadi MCK yang layak. Nah itu artinya biar masyarakat itu yang maju dikejar oleh yang kurang.
7: Sementara itu salah satu sasaran fisik yang ditinjau adalah pembangunan fasilitas air bersih melalui program Manunggal Air. Program itu menjadi jawaban atas kesulitan bertahun-tahun yang dialami warga Dukuh Gadung Sari RT 17 Desa Plumbungan. Sukino, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sumur bor tersebut. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur pompa dangkal yang seringkali kering saat musim kemarau.
8: Kalau di wilayah Gedung Sari khususnya ini yang sudah baru dapat bantuan ini, itu yang dulu pakai air sanyo, kebanyakan sumur lama, sumur lama yang
7: sering kering ya Pak?
8: Ya sering kering, kalah dengan yang di sawah sama sibel. Karena ada bantuan ini mungkin sangat membantu sekali. Kalau di musim kemarau yang dulu pernah sanyo-sanyo banyak yang kering.
7: Sementara itu dan Satgas TMMD Reguler 128 Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin menyampaikan bahwa sasaran fisik yang dikerjakan dalam kegiatan TMMD reguler ini diantaranya sasaran pokok cor blok jalan sepanjang 1100 meter, lebar 3 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter, sumur bor 1 unit, rehab RTLH 10 unit, dan jamban sehat sebanyak 10 unit. Hasil pengerjaannya, cor jalan beton selesai 61%, RTLH sudah jadi 6 unit, sedangkan jamban sehat sudah jadi 8 unit. RRI Surakarta, Mulatu Isan, melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari fraksi PKS, Daryono, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan yang membuat memperbolehkan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan untuk terlibat dalam politik praktis. Meski secara normatif tidak ada larangan tegas, keterlibatan pegawai dalam partai politik dinilai melanggar etika dan berisiko mengganggu netralitas pelayanan publik.
9: Tanggapan saya sih secara etik saja itu saya tidak sepakat dengan pendapat teman-teman PDIP.
10: Wacana mengenai pelonggaran aturan berpolitik bagi tenaga kerja di lingkungan pemerintah seperti Linmas hingga pegawai BLUD memicu silang pendapat di gedung parlemen. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menegaskan bahwa meski pegawai non-ASN tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, namun lingkup dan sumber pendapatan mereka tetap bersumber dari anggaran negara. Daryono menilai, secara etika, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah harus mengikuti prinsip netralitas sebagaimana ASN. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan antara tugas pekerjaan dengan afiliasi politik tertentu.
9: Kalau tanggapan saya sih secara etik saja itu saya tidak sepakat dengan pendapat teman-teman PDIP. Karena mereka itu sebagai pegawai yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan yang secara tegas mengatakan itu, tetapi secara etika seharusnya bersikap sebagaimana teman-teman ASN begitu, Mas. Kalau kemudian mereka berpolitik ya berbahayalah nanti kalau kemudian mereka suatu saat tugasnya berbenturan antara tugas pekerjaan dengan tugas perpolitikan.
10: Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Arya Bima merespon usulan kader partainya dengan menilai bahwa larangan berpolitik bagi non-ASN merupakan produk lama yang perlu ditinjau ulang. Arya Bima berpendapat bahwa kedewasaan politik masyarakat saat ini sudah meningkat, sehingga stigma negatif terhadap keterlibatan partai politik di unsur masyarakat seharusnya bisa dihilangkan.
11: Jangan peraturan-peraturan itu menjadikan sesuatu hal yang tidak maju di dalam kita berpartai, karena resources partai ini dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPRD menjadi ujung tombak utama. Ini eranya sudah lain. Limas yang tidak menempatkan ada posisi netral, ya akan diviralkan. Kita nggak usah terlalu khawatir dengan pengawasan yang sangat transparan oleh masyarakat.
10: Menanggapi pandangan tersebut, Daryono tetap menekankan bahwa netralitas adalah kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Pihaknya khawatir jika usulan ini disepakati, profesionalisme pelayanan publik akan tergradasi oleh kepentingan politik praktis. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta dan Kota Xi'an Tiongkok memperkuat kerjasama Sister City di bidang traditional Chinese medicine, pendidikan vokasi kendaraan listrik, hingga pertukaran budaya. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat promosi budaya dan investasi di kedua kota.
12: Nanti akan kita kirim penampil yang akan ditampilkan di Kota Xi'an.
13: Pemerintah Kota Surakarta dan Kota Xi'an Tiongkok memperkuat kerjasama Sister City yang difokuskan pada pengembangan tradisional Chinese medicine atau TCM, pendidikan vokasi kendaraan listrik, hingga pertukaran seni budaya. Kerjasama tersebut diharapkan membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan promosi budaya kedua kota. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan, salah satu dampak langsung kerjasama tersebut adalah pelatihan tradisional Chinese medicine bagi masyarakat dan pekerja di Kota Solo. Program itu disebut mendukung pengembangan konsep Wellness City yang sedang dibangun Pemkot Solo. Selain bidang kesehatan alternatif, kerjasama Sister City juga mencakup pengembangan sekolah vokasi terkait kendaraan listrik atau electric vehicle. Menurut Respati, pengembangan industri kendaraan listrik membutuhkan dukungan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Respati menambahkan, kerjasama Solo dan Xi'an juga akan diperkuat melalui pertukaran seni budaya secara rutin setiap tahun. Pemkot Solo berencana mengirim penampil seni seperti wayang orang, tari, hingga ketoprak ke Xi'an, sementara delegasi seni dari Xi'an juga akan tampil di Kota Solo.
12: Nanti akan kita kirim penampil yang akan ditampilkan di Kota Xi'an. Bisa wayang orang, bisa tarian, bisa ketoprak, nanti akan secara reguler setiap tahun akan kita kirim ke sana, dan mereka juga akan mengirim delegasi untuk akan berpenampilan di Solo.
13: Ia berharap kerjasama tersebut menjadi langkah bagi masyarakat Solo untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Rakyat Xi'an, Rui Zhang, mengatakan, kunjungan delegasi Xi'an ke Solo merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wali Kota Surakarta ke Xi'an pada Juni 2025. Sejumlah program kerjasama mulai dibahas untuk direalisasikan kedua kota. Ruizang menyebut, salah satu potensi kerjasama yang dapat dikembangkan yakni pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Sian telah memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tersebut dan siap berbagi dengan kota Solo.
14: Bisa kita kerjakan antara Solo dan juga Sian adalah bagaimana pengolahan sampah ini menjadi PLTSA. Karena PLTSA di Sian sendiri sudah menjadi hal yang biasa, sehingga Sian bisa membantu Solo dalam pembangkit listrik tenaga sampah.
13: Selain itu, Ruizang mengatakan, Sian dan Solo memiliki kesamaan sebagai kota budaya yang kaya peninggalan sejarah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan kedua kota, khususnya di bidang pariwisata dan pertukaran budaya. Hubungan sister city antara Solo dan Sian diharapkan tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat kedua kota melalui kerjasama pendidikan, pariwisata, hingga investasi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, penerapan industri hijau dinilai menjadi langkah penting untuk mengatasi krisis lingkungan dan energi. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Agung Kurmajono, dalam kegiatan sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil dan menengah IKM di Hotel Signa Kampung Batik Lawian Solo yang dilakukan kemarin.
15: Ke depan ya, ini adalah menjadi suatu kewajiban ya industri hijau ini. Kalau sekarang kan baru tahapan untuk sosialisasi, transformasi.
0: Penerapan industri hijau dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya alam di masa depan. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Agung Kurmajono, dalam kegiatan sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri kecil dan menengah IKM di Hotel Signa Kampung Batik Lawian Solo mengatakan, prinsip utama industri hijau adalah bagaimana pelaku industri mampu menjalankan proses produksi secara efektif, efisien, berkelanjutan, serta tetap selaras dengan pelestarian lingkungan hidup. Ia mengatakan, industri hijau kini menjadi isu strategis yang mendapat perhatian mulai dari tingkat internasional hingga pemerintah daerah. Bahkan ke depan, konsep industri hijau diperkirakan akan menjadi kewajiban bagi pelaku industri.
15: Ke depan ya, ini adalah menjadi suatu kewajiban ya industri hijau ini. Kalau sekarang kan baru tahapan untuk sosialisasi, transformasi dan sebagainya ya. Ini sebetulnya intinya kita harus melindungi bumi kita, melindungi lingkungan kita ya. Karena ini nanti akan diwariskan, ditinggalkan untuk anak cucu kita semua.
0: Ia menyoroti menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, kondisi cuaca ekstrim, suhu panas yang meningkat, hingga hujan deras yang datang tiba-tiba menjadi fenomena yang kini sering terjadi. Selain itu, alih fungsi lahan dan penebangan hutan secara besar-besaran juga dinilai mempercepat penurunan kualitas lingkungan. Padahal hutan memiliki peran penting sebagai penyimpan air sekaligus paru-paru bumi.
15: Eksploitasi, ya. Demikian juga air, ya. Ini juga kebutuhan manusia, kebutuhan penduduk, kebutuhan masyarakat, ya. Dengan terus berkembangnya jumlah penduduk, ya, itu kebutuhan akan air bersih semakin banyak. Nah ini kan makanya sumber daya alam akan sangat terbatas, tidak sebanding dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk. Nah ini makanya kan perlu ada upaya-upaya ya untuk mengefisienkan sumber daya alam ini.
0: Agung juga menyinggung persoalan pencemaran lingkungan termasuk pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Dari 49 tempat pembuangan akhir TPA di Jawa Tengah, lebih dari 80% disebut masih menggunakan sistem open dumping.
16: Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan yang harus segera dibenahi melalui pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Univet Bantara Sukoharjo kembali menorehkan momentum penting dalam dunia pendidikan tinggi dengan menggelar wisuda. Wisuda yang digelar di auditorium kampus setempat itu diperuntukkan bagi program pasca sarjana S2, sarjana S1, dan diploma D3.
17: Kepada para mitra, kami senantiasa memohon dukungan dan kerjasamanya agar
18: Saudara, Universitas Veteran Bangun Nusantara Univet Bantara Sukoharjo kembali menorehkan momentum penting dalam dunia pendidikan tinggi dengan menggelar wisuda. Wisuda yang digelar di auditorium kampus setempat itu diperuntukkan bagi program pasca sarjana S2, sarjana S1, dan D3. Sebanyak 430 wisudawan resmi dilepas setelah menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang masing-masing. Momentum tersebut menjadi puncak perjuangan akademik mahasiswa setelah menempuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Rektor Univet Bantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahani dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya karena Univet kembali mampu meluluskan ratusan mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja dan pengabdian masyarakat. Menurutnya, gelar yang diraih diharapkan mampu menjadi bekal untuk menghadapi tantangan masa depan sekaligus membuka jalan menuju kesuksesan. Lebih lanjut, Prof. Farida juga menyampaikan Univet Bantara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di tengah perubahan regulasi pendidikan tinggi nasional. Apalagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi baru saja menerbitkan petunjuk teknis Permen Nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi yang menuntut perguruan tinggi harus memiliki standar mutu berorientasi global, sehingga hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kampus untuk terus berbenah, salah satunya adalah go internasional.
17: Mari kita menata ulang, kita upayakan agar mutu perguruan tinggi ini sesuai dengan harapan dan regulasi yang terbaru tersebut, sehingga perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang siap berkiprah di kancah internasional. Insya Allah, Univet siap mengupayakan untuk mampu memenuhi tuntutan regulasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh sivitas akademika untuk secepatnya berbenah dan mempersiapkan diri dengan komitmen dalam mendukung capaian mutu sesuai standar tersebut.
18: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Univet Bantara Sukoharjo, Dr. Insinyur Sri Hartati dalam laporannya menyatakan wisudawan dengan IPK tertinggi jenjang pasca sarjana diraih Miftahul Himatinur dari program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dengan IPK 3,80. Sedangkan untuk jenjang sarjana S1, predikat IPK tertinggi diraih Amanda Istiana dari program studi peternakan dengan IPK 3,97. Sementara untuk D3, Reni Cahyani dari program studi rekam medis dan informasi kesehatan berhasil meraih IPK 3,59.
19: Kasarjana S2 adalah Miftahul Himatinur dengan NIM 23519000057, kelahiran Surakarta di bulan Desember 1980 dengan alamat dari Wonogiri, IPK 3,8.
18: Selain prestasi akademik, menurut Sri Hartati terdapat kisah inspiratif dari para wisudawan berdasarkan usia, di mana mahasiswa termuda tercatat atas nama Ismia Rahmawati dari program studi PGSD dengan usia 21 tahun 1 bulan 9 hari, sedangkan wisudawan tertua Sentrot Purnomo dari program studi Ilmu Komunikasi dengan usia 54 tahun 7 bulan 14 hari. Dari 400 wisudawan juga terdapat dua mahasiswa asal Papua, yakni Lik Van Kenelak dari program studi Agribisnis asal Papua Pegunungan dan Yandis Telengen dari program studi Kesehatan Masyarakat asal Papua Tengah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Wali Kota Astrid Widayani melepas ratusan calon jamaah haji Kota Solo di Pendapi Gede Balai Kota. Acara ini rutin dilakukan oleh pemerintah kota sebagai bagian melepas para calon jamaah haji menuju Tanah Suci.
20: Panggilan istimewa yang patut untuk kita syukuri.
21: Calon jemaah haji asal Kota Solo mengikuti acara Mangayu Bagyo di Pendapi Gede Balai Kota yang dihadiri Wakil Wali Kota Astrid Widayani, perwakilan Kementerian Agama hingga Kementerian Haji dan Umroh. Acara ini memang rutin dilakukan pemerintah kota sebagai bagian melepas para calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Astrid Udayani mengucapkan selamat kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
20: Kami mewakili pemerintah Kota Surakarta serta seluruh masyarakat Kota Surakarta menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang pada tahun ini memperoleh kesempatan untuk menjadi tamu Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah, kesempatan berhaji adalah panggilan istimewa yang patut untuk kita syukuri. Tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan ini, oleh karena itu maka niatkan perjalanan kita semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
21: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji Kota Solo, Saiful Anwar, menjelaskan segala persiapan sudah dilakukan para jemaah haji sebelum menuju ke Tanah Suci ataupun asrama haji.
1: Jemaah haji Surakarta ini yang tetap berangkat, alhamdulillah, dalam kondisi sehat semuanya. Untuk kesehatan, alhamdulillah mereka sudah dicek kesehatan sejak di awal bulan kemarin dan dinyatakan istiqomah dan berhak berangkat ke Tanah Suci Surakarta ini. Jadi gini, kami mengimbau kepada seluruh jemaah haji Kota Surakarta untuk ketika di Arab Saudi kita harus menjaga kesehatan, khususnya menghindari kegiatan-kegiatan yang non ibadah kayak sitor itu. Nanti setelah armusna baru bisa untuk kegiatan yang non ibadah tersebut.
21: Sebagai informasi, dalam data keberangkatan haji, calon jemaah haji dari Kota Solo masuk dalam kloter 53, 54, 65, dan 81 dengan total 530 jemaah. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Fokus hari ini.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Klaten. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan anak atau siswa akan meningkat. Adam Sutanto berikut menelurkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
22: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
22: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
0: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
23: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
0: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
24: Pendengar, membangun generasi sehat tidak terlepas dari sajian menu unggul MBG. Menu unggul artinya kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak harus memperhatikan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Seperti terangkum pendengar dalam komentar pagi ini disampaikan Matius Senggono.
25: Saudara, program makan bergizi gratis MBG
3: menjadi langkah penting dalam membangun generasi sehat dan kuat di masa depan. Sementara membangun generasi sehat tidak akan terlepas dari sajian menu unggul MBG. Artinya bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak sangat menentukan tumbuh kembang, kecerdasan, dan daya tahan tubuh mereka. Karena itu, menu unggul MBG harus benar-benar memperhatikan kandungan gizi seimbang, kebersihan, serta variasi makanan yang sesuai kebutuhan anak. Menu unggul bukan hanya makanan yang mengenyangkan, tetapi juga kaya protein, vitamin, mineral, dan serat. Kehadiran lauk bergizi, sayur segar, buah, serta susu atau sumber kalsium lainnya sangat penting untuk menunjang pertumbuhan fisik dan kemampuan belajar anak. Dengan asupan gizi yang baik, anak-anak akan lebih sehat, aktif, dan mampu berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran di sekolah. Selain itu, keberhasilan MBG juga membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Pengawasan kualitas bahan makanan dan proses distribusi harus dilakukan secara konsisten agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima. Edukasi tentang pola makan sehat juga perlu terus diberikan supaya anak terbiasa memilih makanan bergizi sejak dini. Melalui menu unggul MBG, Indonesia menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi demi mewujudkan kemajuan bangsa. Demikian komentar, selamat pagi.
24: Pendengar, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani meninjau pusat pelatihan cabang olahraga Anggar di kampus UTP Surakarta guna memastikan kesiapan atlet jelang Porprov 2026. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan para atlet dapat termotivasi untuk terus menyumbang prestasi bagi Kota Surakarta.
4: Terus berprestasi, yang terdekat ada Porprov, kita juga akan dukung terus untuk atlet-atlet.
5: Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya mendongkrak prestasi olahraga di tingkat regional maupun internasional dengan memberikan perhatian khusus pada cabang olahraga unggulan. Salah satu cabur yang menjadi sorotan adalah Anggar, yang tercatat konsisten menyumbang medali emas bagi Kota Bengawan dalam berbagai ajang kompetisi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widiani saat meninjau latihan rutin atlet di UTP mengapresiasi keberhasilan tim Anggar yang mampu menyapu bersih 12 medali emas pada gelaran Porprov sebelumnya. Astrid menyatakan pemerintah siap membuka ruang komunikasi dan kolaborasi seluas-luasnya untuk mengatasi kendala dalam pencarian bakat maupun pembinaan atlet muda. Target utama pemerintah adalah mempertahankan capaian medali emas guna mendongkrak peringkat umum Kota Surakarta pada Porprov Semarang Raya mendatang. Astrid juga mengaku terkesan dengan pembinaan atlet yang dilakukan sejak usia dini, mulai dari tingkat pemula hingga profesional. Menurutnya, bibit-bibit muda inilah yang akan menjadi aset masa depan bagi prestasi olahraga Surakarta di tingkat yang lebih tinggi, baik nasional maupun internasional.
4: Tetap harus bisa bertahan dengan pencapaian yang di tahun sebelumnya, itu minimal karena itu yang menjadi semangat kita bersama, bagaimana menjadi daya ungkit atau dongkrak dari perolehan total medali emas ya Kota Surakarta di Porprov nanti.
5: Di sisi lain, pelatih IKASI Kota Solo, Hendra Faradilah, menyebut kehadiran sosok pimpinan daerah dinilai menjadi modal mental yang sangat berharga bagi para atlet yang tengah mempersiapkan diri menuju kejuaraan pada bulan Oktober nanti. Hendra memastikan saat ini seluruh kebutuhan atlet telah didukung dengan baik oleh pemerintah melalui KONI, termasuk pemberian insentif rutin. Dengan fasilitas yang lengkap dan perhatian penuh dari pemerintah, pihak pelatih kini hanya fokus pada target mempertahankan predikat juara umum yang telah diraih sebelumnya.
6: Tidak ada lagi kata-kata terkendala lagi buat atlet. Yang sekarang ini tinggal atlet itu bagaimana membuktikan bahwa perhatian itu harus dibayar dengan prestasi yang maksimal, apalagi dengan ada kunjungan ini.
5: Adapun diharapkan semangat para atlet dapat terus terjaga sehingga mampu memberikan hasil maksimal bagi Kota Solo pada ajang Porprov 2026 mendatang. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
24: Sekarang pendengar, kita ikuti spektrum haji. Usia senja bukanlah menjadi penghalang bagi Harsono, seorang petani asal Kabupaten Karanganyar, untuk menjemput impian sucinya menuju tanah suci. Di usianya yang telah menginjak 90 tahun, Harsono secara rutin berlatih fisik jalan kaki sejauh 10 km setiap hari sebagai bekal stamina di Padang Arafah nanti.
7: saya syukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah haji kan selamat sehat.
5: Suara langkah kaki yang konsisten di atas aspal Karang Pandan menjadi saksi bisu perjuangan Harsono. Pria berusia 90 tahun ini tidak sedang sekedar berolahraga, melainkan sedang menyiapkan raga demi memenuhi panggilan Tuhan ke Baitullah. Bersama sang istri, Maryam, Harsono secara disiplin menempuh jarak 10 km dengan pola satu hari berlatih dan satu hari beristirahat. Kepada RRI, Harsono menceritakan keberangkatannya yang dijadwalkan pada 10 Mei nanti merupakan buah dari kesabaran selama belasan tahun. Sejak tahun 2010, ia dengan telaten menyisihkan receh demi receh hasil dari bertani dan memelihara lembu. Setelah mendaftar resmi pada tahun 2020, penantian 6 tahunnya kini berujung manis dengan diterbitkannya jadwal keberangkatan kloter 59. Meski secara medis dikategorikan sebagai jemaah lansia, Harsono membuktikan bahwa fisiknya masih sangat mumpuni. Seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan mulai dari vaksin meningitis hingga cek laboratorium dokter telah ia lalui dengan hasil yang memuaskan. Harsono menegaskan kunci utama dari persiapannya adalah ketulusan niat dan menjaga kedisiplinan fisik agar tetap layak untuk diterbangkan.
7: Mulai 2010 pertanian ada aturan diberikan lembu terus buat mendaftarkan terus cari pelunasan. Sekarang bisa lunas siap dijamin bahwa yang bisa berjalan sendiri.
5: Kini di kediamannya, koper-koper haji telah siap diangkut menuju asrama embarkasi. Harsono menatap keberangkatannya dengan penuh optimisme dan rasa syukur yang mendalam kepada sang pencipta. Baginya, mampu berhaji di usia 90 tahun dengan kondisi kaki yang masih kuat melangkah adalah sebuah anugerah yang tak terhingga.
7: Saya syukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah haji kan selamat sehat. Alhamdulillah.
5: Kisah Harsono menjadi pengingat bagi seluruh jemaah haji di tahun 2026 ini. Haji adalah ibadah fisik yang memerlukan persiapan matang. Semangat sang petani tua ini diharapkan dapat memotivasi para jemaah lainnya untuk terus menjaga kebugaran hingga hari kepulangan nanti. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
24: Pendengar, demikian seluruh rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar evaluasi pelaksanaan MBG di Kabupaten Klaten. Seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Wonogiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Saya Nanar dan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda mendengarkan Surakarta pagi ini, saya Nana Hardan Santoso bertugas bersama pengarah acara Matius Senggono. Semoga pagi kita menyenangkan ya. Dan saya sudah mengundang Anda untuk masuk lewat WA. Beberapa WhatsApp sudah masuk ya, banyak malahan ya, lumayan banyak. Sedari pagi-pagi tadi, terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp sejak jam 5 ya, ya Allah, alhamdulillah. Semoga semangatnya saling menularkan. Saya mau ke Pasar Gede dulu ya. Ada Mbak Ida yang sudah tersambung via WA call. Mbak Ida, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, semangat Mbak Ida.
1: Ya.
0: Lumayan ya, lumayan mendung maksudnya. Mbak Ida, mau dikasih tahu informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Gede dong Mbak Ida? Untuk pagi ini.
1: Kalau harga Pasar Gede, kalau beras tuh masih sama.
0: Masih sama, yang stabil ya.
1: Mm-hmm. Ya. Yang C4 Super itu 17, yang Mendek 18, yang Rojolele itu 19.
0: Mm-mm.
1: Untuk harga minyak
0: masih tinggi.
1: Minyak curah ya, minyak curah itu 20 21 sampai 22 okay. per kilo.
0: 21 22. Oke. Okay.
1: Sanku. Kalau Sanku Bimoli itu 24 per liter.
0: Mm-mm.
1: Kemasan biasa itu 20.000, 19 sampai 20.000.
0: Oke. Okay.
1: Yang telur,
0: telurnya
1: harga telur 26.
0: 26 dah turun. Dagingnya, Mbak Ida?
1: Kalau daging ayam tuh dari seminggu udah naik 38.
0: 38.
1: Dari 35, ya? 38
0: ke ya. 38. Oke. Okay. Sapinya stabil.
1: Kalau daging sapi sing

0: Untuk harga cabai besar itu 45, harga tampar 45, harga yang lalat juga 45.
1: Oke, 45-an ya.
0: Untuk bawang merah
1: Merah.
0: masih juga masih tinggi. Bawang
1: Berat.
0: merah itu 55 sampai 60.
1: Oke, yang putih.
0: Bawang yang putih itu 38 sampai 45, tergantung kualitas.
1: Oke. Gula bagaimana, Mbak Ida? Gula.
0: Untuk harga gula 18,5 Mbak yang curah itu.
1: Oke.
0: Kalau yang kemasan seperti gula aku itu 20 sampai 21.
1: Oke. Tepung?
0: Kalau tepung masih sama, tepung terigu itu yang curah itu 11.000, yang kemasan 12 sampai 13.
1: Oke. Sudah semua sepertinya ya?
0: Ya, sudah.
1: Ya, nggih, baik. Maturun nggih, Mbak Ida. Selamat beraktivitas pagi, Mbak Ida. Terima kasih waktunya sudah menginformasikan untuk Pro 1, Mbak Ida.
0: Ya.
1: Baik, selamat pagi Mbak Ida dari Pasar Gede. Kemudian saya selanjutnya coba mau menghubungi Pak Agus, Lurah Pasar Serago, Klaten. Oh iya, ya rupanya masih susah dihubungi ya. Baik, saya ke WhatsApp dulu kalau begitu. Ada Bu Agustin. Ya betul. Bu Agustin di Mangkubumen, sudah jam 5 banget tadi ya, lebih 3 menit coba. Selamat pagi Bu Agustin, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi-pagi banget mewasa Pro 1 ya. Tetap semangat, bahagia tugas meruputnya ya Mbak Nana, siap menyimak Surakarta pagi ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama menikmati udara segar ya. Segar tadi jam 5, sekarang udah mulai ada mataharinya Bu Agustin. Gimana nun Bu Agustin? Selamat mendengarkan Pro 1. Bu Mulasi di Mojosongo juga masuk. Bu Mulasi, selamat pagi. Sarapannya apa Bu Mulasi? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu ya Mbak Nana, sukses karirnya. Matur nuwun doanya Bu Mulasi. Sehat, bahagia, bagio mulia Bu Mulasi, selamat menikmati makan pagi ya. Lalu ada Bu Dwi Jayati di Baki. Halo. Selamat bertugas ya Mbak Nana, salam sehat, semangat dan ceria selalu di pagi hari ini nggih. Matur nuwun Bu Dwi, kita harus ceria ya pagi-pagi biar kebawa terus sampai sore ya. Kalau udah pagi-pagi mencucu terus kayak Mas Gono ini nanti yo. Mau cucu enggak Mas Gono? Oh enggak ya. Ya. Terus ada Bu Embun di Majolaban. Semangat pagi Mbak Nana, selamat tugas, semoga sehat, selalu lancar tugas-tugasnya, rezekinya berkah barokah. Nggih, matur nuwun Bu Embun. Bu Embun juga begitu, selamat makan pagi. Jajan apa nek pagi Mas? Oh, pecel gendar ya, Mas. Ingat pecel gendar, ingat Mbak FT saya ya. Matur nuwun Bu Embun, selamat menikmati pagi bersama Pro 1. Bu Retno Hastuti juga masuk. Nah ini lakone ya. Mbak Nana cantik manis. Aku nek karo Bu Retno itu kok dipanggil kayak tumbuh-tumbuhan ngono. Matur nuwun Bu Retno, selamat pagi, semoga juga sehat bahagia selalu. Bu Retno bilang selamat bertugas, semoga selalu sehat, semangat, ceria, bahagia, Mbak Nana. Bu Retno juga begitu, harus ceria, semangat, bahagia ya. Sarapannya yang banyak ya Bu Retno ya. Lalu ada Bu Seno Haryani, selamat pagi, selamat tugas Mbak Nana, sukses, salam sehat Pro 1, semoga selalu terdengar sempurna seperti pagi ini. Alhamdulillah. Semoga ya Bu Seno ya. Terima kasih Bu Seno sudah mewasa Pro 1. Semoga siarannya celing terus ya, bikin tambah semangat Bu Seno. Pak Prapto di Jaten juga masuk, Mbak Nana petugas, semangat sehat selalu, nanti hati-hati pulangnya. Nggih Pak Prapto, matur nuwun, selamat menikmati sajian Pro 1 di Surakarta pagi ini nggih. Lalu Pak Yanto di Palur. Halo Pak Yanto. Absen Mbak Nana, boleh, boleh. Selamat pagi, selamat tugas, semangat terus, sehat selalu. Cuacanya cerah, secerah hati penyiarnya. Ci. Iya toh, kelihatan Mas hatiku cerah. Kata Pak Yanto, cerah saya ya. Alhamdulillah Pak Yanto, semoga nular nggih. Tak tulari nih. Terus ada Pak Kiswanto di Pulan Harjo. Pak Kiswanto betul nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kis. Selamat pagi ya Mbak Nana. Semoga selalu sehat, semangat terus, enggak cepat lelah, amin, dalam menghibur dan menyampaikan informasi untuk masyarakat dan umat, kata beliau. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Pak Kis. Sehat-sehat terus, tambah betah mendengarkan Pro 1 Pak Kiswanto. WhatsApp-nya saya buka terus sepanjang saya siaran ya. Monggo kalau mau WhatsApp kapan saja untuk segmen-segmen interaktif, tentunya saya mengundang Anda. Kalaupun Anda

pengen me-whatsapp kapanpun boleh, monggo silahkan. Saya sekarang, ini dulu yang mau perakiraan cuacanya dulu, mau pergi-pergi, pergi kemana? Pergi liburan karena akhir pekan ya. Coba dulu ya. Tidak ada pantunnya ini Mas Gono ya. Oh, tidak ada pantunnya. Akan hujan ringan di Wonogiri, pendengar. Saya ambilkan informasinya dari website-nya BMKG Jateng untuk hari ini. 9 Mei 2026, Wonogiri diperkirakan hujan ringan. Kemudian kota lainnya di Seloraya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Surakarta ini diperkirakan berawan. Oke, jadi kalau mau kemana-mana kayaknya ya, kecuali Anda yang di Wonogiri ya, ini dimungkinkan hujan ringan di sana. Mam Tiut dulu, Mam Tiut juga nyusul WhatsApp nih. Suka banget dengerin RRI lo Mbak Nana, khususnya pagi hari. Alhamdulillah. Matunun ya Mam Tiut, apa sarapannya ini? Kalau sarapannya nasi tumpang saya tidak usah dikasih ya. Iya. Oke, pepaya sarapannya, alhamdulillah ya. Oh, kenapa? Enggak mau juga. Mas Gono juga enggak usah dikasih kalau nasi tumpangnya. Yalah, kok kita sama sih? Niron aku mesti ya. Oke, saya putarkan Armada, katakan sejujurnya. Pak Mumuk juga barusan masuk. Pak Mumuk, matur nuwun. Kasih jempol katanya ya. Wah, jempolnya kuning-kuning ya. Matur nuwun Pak Mumuk, semoga juga bersemangat pagi ini. Saya kirimkan lagu ini untuk Pak Mumuk, Mam Tiut, lalu Pak Kiswanto, Pak Yanto, Pak Prapto, Bu Seno Haryani, Bu Retno Hastuti, Bu Embun, Bu Dwi, lalu Bu Mulasih, juga Bu Agustin ya. Lagunya katakan sejujurnya. Jadi pagi-pagi harus jujur ya. Jujur apa Mas? Jujur kacang hijau. Gabung terus bersama kami Surakarta pagi ini terus sampai jam 10.

Terima kasih Bu Ati di Joglo ya, yang sudah ikut mewasap nih, baru saja masuk. Kata beliau ini sarapannya sawut. Ini kok gak ada yang sarapan nasi ya? Sarapan pepaya, sarapan sawut ya. Kalau Mas Gono ini sarapannya kenyataan pahit ya. Kalau yang pahit-pahit itu buat lalapan Mas Gono, jangan buat sarapan. Main dishnya jangan kenyataan pahit. Ya, semoga keceriaan juga ada terus di tempat Anda sekarang. Hati Anda yang paling penting ya, dijaga sendiri. Jangan dititipkan orang lain ya Mas Gono ya. Kena terus nih Mas Gono. Oke, saya ajak Anda sekarang pendengar menantikan pukul 7 pagi saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti ya, untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita. Katy Perry lagunya Roar, Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup di posisi